0: rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak kisah penting dalam sejarah Islam tentang blokade yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Madinah, rencana pembunuhan terhadap Rasulullah, dan bagaimana keteguhan para sahabat, khususnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menjaga keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga yang menunjukkan kekuatan iman dan keteguhan hati Rasulullah serta para sahabatnya. Pendengar berbahagia, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya akhirnya memiliki tempat yang aman untuk menjalankan agama dan mendirikan masyarakat yang Islami. Di Madinah, kaum muslimin menemukan lingkungan yang lebih mendukung, karena kaum Ansar dengan penuh cinta dan keikhlasan menyambut serta membantu mereka. Namun, hijrah ini membuat kaum kafir Quraisy semakin khawatir. Mereka khawatir dan merasa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah sebagai ancaman besar bagi kedudukan dan kekuasaan mereka. Mereka cemas bahwa Islam akan berkembang semakin kuat di Madinah dan menyebar ke berbagai wilayah. Dengan kondisi ini, kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan pengaruh Islam yang semakin besar. Dan mereka pun mengatur rencana untuk menghalangi perkembangan dakwah Islam dengan cara-cara yang keji, termasuk rencana pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, melihat perkembangan Islam di Madinah, kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka berharap bahwa dengan hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam akan berhenti dan kaum muslimin di Madinah akan kehilangan pemimpin mereka. Para pemimpin Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah untuk menyusun rencana jahat ini. Salah satu rencana yang mereka sepakati adalah mengirim pemuda dari berbagai kabilah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Dengan melibatkan pemuda dari berbagai kabilah, mereka berharap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menuntut balas pada satu kabilah tertentu, karena pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama. Namun dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril mengenai rencana pembunuhan itu, maka beliau pun segera mempersiapkan hijrah ke Madinah. Pada malam hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sahabatnya sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau dan menggunakan selimutnya. Ali dengan penuh keberanian dan keikhlasan menerima perintah itu meskipun ia tahu akan menghadapi resiko yang besar. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumahnya dan melewati pengepungan para pemuda kafir Quraisy tersebut tanpa terlihat. Beliau kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan memulai perjalanan hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan dan ketawakalan kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, setelah rencana pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah gagal, kaum kafir Quraisy tetap melanjutkan upaya mereka untuk menghalangi perkembangan Islam di Madinah. Mereka berusaha melakukan blokade ekonomi dengan tujuan melemahkan kaum muslimin. Quraisy berusaha memutus jalur perdagangan yang menuju Madinah sehingga kaum muslimin kesulitan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Selain blokade ekonomi, kaum kafir Quraisy juga melaksanakan blokade sosial dengan menyebarkan propaganda dan berita negatif tentang kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas Jazirah Arab, dengan harapan suku-suku Arab lainnya menjauh dan memusuhi Islam dan tidak mendukung kaum muslimin di Madinah. Pendengar dirahmati Allah, dengan adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil tindakan untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau meminta para sahabat untuk berjaga di sekitar Madinah pada malam hari guna mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak dari musuh. Di antara sahabat yang langsung menyanggupi permintaan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad dengan keberanian dan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah menawarkan diri untuk berjaga pada malam hari. Dia rela begadang demi memastikan bahwa tak ada ancaman yang bisa membahayakan Rasulullah dan kaum muslimin. Malam demi malam Sa'ad berdiri tegar mengawasi setiap sudut kota Madinah, selalu siap siaga menghadapi ancaman. Keteguhan hati dan keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bukti nyata dari kecintaan dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Ia tak gentar meski ancaman dari kaum kafir Quraisy terus berdatangan. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi inspirasi bagi kita semua tentang keberanian dalam menjaga agama dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa dalam menghadapi ujian dan tantangan di jalan Allah, kita harus memiliki keteguhan dan ketawakalan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mungkin tidak akan sama, tetapi kita berusaha untuk teguh dan tawakal. Kedua, kita belajar bahwa keberanian dan kecintaan terhadap agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diiringi dengan strategi yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan segala langkah secara matang untuk menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, termasuk menjaga keamanan kaum muslimin melalui sahabat-sahabat terpercaya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketiga, kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya persatuan umat dan kerjasama dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Para sahabat radhiyallahu anhum bersatu dan bahu-membahu menjaga keamanan kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kesatuan mereka. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang blokade Quraisy terhadap Madinah. Juga pembahasan tentang rencana pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kaum kafir Quraisy serta keberanian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang berjaga untuk keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu tabah dalam menghadapi ujian, menjaga persatuan umat dan senantiasa yakin dan percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda semua pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarah hadis Arba'in, Ibnu Daqiqil 'Ain mengatakan, kalimat dalam hadis ini merupakan sindiran yang selayaknya membuat orang yang beriman merasa malu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam agar hamba menjadikannya untuk berbuat ketaatan dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Karena beribadah di waktu malam akan lebih selamat dari bahaya riya dan nifaq. Akan tetapi hamba malah menyalahinya dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan siang sebagai saksi atas manusia. Maka selayaknya setiap orang yang berakal dia mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan tidak menampakkan pembangkangan di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan akan betapa kita ini fakir dan lemah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita dan untuk menghindarkan diri dari apa yang mendatangkan mudarat. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk itu. Sehingga maknanya kembali pada kalimat la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maka sudah seharusnya seorang hamba menyadari manakala mendapatkan sebuah kenikmatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali bertambah nikmat atasnya, semakin bertambah pula pujian dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
4: Ini biasa, tugas rutin.
3: Tugas rutin?
4: Iya, tugas rutin.
5: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
3: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
4: Maksudnya?
3: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
4: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
3: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
4: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
3: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
6: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
7: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
8: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah Islami dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu peran dinasti Saljuk dalam pengembangan pendidikan Islam. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi kontribusinya dalam menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan melahirkan banyak ulama besar patut untuk dicatat. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, mereka menjadi pelindung dan penyebar agama Ahlus Sunnah. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan seperti Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan Asia Tengah. Salah satu warisan terbesar mereka adalah perhatian besar mereka terhadap ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Salah satu kontribusi yang paling terkenal dari dinasti Saljuk dalam pendidikan adalah pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk pada abad ke-11 Masehi. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diikuti oleh berbagai institusi pendidikan di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah memiliki cabang di beberapa kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Institusi ini tidak hanya menyediakan pendidikan agama, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Ghazali rahimahullah. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan di masa dinasti Saljuk memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik. Berikut adalah beberapa ciri khas dari sistem pendidikan mereka. 1. Fokus kepada ilmu agama. Pendidikan Islam pada dinasti Saljuk menitik beratkan pada ilmu agama seperti tafsir Quran, hadis, dan fikih. Tujuannya adalah mencetak ulama yang mampu menjaga kemurnian ajaran Islam dan menjadi pembimbing masyarakat. 2. Integrasi ilmu duniawi dan akhirat. Selain ilmu agama, madrasah di masa Saljuk juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi dalam pendidikan Islam. 3. Sistem wakaf dalam pembiayaan. Madrasah-madrasah di masa Saljuk didanai oleh sistem wakaf. Dana wakaf digunakan untuk membiayai operasional madrasah, memberikan gaji kepada guru, dan menyediakan beasiswa bagi pelajar. Dengan sistem ini, pendidikan menjadi gratis dan terbuka bagi semua kalangan. 4. Fasilitas lengkap. Madrasah Saljuk dilengkapi dengan fasilitas seperti perpustakaan, asrama, dan masjid. Perpustakaan yang dimiliki oleh madrasah-madrasah Saljuk seringkali menjadi pusat koleksi buku-buku ilmiah dan agama yang lengkap, yang membantu para pelajar dan ulama dalam penelitian mereka. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sistem pendidikan di masa Saljuk melahirkan banyak tokoh besar yang kontribusinya masih dirasakan hingga hari ini. Beberapa di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Tahafudz Falasifah menjadi rujukan penting dalam ilmu akidah dan juga tasawuf. Umar Khayyam. Umar Khayyam adalah salah satu ilmuwan dan penyair terkenal yang hidup pada masa dinasti Saljuk. Ia dikenal karena kontribusinya dalam matematika dan astronomi. Nizamul Mulk. Selain sebagai pendiri Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk juga adalah seorang penulis dan administrator yang hebat. Bukunya, Siyasat Nama, menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengembangan pendidikan di masa dinasti Saljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Yaitu yang pertama, penyebaran Ahlus Sunnah. Madrasah Nizamiyah berperan penting dalam menyebarkan Ahlus Sunnah dan memperkuat akidah umat Islam di wilayah kekuasaan Saljuk. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak karya besar di bidang kedokteran, matematika, dan yang lainnya dihasilkan pada masa Saljuk. 3. Penguatan peradaban Islam. Dengan adanya madrasah yang melahirkan ulama dan ilmuwan, dinasti Seljuk berhasil memperkuat peradaban Islam. Kota-kota seperti Baghdad dan Nishapur menjadi pusat intelektual dunia Islam. 4. Inspirasi bagi generasi berikutnya. Sistem pendidikan Seljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya, termasuk dinasti Utsmani. Warisan ini terus memberikan inspirasi hingga hari ini. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk. 1. Pentingnya pendidikan untuk peradaban. Pendidikan adalah kunci kemajuan peradaban. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat melahirkan generasi yang unggul. 2. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan duniawi mencerminkan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. 3. Sistem wakaf sebagai solusi. Sistem wakaf yang diterapkan oleh dinasti Seljuk menunjukkan bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Seljuk telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam. Mereka membangun madrasah-madrasah yang melahirkan ulama besar dan memberikan inspirasi bagi peradaban Islam hingga hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah meraih ridho orang tua. Bagaimana sebenarnya cara meraih ridho orang tua? Mengapa Islam memerintahkan kita selalu berusaha meraih ridho kedua orang tua? Mari kita bahas bersama. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, meraih ridho kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban utama bagi seorang muslimah yang termasuk ibadah yang mulia dalam ajaran Islam. Mengapa seorang muslim sangat ditekankan untuk berupaya meraih ridho kedua orang tua? Setidaknya ada 4 alasan mengapa meraih ridho orang tua sangat penting. Di antaranya yang pertama adalah karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Salah satu keutamaan meraih ridho orang tua adalah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, murka orang tua akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian alasan yang kedua yaitu dengan meraih keridhaan orang tua, maka akan meraih kesempatan memasuki surga. Pendengar yang dirahmati Allah, bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang membuka pintu surga. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi SAW bersabda bahwa kegagalan seseorang yang tidak mampu meraih surga karena menyia-nyiakan orang tua adalah kehinaan besar. Beliau SAW bersabda, "Rohima anfuhu, summa rohima anfuhu, summa rohima anfuhu." Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Para sahabat bertanya ketika itu, mengapa Nabi mengulang-ulang kalimat itu? Siapa yang terhina, wahai Rasulullah? Maka saat itu Nabi SAW bersabda, orang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya sudah tua, tetapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar yang berbahagia, alasan yang ketiga, mengapa kita harus berupaya meraih ridho kedua orang tua? Yaitu karena hal tersebut merupakan salah satu amal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Dalam Islam, bakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. bahkan lebih utama dari jihad di jalannya dalam situasi tertentu. Dalilnya adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal apa yang paling dicintai Allah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat pada waktunya." Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini menunjukkan bahwa bakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya alasan yang terakhir, yang keempat, mengapa meraih ridho orang tua sangat penting adalah karena itu merupakan penghapus dosa dan pemberi keberkahan hidup. Pendengar muslimah, ingatlah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bakti kepada orang tua bisa memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Man sarrahu ayyamuddalahu fi umurihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabirru walidayhi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pendengar yang berbahagia, setelah kita mengetahui pentingnya meraih ridho kedua orang tua, lantas apa saja cara yang diajarkan dalam Islam untuk meraih keridhaan orang tua kita? Di antaranya yang pertama adalah menaati perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seorang muslimah hendaknya mematuhi perintah orang tua, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam keputusan yang penting, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika ada hal yang tidak sejalan dengan syariat, tetap wajib menjaga adab yang baik dalam menolak keputusan orang tua. Dalilnya ada dalam firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Kemudian cara selanjutnya yang kedua, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bentuk bakti yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan seorang muslimah dapat melakukannya dengan cara berbicara yang lemah lembut, menghormati, melayani, dan membantu mereka dengan tulus. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yang ketiga, menjaga adab ketika berkomunikasi dengan keduanya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah, tidak diperbolehkan seorang muslimah berbicara kasar atau meninggikan suaranya kepada kedua orang tuanya. Bahkan sekedar mengucapkan kata "ah" yang menunjukkan jengkelan, ini dilarang keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian selanjutnya, cara meraih ridho kedua orang tua adalah mendoakan kebaikan untuk keduanya. Muslimah harus senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah wafatnya. Doa merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap mereka. Allah Ta'ala berfirman,
8: waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Dan yang terakhir, di antara cara meraih ridho kedua orang tua adalah dengan memberi dukungan dan bantuan. Jika orang tua membutuhkan dukungan, baik secara fisik, emosional, maupun finansial, seorang muslimah wajib membantu sesuai kemampuannya. Hal ini sangat ditekankan, terutama ketika orang tua sudah lanjut usia. Allah Ta'ala berfirman, وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارٌ عَصِيًّا. Dan dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukan orang yang sombong lagi durhaka. Quran Surat Maryam ayat 14. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban besar dalam agama Islam yang membawa banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seorang muslimah dapat meraih ridho kedua orang tua dengan cara menjaga adabnya, membantu mereka secara fisik maupun emosional, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Ridho orang tua adalah pintu untuk mendapatkan ridho Allah. Ini merupakan pintu untuk mendapatkan keberkahan hidup serta meraih kenikmatan hakiki di surga yang abadi. Maka penting bagi setiap muslimah untuk terus berusaha meraih ridho orang tua sepanjang hidup mereka. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair atau Dosa-Dosa Besar yang Membinasakan, bahwa meratapi mayit dan menampar-nampar pipi saat ada yang meninggal termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur, mencela nasab, garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya benar-benar 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, serta mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak bisa berubah. Keputusan itu sudah final dan telah ditentukan serta telah ditetapkan di Lauhul Mahfudz, yaitu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pena pencatat takdir telah kering dan lembaran-lembarannya telah dilipat. Tidak mungkin lagi suatu perkara berubah bagaimanapun dan dalam situasi apapun. Kenapa harus berlarut-larut dalam kesedihannya? Kenapa harus marah dan jengkel? Semua ini tidak lain adalah hanya bisikan setan yang ingin menghalangi kalian supaya tidak mendapatkan pahala dan supaya si mayit disiksa di alam kuburnya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah serta ridholah dengan keputusan Allah. Dan ucapkanlah kalimat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diucapkan, "Wa basyiris sabirin." Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin muslimin tusibuhu musibatun fayakulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilahi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah lalu menyatakan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha kecuali Allah gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Inilah pendengar, petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib memahami dan mengetahui bahwa kesedihan, tangisan, dan ratapannya tidak ada manfaatnya sedikit pun karena semuanya telah berakhir. Jika seseorang bepergian dan tertimpa suatu musibah, apakah ia akan berkata, "Andai saja aku tidak bepergian, tentu aku tidak akan celaka"? Apakah ucapannya akan terbukti? Artinya ia mengira akan selamat jika tidak bepergian? Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu." Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul fatra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin." Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak ada tempat untuk berlari dari kematian. Setiap orang tidak akan mungkin bisa menghindar dari kematian jika waktunya telah tiba. Oleh karena itu, bersabarlah dan mintalah rahmat Allah dan ucapkanlah, "Inna lillahi wa inna ilahi roji'un." Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Pendengar, simaklah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha berikut ini. Tatkala Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, sosok manusia yang paling dicintai telah meninggalkannya, Ummu Salamah sangat bersedih karena perpisahan tersebut. Namun ia teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian berdoa, 'Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik,' kecuali Allah akan gantikan baginya yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ummu Salamah berkata, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik." Ummu Salamah berkata dalam hatinya, "Siapakah gerangan orang yang lebih baik dari Abu Salamah?" Ummu Salamah sama sekali tidak meragukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata benar. Ternyata pertanyaannya tersebut terjawab setelah masa iddahnya berakhir. Kemudian Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Baltoah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Aku pun berkata, aku ini mempunyai anak dan aku wanita yang sangat pencemburu." Rasul menjawab, "Adapun anakmu, kita berdoa semoga Allah memberinya kecukupan dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan cemburu itu." Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk Ummu Salamah dengan sosok yang lebih baik. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, yang terpenting untuk semua orang adalah harus bisa bersikap sabar dalam menghadapi semua musibah yang menimpanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Fajri, suara kebangkitan Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Dampak dosa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, aku tidak bisa bangun malam untuk sholat malam selama 5 bulan lamanya gara-gara sebuah dosa yang pernah kulakukan. Ini dikutip dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Adapun faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, semua dosa itu akan berbuah azab atau siksa. Namun, azab karena dosa ini tidak mesti hal-hal yang mengerikan, seperti tersambar petir dan semisalnya. Kedua, di antara bentuk azab, boleh jadi adalah berupa sulit dalam beramal soleh atau melakukan ibadah. Semisal sulit untuk bangun di akhir malam untuk sholat malam, atau untuk membaca Al-Quran meskipun 1 halaman, dan lebih buruk lagi jika berupa sulit bangun di waktu sholat subuh. Ketiga, kutipan ini patut untuk dijadikan sebagai bahan renungan untuk orang yang sulit sholat malam atau malah tidak pernah sholat malam, agar semangat untuk melaksanakan sholat malam meskipun hanya beberapa rakaat saja, dikarenakan keutamaannya yang sangat banyak sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Al-Juroiri rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas Al-Juroiri, seorang ulama besar dari kalangan salafus soleh. Ia lahir di kota Basrah, salah satu pusat keilmuan Islam pada masa itu. Al-Juroiri dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddis, dan seorang ulama terpercaya yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hadis. Kota Basrah pada masa Al-Juroiri merupakan salah satu kota yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan para pencari ilmu dari berbagai penjuru. Kota ini dikenal sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang membuat Al-Juroiri memiliki akses luas terhadap guru-guru besar dan murid-murid berbakat. Dari lingkungan inilah ia tumbuh menjadi seorang ulama besar yang dihormati. Al-Juroiri belajar dari banyak ulama besar pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan tabi'in. Yang kedua, Abu Usman An-Nahdi, seorang ulama terpercaya yang dikenal dengan kejujuran dan ketakwaannya. Yang ketiga, Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in yang meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat. Yang keempat, Ibnu Buraidah, seorang perawi hadis yang dikenal karena kedalaman ilmunya. Selain itu, Al-Juroiri juga belajar dari ulama-ulama lain yang turut membentuk kepribadian dan keilmuan beliau. Sebagai seorang guru, Al-Juroiri menjadi sumber ilmu bagi banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Beberapa di antara murid-muridnya adalah yang pertama, Ibnu Al-Mubarak, seorang ulama terkemuka yang juga dikenal sebagai ahli zuhud dan jihad. Yang kedua, Bishr bin Al-Mufaddal, seorang perawi hadis yang sangat terpercaya. Yang ketiga, Ismail bin Ulayyah, seorang ulama hadis yang terkenal di kalangan salafus soleh. Keempat, Yazid bin Harun. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat produktif meriwayatkan hadis. Yang kelima, Yahya Al-Qattan, seorang ulama yang dikenal karena ketelitian dalam menilai keabsahan hadis. Murid-muridnya memainkan peran penting dalam menyebarkan ilmu dan hadis yang mereka dapatkan dari Al-Juroiri, sehingga kontribusinya tetap hidup dan berpengaruh hingga generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Juroiri dikenal sebagai seorang yang tawadu, jujur, dan sangat disiplin dalam menjaga ilmu. Para ulama memuji kemampuan hafalannya yang luar biasa, meskipun pada akhir hayatnya ia mengalami penurunan hafalan karena faktor usia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga kebenaran dalam meriwayatkan hadis. Tidak ragu untuk memperbaiki kesalahan jika ia menyadarinya. Salah satu keistimewaan Al-Juroiri adalah keteguhannya dalam menghadapi Qadariyah, sebuah kelompok yang menyimpang dalam akidah pada masa itu. Ia dengan tegas menolak ajaran mereka dan mempertahankan keyakinan yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Sikap ini menunjukkan keberanian dan komitmen Al-Juroiri terhadap kebenaran, bahkan dalam menghadapi tekanan dari kelompok yang menyimpang. Para ulama memberikan banyak pujian kepada Al-Juroiri karena keilmuan dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Di antara beberapa pendapat ulama, yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebutnya sebagai Muhaddis Basrah, sebuah gelar yang menunjukkan kedudukannya sebagai ahli hadis utama di kota tersebut. Lalu pendapat Yahya bin Ma'in dan ulama lainnya. Mereka menilai Al-Juroiri sebagai seorang yang thiqah. Juga ada pendapat Imam Abu Hatim. Beliau menyatakan bahwa hafalan Al-Juroiri mulai mengalami perubahan menjelang akhir hayatnya.

0: para ulama besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah kisah menarik terkait perubahan hafalannya diceritakan oleh Yahya bin Sa'id. Ia mendengar Al-Juroiri meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Buraidah tentang sholat sunnah antara dua azan. Ketika seseorang mengoreksi bahwa hadis tersebut sebenarnya berasal dari Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Sa'id kembali bertanya kepada Al-Juroiri dan ia langsung mengakui koreksi tersebut. Hal ini menunjukkan kejujuran dan ketawaduan Al-Juroiri dalam menjaga kebenaran riwayatnya. Al-Juroiri meriwayatkan banyak hadis penting yang menjadi bagian dari khazanah ilmu Islam. Dua hadis yang sangat terkenal diantaranya adalah yang pertama, hadis tentang bai'at dua khalifah. Jika dibai'at dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, hadis tentang ucapan salam. Jangan katakan alaikas salam, karena itu adalah ucapan untuk orang mati. Hadis-hadis ini menunjukkan luasnya cakupan ilmu yang dimiliki oleh Al-Juroiri, mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan umat Islam. Salah satu pelajaran berharga dari kehidupan Al-Juroiri adalah bagaimana ia menghadapi ujian berupa penurunan hafalan di masa usia tua. Meskipun hal ini menjadi tantangan besar, ia tetap menjaga integritas dan komitmen terhadap kebenaran. Para ulama yang meriwayatkan darinya memastikan untuk mencatat hadis-hadis yang ia sampaikan sebelum terjadinya perubahan hafalan, sehingga warisan ilmunya tetap terjaga. Al-Juroiri wafat pada tahun 144 Hijriah. Meninggalnya Al-Juroiri menjadi kehilangan besar bagi dunia Islam, khususnya bagi para pencari ilmu di kota Basrah. Namun ilmu dan warisan yang ia tinggalkan terus hidup melalui murid-muridnya dan hadis-hadis yang ia riwayatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, kehidupan Al-Juroiri adalah contoh nyata bagaimana seorang ulama salafus saleh menjalani hidupnya dengan penuh dedikasi terhadap ilmu dan kebenaran. Ia tidak hanya dikenal sebagai ahli hadis yang handal, tetapi juga sebagai sosok yang berani menghadapi penyimpangan dalam agama. Warisan ilmunya terus menjadi inspirasi bagi generasi ulama setelahnya, mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran, ketawaduan, dan komitmen terhadap kebenaran. Kisah hidup Al-Juroiri rahimahullah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana seorang muslim seharusnya memprioritaskan ilmu, menjaga integritas, dan juga terus berkontribusi meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang budiman, saat raja meminta Yusuf alaihis salam untuk membantu pemerintahannya, Yusuf menawarkan diri untuk mengisi jabatan bendaharawan negara. Hal ini disebutkan dalam ayat 55 dalam surat Yusuf yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Di dalam ayat ini, seorang ulama terkenal yaitu Sayyid Qutub rahimahullah menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam hanya meminta jabatan yang diyakininya dapat mengatasi krisis di masa depan. Jabatan yang diyakininya akan melindungi orang-orang dari kematian, melindungi negara dari kehancuran dan juga kelaparan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak meminta kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Sesungguhnya tugas mencukupi kebutuhan makanan suatu bangsa yang dilanda kelaparan selama 7 tahun berturut-turut, tidak seorang pun mengatakan sebagai keberuntungan. Sesungguhnya tugas ini merupakan beban yang dihindari oleh setiap orang. Ayat ini memberikan isyarat kepada para da'i, hendaknya mereka mempersiapkan diri dan tidak segan menjadi pengelola negeri, mengemban tugas negara untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat secara luas, tanpa melihat latar belakang mereka, apapun suku, agama, dan ras mereka. Karena tugas kita adalah beramal saleh, menebarkan seruan Islam, dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Allah tidak menuntut kita untuk berhasil secara total mengislamkan masyarakat seluruhnya, walaupun itu harus kita upayakan dengan keras. Urusan hidayah adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala semata.

0: Maka itulah yang dilakukan Yusuf alaihissalam di negeri Mesir. Ia berkontribusi, beramal, dan berusaha menyelamatkan masyarakat dari kelaparan, menyelamatkan negara dari kehancuran. Agama raja dan masyarakatnya yang jauh dari tauhid tidak menghalanginya untuk menebarkan kebaikan. Tentu saja dengan kekuasaannya, Yusuf terus berusaha menyeru masyarakat kepada tauhid. Tetapi sekali lagi, urusan hidayah adalah urusan Allah. Al-Quran bahkan menyebutkan bahwa Yusuf alaihissalam tidak dapat menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat Islam secara menyeluruh. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan hal ini di dalam surat Mu'min ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kalian senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepada kalian. Hingga ketika dia meninggal, kalian berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Jadi, Yusuf alaihissalam telah mengajak mereka beriman dan memberikan bukti-bukti kerasulannya, yaitu ajaran-ajaran tentang iman kepada Allah dan berbuat baik, serta mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi mereka tetap tidak mau percaya kepadanya. Mereka hanya mematuhinya sebagai seorang menteri atau pembesar negara. Kenyataan seperti ini menjadi penegasan kepada para da'i bahwa mereka berdakwah semata-mata karena Allah. Mereka berkontribusi dan berbuat kebaikan kepada masyarakat semata-mata karena ibadah kepadanya. Kemudian dalam ayat 58-101, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan episode terakhir kisah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf alaihissalam setelah diberikan kedudukan yang mulia, mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ia tidak hanya memberikan manfaat kepada rakyat Mesir saja, akan tetapi meluas sampai ke negeri-negeri sekitarnya. Di sini diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf alaihissalam dari negeri tetangga hingga datang memohon pertolongan. Dan disinilah Yusuf diuji kembali kesabarannya. Apakah ia tetap sabar atau melampiaskan keamarahannya atas perilaku zalim saudara-saudaranya itu sebelumnya? Yusuf alaihissalam ternyata memilih untuk bersabar, berbuat baik, dan memaafkan saudara-saudaranya itu. Begitulah seharusnya para pengemban dakwah bersikap. Kelak mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki kekuasaan dan kehormatan, sehingga ia mampu tetap berbuat baik dan memanfaatkan orang-orang yang pernah mendengki dan mencelakakannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba ulas tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Cut Nyakdin. Beliau adalah seorang pahlawan perempuan yang tak hanya menonjol karena keberanian dan kecerdasannya dalam pertempuran, tetapi juga karena semangatnya yang tak kenal lelah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama di tanah Aceh. Cut Nyakdin adalah contoh nyata bahwa perempuan juga bisa menjadi pahlawan yang tangguh dan tidak kalah hebatnya dengan para pejuang laki-laki. Jadi mari kita telusuri lebih dalam kisah hidup Cut Nyakdin, perjuangan beliau, dan kenapa beliau layak dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Cut Nyakdin lahir pada tahun 1850 di Aceh, dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan dan kebebasan. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki pemahaman kuat mengenai pentingnya mempertahankan martabat dan tanah air. Sejak kecil, Cut Nyakdin sudah terbiasa dengan nilai-nilai perjuangan dan semangat ini terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Namun seperti banyak tokoh sejarah lainnya, perjalanan hidup Cut Nyakdin tidaklah mudah. Pada masa mudanya, Aceh tengah dilanda ketegangan akibat penjajahan Belanda yang semakin menekan. Kehidupan di Aceh saat itu penuh dengan kekacauan dan penderitaan akibat penjajahan. Meski demikian, semangat juang dan cinta tanah air yang ditanamkan dalam dirinya sejak kecil membuat Cut Nyakdin tumbuh menjadi perempuan yang penuh tekad dan berani. Perjuangan Cut Nyakdin sebagai seorang pahlawan wanita Indonesia dimulai dengan penyerbuan Belanda yang semakin intens di Aceh. Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1813 adalah perang panjang yang memperlihatkan keteguhan hati masyarakat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajahan Belanda. Pendengar yang budiman, pada masa itu Cut Nyakdin tidak hanya menjadi seorang istri dari Tengku Umar, seorang pemimpin Aceh yang sangat terkenal, tetapi juga terjun langsung ke medan pertempuran. Bahkan setelah suaminya gugur di medan perang pada tahun 1899, semangat juang Cut Nyakdin justru semakin membara. Ia kemudian melanjutkan perjuangan dengan memimpin pasukan rakyat Aceh yang melawan penjajahan Belanda. Sebagai seorang pemimpin perempuan, Cut Nyakdin sangat dihormati oleh pasukan Aceh, baik pria maupun wanita. Ia tidak hanya cerdas dalam strategi perang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memotivasi pasukannya dengan semangat juang yang tinggi. Banyak yang mengatakan bahwa keberanian dan keteguhan Cut Nyakdin dalam pertempuran menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan. Salah satu momen yang paling terkenal dalam perjuangan Cut Nyakdin adalah saat ia terpaksa harus berpindah-pindah tempat, bersembunyi untuk menghindari pengejaran Belanda. Pada masa itu, Cut Nyakdin tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan kecerdikannya dalam bertahan hidup dan melindungi rakyat Aceh. Dengan segala keterbatasan, Cut Nyakdin berhasil mengorganisir perlawanan yang sangat efektif terhadap pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih maju dalam hal persenjataan. Di tengah situasi yang sangat sulit, beliau tidak pernah kehilangan semangatnya. Ia terus memimpin serangan-serangan gerilya yang membuat pasukan Belanda kesulitan untuk menangkapnya. Keberanian beliau menjadi inspirasi besar bagi masyarakat Aceh yang juga ikut serta dalam perlawanan. Cut Nyakdin bukan hanya pahlawan karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena pengorbanan yang luar biasa dalam menjaga kehormatan tanah airnya. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun melawan Belanda, Cut Nyakdin ditangkap pada tahun 1905. Ia dipenjarakan oleh Belanda, dan meskipun demikian, ia tetap teguh dan tidak menyerah. Pada masa penangkapannya, Cut Nyakdin sudah dalam kondisi yang sangat lemah karena terluka parah. Namun semangat juangnya yang tak tergoyahkan tetap ada hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada tahun 1908 di pengasingan, jauh dari tanah kelahirannya. Meski Cut Nyakdin telah tiada, semangat juang yang beliau wariskan tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pendengar yang budiman, meskipun perjuangan dan pengorbanan Cut Nyakdin sangat besar, seringkali nama beliau tidak mendapat perhatian yang cukup di kalangan generasi muda Indonesia. Tidak seperti pahlawan-pahlawan besar lainnya, Cut Nyakdin seringkali terlupakan, padahal beliau adalah simbol kekuatan dan ketangguhan perempuan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, mulai banyak orang yang kembali mengenang dan menghargai kontribusi besar Cut Nyakdin dalam merebut kemerdekaan. Pada tahun 1964, pemerintah Indonesia akhirnya mengakui beliau sebagai pahlawan nasional. Keputusan ini tentu sangat penting untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama bagi perempuan Indonesia yang selama ini seringkali terlupakan dalam narasi perjuangan kemerdekaan. Pendengar yang budiman, Cut Nyakdin adalah salah satu pahlawan yang tidak hanya berjuang dengan keberanian fisik di medan perang, tetapi juga dengan semangat yang membara untuk tanah airnya. Ia membuktikan bahwa perempuan juga bisa memiliki peran besar dalam perjuangan negara, bahkan di masa perang yang didominasi oleh laki-laki. Semangat juang dan dedikasi Cut Nyakdin adalah contoh nyata bahwa perempuan juga bisa menjadi pahlawan sejati dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan. Sebagai generasi penerus, kita harus terus mengenang dan menghargai jasa-jasa Cut Nyakdin. Karena seperti yang beliau tunjukkan, keberanian dan semangat juang tidak mengenal gender atau batasan apapun. Cut Nyakdin tetap menjadi simbol perjuangan yang tak pernah pudar dalam sejarah Indonesia. Jadi, mari kita terus ingat dan hargai perjuangan para pahlawan perempuan seperti Cut Nyakdin yang telah mengorbankan segalanya demi tanah air tercinta. Demikian, wallahu a'lam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Doa keselamatan dari bencana yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh dari tempat yang tinggi, tertimpa reruntuhan bangunan, tenggelam, dan dari kebakaran. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Nurun ala. Ya, bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok, dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium, dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super, dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok, dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium, dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super, dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial, dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 78 sampai ayat 80. Dan insya Allah ini adalah bagian pertama. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara ahli kitab ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Ma kana li basharin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak layak bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak layak pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang orang-orang Yahudi bahwa di antara mereka ada segolongan orang yang menyelewengkan firman-firman Allah dari makna yang sebenarnya dan menggantinya serta menghilangkan maksudnya untuk menipu orang-orang yang tidak mengerti supaya mereka mengira bahwa hal itu terdapat juga dalam kitab Allah dan mereka pun menisbatkannya kepada Allah. Dalam hal ini Mujahid, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas mengatakan, firman Allah yalwuna al-sinatahum bil kitab, memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, maksudnya adalah mengubahnya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa mereka ahlul kitab mengubah dan menambah-nambahinya. Padahal seorang makhluk pun tidak boleh menghilangkan walau satu huruf pun, akan tetapi mereka ahlul kitab justru mengubahnya dan mentakwilnya dengan takwil yang salah. Juga Wahab bin Munabih rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya Taurat dan Injil yang asli keduanya seperti yang Allah turunkan. Allah tidak mengadakan perubahan pada keduanya satu huruf pun. Akan tetapi mereka ahlul kitab tersesat karena mengubah-ubah dan mentakwilnya serta menambahkan tulisan-tulisan dari mereka sendiri, lalu mereka mengklaim bahwa hal itu dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Hal ini sebagaimana Allah kabarkan, wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan apa yang dibacanya itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Oleh karena itu Allah tegaskan dengan firman-Nya selanjutnya, wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Ya pendengar, mereka sebenarnya tahu bahwa hal itu adalah perbuatan dusta terhadap Allah, sedang mereka sendiri mengetahui bahwa mereka telah berbuat dusta dan bohong dalam hal itu semua. Selanjutnya pendengar, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika para pendeta kalangan Yahudi dan Nasrani dari penduduk Najran berkumpul di tempat Rasulullah SAW dan beliau mengajak mereka kepada Islam, Abu Rabi Al-Khurazi berkata, wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyembah Isa bin Maryam? Lalu seseorang dari penduduk Najran yang menganut agama Nasrani yang disebut Ar-Rais berkata, apakah itu yang engkau kehendaki dari kami, wahai Muhammad? Dan apa untuk itu pula engkau menyeru kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah atau menyuruh menyembah selain Allah. Bukan itu Allah mengutusku dan bukan itu pula yang Allah perintahkan kepada aku. Nah, karena ucapan kedua orang inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, yaitu tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi ia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Dan tidak patut pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rob. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekufuran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Maka nari basyarin ayyutiyahumullahul kitaba wal hukma wan nubuwah, tsumma yaqulalin nasi kunu ibadan limin dunillah," yang artinya tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Maksudnya di sini, tidak pantas bagi orang yang telah Allah turunkan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian untuk mengatakan kepada manusia, beribadahlah kepadaku di samping beribadah kepada Allah. Jika hal itu tidak dibenarkan pada diri seorang nabi dan rasul, maka lebih tidak dibenarkan lagi dilakukan oleh orang yang bukan nabi dan rasul. Oleh karena itu pendengar, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu Ahlul Kitab. Mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rob, sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya di sini, dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka itulah yang dimaksud dengan menyembah para rahib. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, dan insyaallah penjelasan tentang ayat ini akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di buminya. Lalu Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Apakah kalian bersyukur atau tidak?

0: wooden.
1: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran dan bertaubat kepada Allah.

Mereka berkata, "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, wahai Musa, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu."

maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hei Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami berikan Bani Israel pergi bersamamu."

0: yuqidun.
1: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkari janjinya.

Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu.

Dan kami pusakakan kepada Bani Israel yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk

0: Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
3: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
4: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
3: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustaz.
4: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
3: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
4: Pesan dari siapa, Man?
3: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
4: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
3: Oh gitu.
4: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
3: Hah, beneran kamu, Rif?
4: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
3: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
5: Semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
4: Nah, Mad. Biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
3: Cara yang pertama, iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
4: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
6: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multi-level pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.

0: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah mengungkap aib orang lain. Mengungkap aib diri sendiri pun tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan ini akan menjadi penyebab dosanya menjadi tidak terampuni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi." Sesungguhnya umatku akan diampuni dosa-dosanya, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antara orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang pada waktu malam berbuat dosa. Kemudian di waktu pagi, ia menceritakan dosa tersebut kepada manusia yang dilakukan semalam. Padahal Allah Ta'ala telah menutupi aibnya. Ia berkata, "Ya fulan, amiltul barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitratallahi anhu." Wahai fulan, semalam aku berbuat ini dan itu. Sebenarnya pada waktu malam Rabbnya telah menutupi perbuatan itu. Tetapi justru pagi harinya ia membuka aibnya sendiri yang telah Allah tutupi. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, realitanya dalam pergaulan sehari-hari, tanpa disadari kita sering terjebak untuk mengungkapkan atau mengumbar kekurangan pasangan kita masing-masing. Curhat menjadi ajang tempat untuk berkeluh kesah terhadap hal-hal yang tidak disukai dari pasangannya. Bahkan dengan fenomena media sosial saat ini, curhat sudah tidak lagi dilakukan secara pribadi, tetapi sudah merambah melalui Facebook, Twitter, dengan update status tentang beraneka ragam masalahnya. Kadang tanpa disadari juga, mengungkap permasalahan yang sedang dihadapi dengan pasangan yang pada akhirnya malah akan membongkar aibnya sendiri. Alangkah baiknya jika kita lebih baik kita mengintrospeksi diri, karena tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang diperlukan adalah bagaimana menyikapi kekurangan pasangan masing-masing dengan komunikasi yang efektif, dengan menanggalkan terlebih dahulu ego ananiyah kita masing-masing. Suami atau istri yang hanya suka mencari-cari kekurangan dan kesalahan pasangannya, bahkan menyebarluaskannya kepada orang lain, adalah pasangan yang sangat tidak bijak dan merusak rumah tangganya sendiri. Suami atau istri yang sudah mengetahui aib pasangannya sepatutnya menyimpan aib tersebut secara rapat, sebagaimana menyimpan aib kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan bahwa pasutri itu ibarat pakaian bagi satu sama lain, yaitu agar keduanya saling melengkapi dan menutupi apa yang ada di balik pakaian tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka, yakni istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka, yaitu para istri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat. Aurat merupakan hak keistimewaan yang hanya diberikan bagi suami atau istri, sekaligus merupakan aib yang harus ditutupi dari penglihatan orang lain, yang berarti suami atau istri harus bisa menutupi aib yang ada pada pasangan mereka dari orang lain. Jangan malah mengumbarnya, mengobralnya, dan seterusnya. Selain itu, pakaian juga merupakan identitas diri, ya. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa apa yang kita pakai menggambarkan diri kita. Suami atau istri merupakan satu paket, sehingga pada saat keduanya keluar rumah, berarti masing-masing membawa dua identitas sekaligus. Oleh karenanya, masing-masing seharusnya saling menjaga diri, karena suami merupakan identitas bagi istri, demikian pula sebaliknya. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa membuka aib sendiri saja tidak diperkenankan, apalagi membuka aib suami istri atau keluarga kepada orang lain. Kemudian, aib istri adalah aib suami, demikian juga sebaliknya. Karena itu, menceritakan aib suami atau istri berarti membuka aib diri sendiri. Dan yang terakhir, sampaikanlah keluh kesah kita kepada Sang Pencipta, Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kerahasiaannya pasti akan terjamin, dan solusinya yang terbaik datang hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menggunakan atribut agama lain. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan menggunakan atribut dan atau simbol keagamaan non-Muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka. Kedua, bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, supermarket, department store, restoran, dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang Muslim, untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-Muslim. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menggunakan atribut keagamaan non-muslim, hukumnya adalah haram. Kedua, mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim, hukumnya adalah haram. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa menodai ajaran agamanya, serta tidak mencampur adukan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. Kedua, umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis. Ketiga, umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim. Keempat, pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim. 5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar, serta menjaga toleransi beragama. Dan keenam, pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan, termasuk ikatan atau kontrak kerja, dan atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 14 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau 14 Desember 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar rahimakumullah, insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis husu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis husu atau majelis yang merugikan adalah wanita. Ya. Realita yang ada, ya, dan ini banyak dilakukan oleh kaum wanita. Mereka ketika duduk-duduk bersama tetangga, bersama teman-teman, bahkan mungkin sebagian halaqoh-halaqoh yang tadinya halaqoh kajian menjadi halaqoh ghibah, ya, halaqoh majelis-majelis yang tidak bermakna, ini banyak sekali, ya. Dan di sini hadis yang pertama dan kedua ini keumuman orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang mereka bicarakan, ya, apapun yang mereka bicarakan, walaupun hal-hal yang mubah, tapi tidak, jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, jelas ini satu kerugian. Ya, banyak para wanita yang hanya membicarakan, ya, bersama teman-temannya tentang masalah makanan, kemudian minuman, pakaian warnanya apa, mereknya apa, beli dari mana, harganya berapa, kemudian membicarakan masalah handphone, ya, ini belinya dari mana, ya, harganya berapa, kemudian kalau dikredit berapa, gitu ya. Ini banyak sekali yang dibicarakan, jadi masalah-masalah seperti itu. Harga barang, harga makanan, rasa makanan, si fulan gajinya berapa, suami si fulan kerjanya apa. Mm-hmm. Jadi walaupun perkataan-perkataan mubah seperti ini, tapi jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla di saat duduknya, ya, ini akan mendapatkan satu kerugian yang sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang duduk-duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka duduk bermajlis di halaqah ilmu, ya, atau bermajlis dengan tetangga tapi berbicara masalah dinul Islam, berbicara masalah ilmu. Ya, mereka tidak lupa untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tengah-tengah ucapan mereka, maka ini mereka akan bangkit dalam keadaan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majalasa qaumun yadhkurunallaha Azza wa Jalla illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Ya, tidak ada satu kaum yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali ada seorang penyeru dari langit, ya, "Qumu maghfuran lakum," bangkitlah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian, sungguh, ya, kesalahan-kesalahan kalian telah dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini bagi orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita ketika bermajlis, ketika berbicara dengan teman dalam satu majlis, ya, atau dalam satu halaqah, itu jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan jadikan halaqah-halaqah kita sebagai halaqah-halaqah yang bermuatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun yang dibicarakan adalah dunia, tapi niatkan untuk hal-hal ibadah. Ya, kita berbicara masalah bisnis, tapi kaitkan antara bisnis ini dengan kemajuan Islam. Ya, hasil bisnis yang kita dapatkan ini akan kita sumbangkan sekian persen untuk Islam. Misalkan seperti itu. Itu sangat baik sekali daripada 100% keduniaan yang kita bicarakan tanpa mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, jelas ini adalah satu kerugian. Ya, ini jika obrolan yang ada di majlis adalah obrolan-obrolan mubah yang tidak diikuti dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, ini jelas merupakan satu kerugian. Bagaimana jika obrolan-obrolan yang ada di majelis-majelis itu adalah obrolan-obrolan tentang ghibah, tentang mencari-cari kekurangan orang lain, keburukan orang lain, ini jelas ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dan akan lebih busuk lagi hasilnya, gitu ya.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan, semua sisi kehidupan kita saat ini adalah sisi yang harus nantiasa kita waspadai. Betul-betul harus diwaspadai oleh semua kita, tanpa kecuali. Yang muda harus berhati-hati. Arus penyesatan sudah menjadi dominasi yang kalau tidak kita waspadai akan kita pasti berada di titik yang sangat rawan sekali. Generasi muda yang menampakkan gaya hidup hedonis semau mereka begitu. Kemana saja mereka inginkan, mereka lakukan. Apa saja yang mereka ingin lakukan sesuai dengan hawa nafsu pribadi mereka, mereka pasti lakukan tanpa lagi peduli halal dan haram. Ini generasi muda. Begitu pula, bukan berarti yang tua merasa aman. Tidak. Fitnah yang ada di masyarakat yang saat ini kita saksikan dengan mata kepala kita itu masuk kepada semua kalangan. Bukan hanya generasi muda yang harus waspada, tetapi juga mereka yang saat ini sudah menjadi orang-orang tua, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dan istri, atau sudah masuk usia lanjut, juga harus waspada, tidak boleh lengah. Karena mereka pun akan menjadi sangat rawan ketika tidak waspada. Betapa tidak anak dan istri bisa menjadi tempat datangnya fitnah. Begitu pula sebaliknya, pasangan hidup kita, suami ataupun istri, bisa menjadi ujian bagi kita kalau tidak kita waspadai. Tidak bisa kita manage, kita olah dengan sudut pandang Islami. Kemudian yang belum masuk ke jenjang pernikahan, belum berkeluarga, yang masih bujangan, yang masih single, mereka harus waspada betapa tantangan, ujian dan godaan ya, yang didapati di masyarakat sungguh luar biasa. Wanita yang bertabarruj, berbusana dengan busana-busana yang jauh sekali dari nilai-nilai syar'i, melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia tetapkan. Yang jika para pemuda tidak berhati-hati, pasti mereka akan terjatuh pada jurang kemaksiatan. Begitu juga mereka yang telah memasuki mahligai rumah tangga, pintu pernikahan, sudah berkeluarga, pun adalah orang-orang yang harus waspada. Mereka harus memiliki pondasi yang kuat untuk mampu mengarungi rumah tangga dengan sukses. Jika tidak, mereka akan dapati di dalam mahligai rumah tangga mereka begitu banyak cobaan yang akan bisa saja menggelincirkan mereka yang masih single, belum menikah, sama dengan yang sudah menikah, sudah berumah tangga. Dua-duanya mendapatkan ujian. Bersiap-siaplah akan fitnah yang harus dihadapi. Mereka yang saat ini sedang menempuh studi sekolah di jenjang pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tingkat atas, mereka pun adalah orang-orang yang harus waspada. Apa yang harus mereka kejar? Luruskan niat kita. Dan dunia pendidikan saat ini adalah tantangan tersendiri yang mungkin tidak akan selesai jika kita bahas di satu sesi ini. Tapi yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang yang harus menjaga diri, para pelajar, dengan begitu banyak tantangan, pergaulan yang sangat terbuka, sebebas-bebasnya, sehingga jika seorang tidak memiliki pondasi yang kuat, bekal yang memadai, cara pandang yang benar, perbekalan ilmu-ilmu Islam, pemahaman terhadap nilai-nilai syariah Islam, pasti mereka akan sangat mudah tersesatkan. Mereka yang saat ini berada di dunia kerja, berada di perusahaan atau instansi tertentu, juga adalah orang-orang yang harus waspada. Fitnah siap menghadang. Pergaulan di dunia kerja kita, betapa banyak orang-orang yang saat ini merasakan ingin menerapkan nilai-nilai Islami tetapi terhadang, terhalang, terhambat dengan hambatan yang tidak sedikit. Dengan pergaulan di kantor, di dalam dunia kerja, ada saja halangan. Dari atasan maupun dari kawan sejawat, ada saja itu. Betapa banyak mereka yang saat ini merasakan kilauan, godaan, kursi basah dan empuk yang kalau saja mereka goyah sedikit saja mereka akan terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Tidak lagi peduli mana yang halal dan mana yang haram.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanah, dan luas manfaat.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayol ikhwati fiddin al-hibba azaniyallahu wa iyyakum. Bahwa penolakan terhadap syariat Islam, baik sebagian ataupun keseluruhan, merupakan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Maka demikianlah kekafiran orang-orang Yahudi, karena mereka senantiasa menolak dan mengingkari syariat Allah Azza wa Jal yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan memilah dan memilihnya. Yang menguntungkan dirasa untuk mereka dan dunia mereka diterima syariatnya. Yang kira-kira merugikan, gak ada apa menurut mereka ya, tidak ada manfaatnya ditolak ya. Tidak mau diterima, diingkari. Dan mereka juga tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah turunkan hukum, kemudian mereka tidak mau menerapkan hukum-hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Dia berfirman, "Wa duribat 'alaihimu dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah." Zalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan Bani Israel. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan senantiasa melampaui batas, melampaui syariat Allah, batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suratul Baqarah ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Bani Israel, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang demikian di antara kalian Bani Israel selain kenistaan dalam kehidupan dunia, enggak diterima di mana-mana, enggak diakui eksistensinya walaupun mereka terus jumawa, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat, kekal selama-lamanya di neraka. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini adalah profiling yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, bagaimana nasib Bani Israel yang senantiasa menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian, ya, walaupun sebagian mereka kemudian atas dasar ini Allah menjadikan mereka orang-orang yang hina di dunia dan juga di akhirat. Ikhwani fiddin al-habbazanillah wa iyyakum. Apa saja bentuk-bentuk penolakan syariat yang bisa kemudian kita pelajari bersama? Penolakan syariat Islam ada beberapa macam bentuk yang kita bisa ketahui. Di antaranya, yang pertama yaitu penolakan dalam bentuk takdzib, pendustaan. Ya. Yaitu baik pelakunya mendustakan seluruh khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikerjakan oleh orang-orang kafir asli, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang maksud kafir asli adalah Yahudi dan Nasrani dan yang semisalnya, Hindu, Buddha dan seterusnya. Intinya asalnya mereka memang sudah kafir. Ataupun pelakunya menerima Islam dan memasuki agama Islam kemudian menolak. Sudah nerima, masuk, ya, di pertengahan jalan dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui hukum-hukum yang jelas yang selazimnya diketahui oleh seorang muslim, ma'lum bidharurah. Enggak diakui itu. Seperti apa? Ya. Tidak mengakui wajibnya salat. Ini kan hukum dasar, ya. Tidak boleh seorang muslim bodoh. Bodoh saja enggak boleh apalagi nolak gitu. Dia nolak dengan cara takdzib, mendustakan hukum wajibnya salat. Hukum wajibnya saum Ramadan, hukum wajibnya zakat sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq, di mana pasca meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik berbondong-bondong, ya, tidak mau bayar zakat. Atas dasar itu Abu Bakar Siddiq memerangi mereka. Kenapa? Memerangi karena kekufuran mereka menolak mani' zakat, menolak membayar zakat, karena hal tersebut adalah kekufuran yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq dan harus diperangi agar tidak jadi virus yang menyebar lebih luas. Kemudian menolak kewajiban haji bagi yang sudah mampu dan lain-lain. Dan juga tidak mengakui keharaman khamer, zina, daging babi dan lain-lain. Ya, ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka menghalalkan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan di dalam Injil. Ya. Demikian yang memang dilakukan oleh para pendeta-pendeta mereka kemudian diamini oleh pengikutnya, yaitu diikuti fatwa-fatwa sesat tersebut, fatwa-fatwa kufur tersebut, karena sekali lagi mendustakan, hakikatnya mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas, ya, tentang hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Siapakah yang lebih aniaya
5: daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya. Bukankah neraka tempat tinggal orang-orang kafir? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya pasti, neraka adalah tempat orang-orang kafir yang Allah kategorikan termasuk dalam kekafiran adalah mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya. Rasul diutus menyampaikan kebenaran kepadanya, mereka beriman, kemudian mereka mendustakan. Nah, ini hakikat dari penolakan dalam bentuk yang pertama, yaitu takzib atau pendustaan. Kemudian penolakan dalam bentuk yang kedua, yaitu penolakan yang berbentuk juhud. Apa itu? Pengingkaran. Ya, pengingkaran. Ya, pada asalnya penolakan dalam bentuk juhud ini sama dengan takzib. Ya. Yang berbeda bahwa juhud ini pelaku

hancurkan seluruh unsur keimanan. Walaupun di salah satu bagian unsur saja yang tidak ada wujudnya, tetapi unsur-unsur lain akan juga hancur. Jadi ada wujud di dalam hati, tetapi di lisan tidak ada karena adanya penolakan. Ya, ini yang dinamakan juhud, yaitu penolakan, ya, pengingkaran di lisan seseorang yang menolak keimanan, yaitu dalam hal ini adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam suratul Baqarah ayat 146, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Contoh dari juhud ini adalah penolakan orang-orang Yahudi dengan lisannya terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam ayat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, di mana di dalam kitab tersebut Allah informasikan tentang kedatangan Rasul terakhir. Ya, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, karena dijelaskan ciri-cirinya di dalam Taurat dan Injil. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Jadi itu adalah bentuk penolakan yang kedua, juhud, yaitu pengingkaran dengan lisan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana sekali lagi penolakan orang-orang Yahudi terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di hati mereka yakin, tahu mereka sebenarnya tahu, tapi di lisan mereka tidak mau mengakui itu. Kemudian yang ketiga, penolakan dalam bentuk iba was istikbar, yaitu keengganan dan kesombongan. Nah, pelaku penolakan ini walaupun mengetahui dan mengakui kebenaran Islam dan risalah Rasulullah SAW, tetapi dia enggan untuk tunduk menerima dan melaksanakan kandungan risalah tersebut, baik dengan sombong tidak mau menerima atau meremehkan kebenaran tersebut. Nah, demikian pula dengan bersikap sombong dan meremehkan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Jadi ada unsur ketidaktundukan karena sebab kesombongan dan peremehan terhadap apa? Syariat Allah dan orang-orang yang menerapkan syariat Allahu Azza wa Jalla. Contohnya siapa? Iblis. Contohnya iblis ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Dia tidak mau tunduk. Sebenarnya dia beriman kepada Allah dalam arti mengakui Allah itu adalah zat Tuhan dia yang telah menciptakan dia. Tapi ketika dia memerintah kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam, tumbul kecongkakan, keengganan dan peremehan terhadap Nabi Adam alaihi salam, ya, selaku makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu dia menolak perintah Allah, tidak mau sujud dengan amal anggota badannya. Namun, ya, sekali lagi, dia iblis itu melakukan hal tersebut karena enggan dan sombong. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hal ini dalam suratul Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia tidak mau sujud karena enggan, takabur, dan jadilah dia dari golongan orang-orang yang kafir. Jadi ada unsur kesombongan dan juga meremehkan syariat Allah dan orang-orang yang melaksanakan syariat tersebut. Itulah penolakan jenis yang ketiga, yaitu penolakan dalam bentuk iba wa istikbar. Dan terakhir, ikhwani fiddin al-ahibba zanillahu wa iyyakum, konsekuensi dari para penolak syariat ini, bahwa para penolak syariat Islam, baik yang menolak syariat Islam sebagian ataupun keseluruhan, tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka jatuh pada kekufuran akbar, yakni pelakunya telah kafir keluar dari keimanan. Jika mereka mati dalam keadaan tidak bertobat, maka jenazahnya tidak dimandikan, dikafani, disolatkan, dan tidak dikuburkan, ya, oleh kaum muslimin. Mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan kekal selama-lamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam suratul Bayyinah ayat ke-6.
Innal ladzina

0: kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk semua ke dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dan di dalam surat Hud ayat ke-17 dia berfirman, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatlu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi fan naru mau'iduhu fala taku fi miryatin min innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Apakah orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yakni Al-Qur'an dari Tuhannya, diikuti oleh saksi darinya, yaitu dari para malaikat dan juga rasulnya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat, mereka beriman kepadanya, sama dengan orang kafir yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Siapa yang mengingkarinya Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an dari golongan-golongan penentang rasul, nerakalah tempat kembalinya. Oleh karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Qur'an. Syariat Allah Azza wa Jal, sesungguhnya ia Al-Qur'an itu adalah kebenaran dari Rabb kalian, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga yang singkat dan yang sangat sedikit ini dapat sama-sama kita jadikan perhatian, kembali mengokohkan keimanan kita untuk berupaya maksimal, secara maksimal mengamalkan dan juga mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkahi dan memudahkan langkah kita untuk menyebarluaskan syariat Islam yang penuh dengan kerahmatan ini di tengah-tengah masyarakat. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari pribadi mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin رحمكم الله. Para pendengar yang budiman, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Nabi menyebutnya as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Berarti ini dosa-dosa besar karena membinasakan seseorang. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu? Apa itu perkara-perkara yang membinasakan? Maka beliau bersabda, asyirku billah was-sihr وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Syirik, menyekutukan Allah. Nabi menyebut ini pada urutan pertama, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Sihir dengan segala macam-macamnya. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang keempat, memakan riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita-wanita yang suci, yang mukmin, yang tidak terlintas dalam benaknya untuk berbuat maksiat. Dengan tuduhan yang keji, dia menuduh perempuan-perempuan yang saleh, yang beriman, yang tidak pernah berpikir untuk berbuat keji, dituduh dengan tuduhan yang tidak sepantasnya. Maka ini termasuk 7 dosa-dosa yang membinasakan, yakni dosa-dosa yang besar. Nah, cuma apakah dosa-dosa besar itu hanya 7 seperti yang disebutkan dalam hadis ini? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa al-kaba'ir sab'ah, dosa-dosa besar itu adalah 7 seperti yang disebut dalam hadis ini. Padahal yang difahami oleh Habrul Ummah, oleh ulama'nya umat ini, oleh alimnya umat ini, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hiya ila sab'ina aqrab min sab'ah. Dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada bilangan 70 daripada 7. Dosa-dosa besar itu, menurut Abdullah bin Abbas, ada sekitar 70-an. Bukan cuma 7, tapi 70-an. 70-an. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun suatu kitab yang menghimpun dosa-dosa besar yang beliau beri judul dengan Al-Kabair, yang diterjemahkan dengan judul Dosa-dosa Besar karya Imam Az-Zahabi. Disebutkan di situ ada 70 lebih dari dosa-dosa besar, ada 75 ya, 75 dosa-dosa besar yang setiap dosa itu ada dalilnya dari Quran, dari hadis, sanksinya dan sebagainya. Ini tentang pembagian dosa-dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Sekarang apa hukum terus-menerus melakukan maksiat? Hukum terus-menerus melakukan maksiat. Hukmul israr alal ma'asi. Nah, adapun terus-menerus melakukan maksiat, tenggelam di dalamnya, tidak berhenti dari melakukannya, serta tidak beristighfar, tidak mohon ampun, dan bertaubat kepada Allah dari maksiat tersebut, dan tidak ada azam dari hati, tidak ada tekad dari hati untuk bertaubat, atau bergembira dengan melakukan maksiat tersebut, maka hukumnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kahukmi murtakibil kabair, seperti hukum seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau disebut al-ma'asi, maksiat itu cenderung pada dosa-dosa kecil. Para ulama kalau menyebutkan al-ma'asiyah atau maksiat, itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, para ulama mengatakan seorang muslim yang bergelimang dalam dosa-dosa kecil, ini kita bicara dosa-dosa kecil, seorang muslim yang bergelimang dalam dosa-dosa kecil, terus-menerus melakukannya, tak henti-henti, tak juga beristighfar dan bertaubat kepada Allah, tidak juga terbetik dalam hatinya untuk bertaubat. Jadi tidak bertaubat dan tidak ada niat yang kuat untuk bertaubat. Atau bahkan dia merasa senang ketika melakukannya, merasa happy ketika melakukan maksiat tersebut, maka hukumnya sama dengan seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil tadi, jika dilakukan secara terus-menerus, ya, tidak berhenti, tidak kunjung berhenti, tidak terlintas dalam hatinya untuk segera bertaubat, tidak berniat untuk bertaubat, atau merasa senang ketika melakukannya, ini jatuhnya nanti sama dengan seorang pelaku dosa-dosa besar. وَيُخْشَى عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ سُوءِ الْعَقِبَةِ مِنْ سُوءِ الْعَقِبَةِ. Dan dikhawatirkan orang yang melakukan dosa-dosa kecil secara keadaan seperti itu akan mendapatkan kesudahan yang buruk, yaitu mendapatkan su'ul khatimah, kesudahan hidup yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? لِأَنَّ الْمَعْصِيَةِ عِنْدَهُمْ بَرِيدُ الْكُفْرِ. Karena maksiat, dosa-dosa ini, menurut Ahlus Sunnah, adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Dan bahkan maksiat ini satu percikan dari kekufuran. Maksiat itu satu percikan dari kekufuran, dan kesudahannya adalah kufur. Pada akhirnya nanti akan berujung kepada kekufuran. Wal iktharu minha yumbitu nifaq fil qalb, wa qad yuaddi ila alwuqu' fil kufri war riddah. Wal iyadzu billah. Dan memperbanyak dosa-dosa kecil, al-ikthar, terus-menerus memperbanyak dosa-dosa kecil, ini bisa menumbuhkan benih kemunafikan di dalam hati. Dan bahkan terkadang mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Bisa menggelincirkan seseorang kepada kekufuran dan kemurtadan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? لأن المعاصي مع الإصرار والاستغراق فيها تحيط بصاحبها وتستولي على قلبه وتطمسه حتى لا يبقى فيه من الإيمان شيء. Karena maksiat dosa-dosa kecil itu jika dilakukan dengan terus-menerus dan bergelimang dalam dosa-dosa itu akan mengepung, akan meliputi, mengelilingi pelakunya. Dosa-dosa kecil tadi ketika dilakukan terus-menerus akan mengepung dan mengelilingi pelakunya, bahkan akan bisa mendominasi hatinya dan menggelapkan hatinya atau menutup mati, bisa menyebabkan mengunci mati hatinya sehingga tidak tersisa dalam hati itu dari keimanan sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathi'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Tidaklah demikian, tidak seperti yang disangka oleh kaum Yahudi. Sebab orang Yahudi mengatakan, "Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya hari-hari tertentu saja, kecuali hanya beberapa hari saja. Di orang Yahudi meremehkan neraka, ya. Mereka mengatakan, kami tidak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Disebutkan dalam tafsir yaitu 40 hari. Itu karena nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi, ya, patung anak sapi itu selama masa itu, selama 40 hari. Maka kita nggak akan disentuh oleh api neraka, paling-paling cuma 40 hari saja. Jadi mereka meremehkan neraka, sekian hari nggak masalah. Padahal satu detik saja, ya, sekejap saja merasakan jilatan api neraka, ini sudah suatu azab yang dahsyat. Jangankan api neraka, asapnya saja, ini suatu siksaan yang luar biasa. Baranya saja, ini membuat otak itu mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah membantah anggapan orang-orang Yahudi yang berkata begitu. Bala, tidaklah seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi. Barang siapa yang berbuat satu keburukan, sayi'ah, satu dosa, ya, kesalahan. Wa ahatat bihi, lalu keburukan atau dosa ini mengelilingi pelakunya tersebut. Kesalahan itu mengelilingi atau mengepung pelakunya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 81. Kemudian juga Allah SWT berfirman tentang hamba-hambanya yang dijanjikan surga. Di surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan mereka yang apabila berbuat suatu perbuatan keji, melakukan suatu perbuatan keji, atau mendzalimi diri mereka sendiri, ini melakukan maksiat, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, lalu beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang sanggup mengampuni dosa-dosa selain Allah? Kemudian mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut, sementara mereka mengetahui. Sementara mereka dalam keadaan mengetahui. Lanjutan ayat itu, ulaika jazaohum inda rabbihim maghfiratun, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah yang akan mendapat ampunan di sisi Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang-orang yang dijanjikan ampunan serta surga yang kekal abadi adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa besar, fahisyah, perbuatan dosa besar, atau mendzalimi diri mereka dengan dosa-dosa kecil, maksiat, mereka tidak terus-menerus. Mereka segera ingat kepada Allah, segera insyaf, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan tidak israr, tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Berarti mafhum ayat ini, yang dapat difahami dari ayat ini, bahwa orang yang melakukan dosa secara israr, secara terus-menerus, tidak mendapat janji ampunan.
3: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخوان في الله رحمكم الله أرتي قناعة ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qanaah. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, yaitu An Abdullah ibn Amr ibn al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Rawahu Muslim. Sungguh telah beruntung, aflah, beruntung siapa saja yang masuk Islam diberikan kecukupan dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikannya. Arti aflah, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Al-falah itu artinya ismun jami'un li husuli kulli matlubin mahbubin. Arti al-falah yaitu satu nama untuk menggambarkan seseorang yang mampu meraih kebaikan apa yang dicintainya dan juga terbebas dari ketakutan-ketakutan. Ini namanya aflah. Dia beruntung. Siapa? Mereka yang mempunyai tiga sifat, yaitu man aslam. Pertama, orang masuk Islam. Sebab dengan Islam dia akan bahagia hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Qad aflaha man aslam. Wa ruziqa kafafan. Setelah dia muslim pun dia diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecukupan ini dia tidak merendahkan wajahnya di hadapan manusia. Tidak meminta-minta, karena sudah cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, setelah itu pun dia qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini aflah semua udah. Dunia dan akhirat sudah ada di genggaman orang tersebut. Dia Islam. Dia berkecukupan dan dia qanaah. Senang dia di dunia dan juga akan senang di akhirat. Ketika salah satunya tidak ada, maka ini akan menjadi cacat bagi orang tersebut. Anggap misalkan yang tidak ada adalah Islam. Walaupun dia diberikan kecukupan dan diberikan qanaah, tapi kalau dia kafir, dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Atau dia Islam tapi tidak kafaf, dia tidak cukup, kurang, dia pun akan sedikit merasakan getirnya kehidupan, walaupun akan terobati kalau dia bersabar. Atau dia Islam berkecukupan tapi tidak qanaah, dia akan sibuk siang malam bekerja mengejar harta. Ini karena tidak qanaah. Tapi kalau orang-orang yang mampu mengumpulkan ketiga sifat ini, maka dia telah beruntung di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul." Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud tangan di atas di sini al-munfik, orang yang berinfak. Itu lebih baik daripada orang yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggungan rezekinya atas kalian. Artinya keluarga. Sebab keluarga itu rezekinya berada di atas kita, tanggung jawab kita. Artinya kita wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau kita ada harta, maka keluarga dulu yang diberikan, bukan yang lainnya. Wabda biman ta'ul. Sebab yang ini wajib, yang lainnya adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Muttafaqun alaihi. Ketika seseorang terus meminta-minta, menghinakan wajahnya di hadapan orang lain, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan keadaan wajah tanpa daging. Wajahnya tidak berdaging, yang ada adalah tengkorak saja. Kenapa? Karena wajahnya sudah dihinakan di hadapan manusia yang lain ketika dia meminta-minta. Dan para ulama pun mengatakan bahwa yang dimaksud meminta di sini meminta untuk memperkaya dirinya, berbeda dengan meminta ketika sangat darurat, itu diperbolehkan. Tapi yang tercela di sini yaitu meminta untuk memperkaya dirinya, dia tidak mau terkurangi hartanya, lantas dia meminta-minta. Nah, orang tersebut diancam oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wajah tanpa daging.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.

بسم الله الرحمن الرحيم. Sampaikanlah kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika itu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah

Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian, dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan? Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka takkan bermanfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian, maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah pendengar, hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat yang selanjutnya adalah bagaimana jika hari raya jatuh pada hari Jumat? Di sini ada rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur bila seseorang telah sholat hari raya yang jatuh pada hari Jumat. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadha 'idan faman syaa'a ajza'ahu 'anil jumu'ati wa inna mujammi'un." Yang artinya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Barang siapa yang mau, maka salat hari raya telah mencukupinya dari salat Jumat dan sesungguhnya kami akan mengadakan salat Jumat. Sesungguhnya salat Jumat setelah salat Id menjadi suatu keringanan, boleh melakukannya dan boleh meninggalkannya. Dan ini khusus bagi yang sholat Id, bukan bagi orang yang tidak ikut melaksanakan sholat Id. Rukhsah atau keringanan di sini sifatnya umum bagi imam dan makmum. Walaupun dalam hadis ini terdapat pengabaran dari Nabi Muhammad SAW pada kalimat, "Kami akan menjalankan sholat Jumat," hal ini tidak menunjukkan bahwa imam wajib melaksanakan sholat Jumat. Sebab ucapan ini bersifat pemberitaan yang tidak pas untuk dijadikan dalil tentang wajibnya sholat Jumat bagi imam. Di antara dalil bahwa imam juga mendapatkan rukhsah atau keringanan adalah sahabat Ibnu Zubair yang waktu itu sebagai penguasa tidak sholat Jumat pada hari raya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang itu, beliau menjawab, "Hal ini adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu." Namun meskipun demikian, imam disyariatkan untuk tetap hadir di masjid dengan tujuan menegakkan sholat Jumat bersama orang-orang yang menghadirinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang telah disebutkan tadi. Kemudian pendengar, perlu diketahui bahwa sholat Jumat dan sholat berjamaah tidak wajib atas wanita. Yang sunnah bagi wanita di hari Jumat dan selainnya adalah sholat di rumahnya, dan ini lebih utama. Namun jika kaum wanita ikut sholat Jumat bersama kaum laki-laki di tempat yang berbeda, ini menggugurkan kewajibannya untuk sholat duhur. Hanya saja ketika keluar ia harus mengenakan hijab dan pakaian yang menutup aurat dan tidak memakai minyak wangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi bersabda bahwa hendaknya kaum wanita keluar tanpa memakai wangi-wangian. Dan beliau juga bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahun." Dan rumah-rumah mereka lebih baik. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat, tetapi sholat duhur di rumahnya. Namun apabila ia sholat Jumat bersama orang banyak, sholat Jumatnya sah dan menggantikan sholat duhur. sholat Jumatnya dianggap sah karena wanita tersebut bermakmum kepada imam sholat Jumat, sehingga sah baginya karena sebagai pengikut, dan tidak sah sholat Jumat wanita itu kalau dia sholat sendirian. Kemudian pendengar, bolehkah kita menjamak sholat asar dengan sholat Jumat? Terkait hal ini, para ulama menerangkan bahwa dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjamak atau menggabungkan sholat asar dengan sholat Jumat. Tidak ada nukilan tentang menjamak sholat tersebut dari Nabi, dan tidak pula dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu yang menjadi keharusan adalah tidak melakukannya. Masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alasan mereka, sholat Jumat adalah pengganti sholat duhur, sehingga ia mengganti hukum-hukum sholat duhur, termasuk dalam hal bolehnya dijamak dengan sholat asar. Berbeda dengan hal ini adalah pernyataan Asy-Syaikh Muhammad rahimallahu ta'ala. Ia berkata bahwa sholat asar tidak dijamak dengan sholat Jumat karena tidak adanya sunnah yang menjelaskan hal itu. Tidak benar hal itu dikiaskan dengan menjamak asar dengan duhur karena perbedaan yang banyak antara Jumat dan duhur. Hukum asalnya, setiap sholat harus dikerjakan pada waktunya, kecuali ada dalil yang membolehkan untuk menjamaknya dengan yang lain. Wallahu a'lam. Demikianlah pendengar penjelasan singkat tentang beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapat. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Siro Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kembali berjumpa dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu kisah sejarah ataupun bagian dari Sirah Nabawiyah, yaitu tentang keberadaan kaum Yahudi di sekitar Madinah pada masa sebelum datangnya Islam. Keberadaan mereka menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk kondisi sosial di Madinah pada awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar berbahagia, menurut catatan sejarah, keberadaan kaum Yahudi di Jazirah Arab khususnya di sekitar Madinah sudah ada jauh sebelum masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dan menetap di wilayah itu dengan beberapa alasan. Alasan utama atau salah satu sebab utamanya dilekatkan sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kehancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar, seorang penguasa Babilonia. Peristiwa ini memaksa sebagian besar Bani Israel meninggalkan tanah mereka dan mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan panjang ini, beberapa kelompok di antaranya sampai di Jazirah Arab, termasuk wilayah yang nantinya dikenal sebagai Madinah. Selain itu, terdapat keyakinan dari sebagian Yahudi bahwa seorang nabi terakhir akan diutus di tanah yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan kota Madinah. Oleh sebab itu, mereka berbondong-bondong untuk memutuskan menetap di sekitar Madinah dengan harapan bisa bertemu dan mengikuti nabi yang ditunggu-tunggu tersebut. Kaum Yahudi yang menetap di sekitar Madinah terbagi menjadi beberapa kelompok besar. Di antaranya adalah Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizoh. Setiap kelompok ini memiliki wilayah, kekuasaan, dan pengaruh masing-masing di sekitar Madinah. Mereka menjalani kehidupan dengan bercocok tanam, berdagang, dan memproduksi barang-barang kerajinan. Kaum Yahudi ini terkenal memiliki perkebunan kurma yang luas, serta menguasai pertanian dan perdagangan. Mereka juga ahli dalam bidang kerajinan besi, khususnya pembuatan senjata, yang membuat mereka cukup berpengaruh dalam perekonomian di Madinah. Dari sisi agama, kaum Yahudi ini berpegang teguh pada ajaran agama mereka yang konon kata mereka adalah pengikut Taurat dan menjalankan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka memiliki sinagog atau tempat ibadah dan menjalani tradisi keagamaan yang berbeda dengan orang-orang Arab yang masih dalam kepercayaan jahiliyah, yaitu menyembah berhala. Pendengar yang berbahagia, sebelum Islam datang, Madinah telah dihuni oleh dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Suku ini seringkali terlibat dalam persaingan dan peperangan. Dalam ketegangan ini, kaum Yahudi mengambil posisi yang aneh. Mereka cenderung mengambil keuntungan dari perselisihan ini dengan menawarkan pinjaman uang, senjata kepada kedua belah pihak yang tentunya datang dengan bunga yang sangat tinggi. Pengaruh ekonomi kaum Yahudi di Madinah pun semakin besar karena banyak dari suku Aus dan Khazraj yang akhirnya terikat hutang kepada mereka. Namun, dengan kedatangan Islam, Rasulullah SAW berhasil menyatukan Aus dan Khazraj di bawah panji Islam. Kesatuan ini membuat posisi Yahudi merasa terancam dan kemudian memiliki kedudukan yang berbeda. Walaupun akhirnya mereka terpaksa mengikat dirinya pada perjanjian Piagam Madinah. Pendengar rahmati Allah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menciptakan masyarakat yang harmonis dan membentuk sebuah perjanjian bersama sesama warga Madinah yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam atau perjanjian ini merupakan perjanjian yang mencakup seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin, orang-orang Yahudi, maupun suku-suku lain yang tinggal di wilayah tersebut. Piagam ini adalah aturan bersama yang memungkinkan setiap kelompok hidup berdampingan secara damai. Dalam Piagam Madinah, kaum Yahudi diberikan hak untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan. Dan mereka memiliki kebebasan beraktivitas dalam urusan ekonomi dan perdagangan.
Namun, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan Madinah bersama kaum muslimin. Di perjanjian ini menegaskan jika ada serangan dari luar, seluruh penduduk Madinah wajib bersama-sama melindungi kota tersebut. Dengan adanya piagam Madinah, kaum muslimin dan orang-orang Yahudi memiliki peran yang sama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Madinah. Hal ini menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat yang memungkinkan kota Madinah berkembang sebagai pusat dakwah Islam. Pendengar yang berbahagia, keberadaan kaum Yahudi pada masa awal Islam memberikan banyak kontribusi. Contohnya dalam hal ekonomi. Mereka terus menjalankan usaha perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Sebagian dari mereka berinteraksi dengan kaum muslimin dalam hal perdagangan dan ekonomi sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam piagam Madinah. Namun, seiring dengan perkembangan Islam di Madinah, orang-orang Yahudi merasa khawatir dengan pengaruh Islam yang semakin besar. Ketika kiblat kaum muslimin dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah, mereka orang-orang Yahudi mulai menunjukkan sikap tidak bersahabat dan memusuhi, serta tidak mau untuk bekerja sama. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap mengajak mereka untuk hidup berdampingan secara damai sesuai kesepakatan piagam Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah keberadaan kaum Yahudi di sekitar Madinah, kita bisa mengambil beberapa hikmah berharga. Pertama, Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau tetap berdakwah kepada seluruh masyarakat, pada seluruh manusia, tetapi memberikan hak juga kepada orang lain dan tidak memaksa mereka untuk berpindah keyakinan. Kedua, pentingnya persatuan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Madinah hidup dalam perpecahan, peperangan, dan perselisihan. Tetapi kemudian Rasulullah SAW berhasil menyatukan mereka dengan cara-cara yang bijaksana. Ketiga, kisah ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dan kemampuan beliau dalam memimpin. Beliau membuat sistem yang adil bagi seluruh masyarakat di Madinah yang memungkinkan semua kelompok bisa hidup dengan hak dan kewajiban masing-masing tanpa ada pihak yang terzalimi, tertindas, ataupun tertekan. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang sejarah awal keberadaan Yahudi di sekitar Madinah serta peran mereka dalam masyarakat pada masa awal Islam dan kemudian bagaimana mereka bisa berbalik memusuhi kaum muslimin. Semoga kisah ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Balasan terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri, serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.

0: dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Muratal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu pengaruh dinasti Seljuk terhadap dunia Islam hingga kini. Dinasti Seljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya berjasa dalam mempertahankan wilayah Islam, tetapi juga membangun pondasi bagi peradaban Islam yang mempengaruhi dunia hingga saat ini. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah dinasti Turki yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Seljuk bin Dukak, seorang pemimpin suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, dinasti Seljuk menjadi pelindung dan penyebar Islam. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Alp Arslan, Malik Shah, dan Tughlil Beg, mereka berhasil membangun sebuah kekuatan yang menguasai wilayah yang luas, termasuk Persia, Irak, Anatolia, Asia Tengah, dan sebagian Syam. Kontribusi dinasti Seljuk tidak hanya terlihat di dalam bidang militer, tetapi juga pengembangan pendidikan, administrasi, arsitektur, dan budaya Islam. Warisan ini terus memberikan pengaruh positif bagi dunia Islam hingga kini. Berikut ini adalah beberapa pengaruh mereka di berbagai bidang. 1. Pengaruh mereka dalam pendidikan. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi besar dinasti Seljuk adalah dalam pengembangan pendidikan. Pendirian madrasah-madrasah di bawah naungan dinasti Seljuk menjadi pondasi bagi pendidikan Islam yang berkelanjutan. Rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, menjadi model pendidikan Islam yang diikuti oleh banyak wilayah Islam. Madrasah ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama seperti

0: tafsir, hadis, dan ilmu fikih, tetapi juga ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Dua, melahirkan ulama besar. Madrasah-madrasah Seljuk melahirkan banyak ulama besar seperti Imam Al-Ghazali yang karya-karya mereka menjadi rujukan hingga kini. Pendidikan Islam yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menyebarkan ajaran Islam yang benar ke berbagai pihak. 3. Sistem wakaf. Pendanaan pendidikan melalui sistem wakaf yang diterapkan oleh Seljuk menjadi model yang relevan hingga saat ini. Dengan sistem ini, pendidikan dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa memandang status sosial dan kekayaan mereka. Pengaruh yang lainnya adalah pengaruh dalam bidang militer dan pertahanan. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk juga dikenal sebagai pelindung wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti tentara Salib dan Bizantium. Keberhasilan militer mereka memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Berikut ini adalah contohnya. Pertempuran Manzikert. Pada tahun 1071 Masehi, Sultan Alp Arslan memimpin pasukan Seljuk dalam pertempuran Manzikert melawan Kekaisaran Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang kemudian menjadi basis bagi dinasti Utsmani. 2. Perlindungan dunia Islam. Dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam membendung serangan tentara Salib dan mempertahankan kota-kota suci seperti Baitul Maqdis dan tempat lainnya. Strategi militer mereka yang brilian menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. 3. Peningkatan administrasi dan tata kelola. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Seljuk juga memberikan pengaruh besar dalam administrasi dan tata kelola pemerintahan. Berikut ini adalah peran mereka dalam peningkatan administrasi dan tata kelola. 1. Karya Nizamul Mulk. Wazir Nizamul Mulk menulis Siyasat Nama, sebuah buku yang menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Karya ini mengajarkan pentingnya keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan negara. 2. Sentralisasi kekuasaan. Seljuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang terpusat dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara sultan, wazir, dan gubernur lokal. Model ini memberikan stabilitas politik yang memungkinkan kemajuan ekonomi dan pendidikan. 4. Pengaruh dalam seni dan arsitektur. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seni dan arsitektur Islam mencapai puncaknya pada masa Seljuk. Warisan ini bisa kita saksikan hingga saat ini. Di antaranya, masjid dan madrasah. Masjid dan madrasah seperti Masjid Jami di Isfahan adalah contoh arsitektur Seljuk yang megah. Madrasah-madrasah mereka dihiasi dengan kaligrafi indah dan ukiran geometris yang mencerminkan keindahan seni Islam. Menara dan benteng. Menara-menara tinggi seperti Menara Qabus dan benteng-benteng yang kokoh yang dibangun oleh Seljuk menjadi inspirasi bagi arsitektur Islam di masa berikutnya. Inspirasi bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk memberikan inspirasi besar bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya, terutama dinasti Utsmani. Sistem pemerintahan Seljuk menjadi model bagi dinasti Utsmani dalam mengelola wilayah yang luas. Juga keberhasilan Seljuk dalam menyebarkan Ahlussunnah memberikan dasar yang kuat bagi penyebaran Islam di Anatolia dan Eropa Timur. Tradisi pendidikan, seni, dan arsitektur Seljuk terus diadopsi dan dikembangkan oleh dinasti Utsmani. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah pondasi peradaban yang kuat. Dengan pendidikan yang baik, umat Islam dapat melahirkan ulama dan pemimpin yang visioner. Seljuk berhasil menyatukan berbagai suku dan bangsa di bawah naungan Islam. Persatuan ini menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adil dan visioner dapat membawa umat Islam pada kejayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Seljuk terhadap dunia Islam hingga kini adalah bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang gemilang. Dari pendidikan, militer hingga seni dan budaya, dinasti Seljuk memberikan warisan yang terus menginspirasi kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini demi membangun masa depan umat Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Hasan bin Al-Hur rahimahullah, atau dikenal juga dengan sebutan Al-Ju'fi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dari generasi tabi'in yang dikenal karena ilmunya, ibadahnya yang tekun, dan kemurahan hatinya. Ia memiliki reputasi yang tinggi di kalangan ulama, tidak hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena amal perbuatannya yang mulia. Berikut adalah uraian mendetail mengenai kehidupan Hasan bin Al-Hur, guru-gurunya, murid-muridnya, serta kontribusinya yang luar biasa bagi Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, nama lengkapnya adalah Hasan bin Al-Hur An-Nakhai. Tetapi dalam beberapa riwayat, ia juga disebut dengan Al-Ju'fi, karena berasal dari kabilah Ju'fi. Ia lahir di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ia pindah serta menetap di kota Damaskus. Ia juga dinisbatkan kepada kakeknya sehingga terkadang disebut sebagai Hasan bin Al-Hakam. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Hasan bin Al-Hur adalah seorang maula dari Bani Al-Sa'idah, sebuah cabang dari kabilah Bani Asad. Hasan bin Al-Hur tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat, yang membentuknya menjadi seorang ulama dan ahli ibadah. Ia belajar dari sejumlah ulama besar, termasuk beberapa tokoh sahabat Nabi SAW. Guru-gurunya yang terkenal antara lain, yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang hidup hingga masa tabi'in. Kemudian yang kedua Asy-Sya'bi, seorang ulama besar kota Kufah yang dikenal karena keluasan ilmunya dalam bidang hadis dan fikih. Kemudian yang ketiga Al-Qasim bin Mukhaimirah, seorang tabi'in yang memiliki kedalaman ilmu dan dikenal karena ibadahnya yang khusyuk. Kemudian yang keempat Abdah bin Abi Lubabah. Beliau adalah paman dari Hasan bin Al-Hur sendiri, yang juga seorang ulama terkenal. Dari guru-guru ini, Hasan bin Al-Hur mendapatkan ilmu yang luas dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Hasan bin Al-Hur memiliki banyak murid yang belajar darinya. Beberapa muridnya yang terkenal meliputi, yang pertama, Husain bin Ali Al-Ju'fi, keponakannya sendiri yang banyak meriwayatkan hadis darinya. Kemudian yang kedua, Zuhair bin Muawiyah, salah satu ulama hadis yang meriwayatkan darinya. Yang ketiga, Hamid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi, seorang ahli hadis yang terkenal di kalangan tabi'in. Murid-murid ini melanjutkan ajaran dan warisan ilmu Hasan bin Al-Hur kepada generasi berikutnya. Mereka menjaga agar kontribusi Hasan bin Al-Hur tetap hidup dalam tradisi keilmuan Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Hasan bin Al-Hur dikenal memiliki sifat-sifat mulia yang membuatnya dihormati oleh banyak orang, termasuk para ulama besar di masanya. Beberapa sifatnya yang menonjol adalah, yang pertama sifat dermawan. Hasan bin Al-Hur memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi ia tidak pernah enggan untuk membantu orang lain. Kisah-kisah tentang kedermawanannya sangat banyak. Di antaranya, ketika melihat seorang pedagang kecil yang menjual barang dengan modal kecil, Hasan bin Al-Hur tidak hanya membeli barang dagangannya, tetapi juga memberinya tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Kemudian ia juga sering memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka saat itu, tetapi juga membantu mereka untuk berdikari. Misalnya ia memberikan uang untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian sifat mulia Hasan bin Al-Hur yang kedua, yaitu sifat kepedulian sosial. Hasan bin Al-Hur adalah seorang yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Ia memahami bahwa zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga alat untuk memperbaiki kehidupan sosial. Dalam sebuah suratnya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia meminta izin untuk terus membagikan zakatnya secara langsung, seperti yang biasa ia lakukan sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Hasan bin Al-Hur terhadap pendistribusian zakat yang tepat sasaran. Kemudian, sifatnya yang ketiga, yaitu ketekunan dalam beribadah. Hasan bin Al-Hur adalah seorang ahli ibadah yang menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ia dikenal memiliki rutinitas ibadah yang sangat disiplin, baik dalam sholat, zikir, maupun amal lainnya. Pendengar yang budiman, banyak ulama besar yang memberikan pujian terhadap Hasan bin Al-Hur. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Hasan bin Al-Hur di mata generasi tabi'in dan setelahnya. Berikut beberapa komentar ulama tentang Hasan bin Al-Hur. Yang pertama, Imam Ibnu Ma'in. Beliau menyebutnya sebagai perawi yang thiqah dan dapat dijadikan rujukan dalam hadis. Kemudian yang kedua, Al-Hakim, yang mengatakan bahwa Hasan bin Al-Hur adalah seorang yang thiqah dan amanah dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, Al-Ajli, ia menyebut Hasan bin Al-Hur sebagai seorang yang kaya raya, dermawan, dan sangat tekun beribadah. Dan yang keempat adalah Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa dari semua ulama yang datang dari Irak, tidak ada yang sebanding dengan Hasan bin Al-Hur dan pamannya, yakni Abdah bin Abi Lubabah. Pendengar yang berbahagia, komentar-komentar ini menunjukkan betapa besar kontribusi Hasan bin Al-Hur dalam dunia keilmuan dan ibadah. Salah satu kisah yang menggambarkan kedermawanannya adalah ketika ayah Zuhair bin Muawiyah meminjam uang sebanyak 1000 dirham darinya. Ketika uang tersebut hendak dikembalikan, Hasan bin Al-Hur menolak untuk menerimanya dan malah menyarankan agar uang itu digunakan untuk membeli gula bagi Zuhair. Kisah ini menunjukkan betapa besar kemurahan hati Hasan bin Al-Hur dalam membantu orang lain. Hasan bin Al-Hur memiliki hubungan yang baik dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam salah satu suratnya, ia meminta izin kepada Khalifah untuk mendistribusikan zakatnya sendiri, seperti yang biasa ia lakukan sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab bahwa ia harus mengirimkan zakat tersebut ke pemerintah dan menyebutkan nama-nama orang yang membutuhkan agar mereka dapat dibantu. Hubungan ini menunjukkan bahwa Hasan bin Al-Hur dihormati oleh otoritas tertinggi Islam pada masanya, dan bahwa ia sangat peduli terhadap pengelolaan zakat yang benar. Hasan bin Al-Hur wafat pada tahun 133 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam di kalangan murid-muridnya dan komunitas Islam. Namun, warisan keilmuannya tetap hidup melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Warisannya tetap hidup melalui amal kebaikan yang ia lakukan dan melalui keteladanan akhlaknya yang terus diingat hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Hasan bin Al-Hur adalah seorang tokoh yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga dalam akhlak dan ibadah. Ia memberikan teladan luar biasa tentang bagaimana seorang muslim dapat memadukan kekayaan duniawi dengan kedermawanan serta keilmuan dengan ketakwaan. Sosok Hasan bin Al-Hur adalah cerminan generasi salafus soleh yang seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan ia tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Dengan warisan keilmuan, amal, dan akhlaknya, Hasan bin Al-Hur adalah salah satu contoh terbaik dari generasi tabi'in yang patut diteladani. Demikian, wallahu a'lam.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 78 sampai 80 bagian kedua. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pembahasan di ayat ke-79 yang intinya bahwa tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Nah, dalam hal ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu Ahlul Kitab, yang mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana firman Allah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, pendengar, dalam kitab Al-Musnad dan juga Sunan Tirmidzi dijelaskan bahwa Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, kaum Nasrani tidak menyembah para pendeta dan rahib. Lalu Nabi SAW menjawab, tidak, bahkan mereka yaitu para pendeta dan rahib itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bagi mereka. Lalu mereka pun mengikutinya. Maka yang demikian itulah penyembahan mereka terhadap para pendeta dan rahib mereka. Nah pendengar, orang-orang jahil dari kalangan para pendeta dan rahib serta pemuka kesesatan termasuk dalam kecaman dan celaan ini. Berbeda dengan para rasul dan para pengikutnya dari kalangan ulama yang konsisten, mereka hanya menyuruh kepada apa yang diperintahkan Allah serta apa yang disampaikan oleh para rasul yang mulia. Mereka juga melarang apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh para rasul. Karena itu, para rasul merupakan duta atau utusan antara Allah dan makhluknya dalam menunaikan risalah yang mereka bawa serta menyampaikan amanah. Mereka melaksanakan tugasnya itu dengan amat baik dan sangat sempurna, menasihati umat manusia dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kemudian pendengar, firman Allah, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Artinya, Rasulullah SAW mengatakan kepada umat manusia, jadilah kalian hamba-hamba rabbani. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pun demikian para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah orang-orang bijak, para ulama, dan orang-orang yang bersabar. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah fuqaha, yakni orang yang faham tentang agama. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Atha Al-Qurhasani, Atiyah Al-Aufi, dan Ar-Rabi bin Anas. Dan diriwayatkan juga dari Al-Hasan rahimahullah bahwa maknanya adalah ahli ibadah dan ahli taqwa. Nah pendengar, tentang firman Allah, bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, Al-Dhahhak rahimahullah berkata, maksudnya, suatu hal yang wajib bagi orang yang belajar Al-Quran untuk menjadi seorang faqih. Tu'allimun, artinya kalian memahami maknanya. Wabima kuntum tadrusun, maksudnya kalian menghafal lafad-lafadnya. Selanjutnya pendengar, firman Allah, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidak patut juga baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Yakni, tidak patut dia menyuruh kalian untuk menyembah seseorang selain Allah, baik itu nabi rasul yang diutus ataupun malaikat yang didekatkan. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam firman-Nya, "Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun?" Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Artinya, tidak ada yang melakukan hal seperti itu kecuali orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah. Orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah berarti dia telah mengajak kepada kekafiran. Sedangkan para nabi hanya memerintahkan untuk beriman, yaitu beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku, maka beribadahlah kepada aku. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini dan penjelasan pada pertemuan sebelumnya, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya penjelasan tentang tipu daya dan penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada manusia dengan mengatasnamakan agama dan ilmu. Juga kelancangan orang-orang Yahudi berdusta kepada Allah dan juga kepada umat manusia, padahal mereka sadar akan kedustaan mereka itu. Sungguh, sebuah keburukan yang sangat besar dan kezaliman yang luar biasa. Juga faidahnya, peringatan bagi setiap Muslim agar tidak mengikuti sikap kaum Yahudi yang menyesatkan dan suka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya demi mengejar tujuan dunia yang fana ini. Juga faidah lainnya, tidak mungkin bagi seorang nabi yang diberi Allah kitab dan hikmah serta dimuliakan sebagai seorang nabi, kemudian dia menyeru umat manusia agar menjadi penyembah-penyembah dirinya. Lebih mustahil kalau dia menyeru penyembahan kepada nabi selain dirinya. Lalu faidah lainnya, yang dianggap sebagai pemuka umat manusia adalah para manusia Rabbani, yaitu mereka yang mendidik umatnya dengan ilmu dan hikmah, mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Orang besar adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan memberi petunjuk bagi mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dan faidah terakhir di antara faidah yang ada dari pembahasan ini, bahwa bersujud kepada selain Allah adalah perbuatan kafir, karena dalam ayat yang telah dijelaskan tersebut turun sebagai jawaban kepada orang-orang yang ingin bersujud kepada Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman, apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran dikala kamu sudah menganut agama Islam? Maka suatu hal yang tidak mungkin. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
5: Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, Seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketakwaan seorang hamba merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka, dan bahwasanya ketakwaan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sehingga seandainya semua orang bertakwa, hal itu tidak akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Besar, Maha Tinggi dengan sendirinya dan tidak bergantung kepada selainnya sedikit pun. Begitu pula sebaliknya, bila semua hamba bermaksiat, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu juga tidak akan membuat kebesaran Allah akan berkurang. Karena sungguh tidak sedikit pun Allah bergantung kepada hambanya, tapi hambalah yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah merupakan satu manzilah atau derajat yang sangat agung sekali di dalam dinul Islam. Setiap dari kita pasti mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, orang-orang Yahudi dan Nasara pun juga mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, benarkah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dibuktikan dengan keimanan dan amal soleh sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya bukan kita mencintai Allah. Kita yakin ya, setiap kita pasti mengaku mencintai Allah. Akan tetapi, apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Yakinkah bahwa kita yang mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala merupakan golongan atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ada beberapa sebab, ada beberapa amalan yang bisa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan di dalam kitab beliau Madarijus Salikin tentang sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda kini berada, di antara sebab atau sebab yang pertama yang menjadikan seorang hamba, seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Quran wa tadabburihi, membaca Al-Qur'an dan bertadabbur, merenungkan terhadap isi dan kandungan ayat Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur merupakan satu pintu gerbang utama agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan atau golongan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di dunia, ya, inna lillah azza wa jalla ahlina minan nas, ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kemudian dijelaskan oleh beliau juga, yaitu ahlul Quran, yaitu mereka adalah ahlul Quran yang merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, mengapa kita tidak terdorong untuk membaca Al-Qur'an, bertadabur, memahami dan merenungkan apa yang menjadi kandungan di dalam Al-Qur'an? Inilah yang membuka pintu ilmu dan hidayah kita. Tidak mungkin kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat ketika kita meninggalkan Al-Qur'an, apalagi tidak mau bertadabur merenungkan isi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-24 berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, bertadabur terhadap Al-Qur'an, atau hati mereka terkunci, terkunci dengan gelapnya dosa dan kekufuran ataupun kesyirikan? Jadi inilah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ini merupakan kunci pembuka tadi, hati-hati yang tergembok, ya, terkunci oleh kebodohan-kebodohan terhadap masalah dinullah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan satu kemuliaan ketika seorang bisa belajar, ya, belajar membaca Al-Quran, ya, kemudian mengajarkannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an merupakan satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, merasakah bahwa kita sedang membaca satu kitab yang sangat suci sekali? Membaca kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari singgasana Allah Subhanahu wa taala, dari langit yang ketujuh. Merasakah ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, kita seolah-olah sedang berdialog dengan Allah yang Maha Tinggi, yang menciptakan kita, yang mengatur manusia dan seisinya, yang memberikan keberkahan, menghidupkan dan mematikan? Begitu juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an merupakan satu kenikmatan yang besar yang tidak ditandingi dengan kenikmatan apapun. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu untuk bertadabur, banyak sekali sarana untuk memahami Al-Qur'an di masa ini, ya. Kita bisa menggunakan buku-buku terjemahan yang telah banyak beredar, ataupun dengan mengkaji melalui kajian-kajian ilmiah, ataupun dengan mendengarkan VCD ataupun radio. Yang jelas adalah kemauan kita untuk belajar dan memahami Al-Qur'an. Wallahu alam.
7: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Doa setelah berbuka puasa. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an tagfirli. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an tagfirli. Artinya, ya Allah, aku memohon rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu yang dengannya Engkau mengampuni aku. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi.

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di buminya. Lalu Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Apakah kalian bersyukur atau tidak?

0: wooden.
1: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran dan bertaubat kepada Allah.

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah hak kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, wahai Musa, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

maka kami kirimkan kepada mereka taufan, pelalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hei Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami berikan Bani Israel pergi bersamamu."

Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkari janjinya.

Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu.

0: dan kami pusakakan kepada Bani Israel yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.
1: Suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur. Untuk wilayah Bogor dan sekitar.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: لهم ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: يحب المقسطين.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.

0: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji, mereview ulang pengetahuan kita tentang fitnah akhir zaman. Sehingga dengan ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita dan keluarga kita dari fitnah. Araftu syarra la li syarri bal li tawaqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tetapi siapapun yang tidak mengetahui keburukan, maka biasanya dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Agar kita terhindar dari fitnah akhir zaman, maka kita harus tahu sebenarnya fitnah apa saja yang ada di akhir zaman. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan itu kita ya akan dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan fitnah akhir zaman. Yang pertama yang ingin saya ingatkan, fitnah ini pasti ada. Dan tujuan daripada fitnah diadakan oleh Allah Azza wa Jalla yaitu untuk menguji keimanan. Baik kelapangan ataupun kesulitan itu terkadang fitnah. Rasa manis atau pahit terkadang itu adalah fitnah. Kekayaan atau kemiskinan itu juga adalah fitnah. Ya, ini tujuannya untuk menguji keimanan. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Jadi tidak mungkin orang mengatakan beriman kemudian enggak ada ujian. Ya, harus ada ujian. Nah, ujian ini tujuannya apa? Untuk membedakan mana as-sadiq, mana al-kadzib. Mana orang yang berkata beriman secara jujur dan mana orang yang hanya sekedar berkata-kata saja. Ya. Itu nanti akan diuji melalui keimanan. Ya, sehingga mampu akan terbedakan mana orang yang benar keimanannya dan mana orang yang tidak benar. Yang benar pun nanti akan terbedakan dari ujian ini mana yang kuat dan mana yang lemah. Ya, sehingga dari sinilah Allah Azza wa Jalla akan membagi-bagikan orang-orang beriman derajat-derajat surga sesuai dengan keimanan atau kelemahan keimanan tersebut. Semakin tinggi keimanannya, semakin kuat, maka dia akan tinggi di atas surga. Semakin lemah, maka surganya pun akan semakin rendah. Gitu ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat itu ada fitnahnya. Itu ada ujiannya. Jadi ada umat awal zaman, ada umat pertengahan zaman, ada umat akhir zaman. Nah, kalau kita ini umatnya umat akhir zaman. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Ya, ini benar-benar terakhir, penutup. Ya, bumi sebentar lagi akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ceritanya akan ditutup, diganti dengan cerita baru, dengan kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Gitu ya. Fala ya'lamanna Allahul ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Nah, dengan fitnah ini Allah akan mengetahui, walaupun Allah Maha tahu, walaupun tidak dengan fitnah, ya. Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang jujur mengatakan kami beriman dan siapa yang berdusta. Nah, jadi keimanan pasti ada. Ya, tinggal sikap kita Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mukmin. Ya, sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya senantiasa baik. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu darra sabara fakana khairallah. Ya, jika dia tertimpa kesenangan maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesulitan maka dia bersabar dan itu pun baik untuk dirinya. Jadi dibulak-balik bagaimanapun mukmin itu senantiasa baik, dan hal itu tidak didapati kecuali untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa di antara fitnah umat akhir zaman itu adalah harta. Karena harta akan sangat melimpah. Ya. Penggalian emas sampai sekian kilometer ke dasar bumi, dalam sekali itu untuk mencari emas. Ya, lubang-lubang besar ada itu oleh siapa? Manusia. Ya, luar biasa yang manusia kalau mencari harta. Mobilnya dipersiapkan yang besar-besar. Ya, kemudian karyawannya mungkin ribuan orang. Dan sudah banyak orang yang mati di situ. Karena untuk mengumpulkan harta. Maka Rasul memang mengatakan inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian. Wa inna fitnata ummatil mal. Dan sesungguhnya fitnah umatku ini adalah harta. Ya. Jadi harta ini menjadi fitnah, dan harta bisa berpotensi menjadi kebaikan besar, tetapi dia pun bisa berpotensi menjadi keburukan yang besar. Ya, tergantung bagaimana sikap kita terhadap harta ini. Kita ambil dengan cara yang halal ataukah yang haram. Kemudian setelah mendapatkannya pun kita belanjakan di jalan yang halal atau di jalan yang haram. Ya, jadi pertanyaannya akan banyak sekali yang berkaitan dengan harta, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita akan membelanjakannya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, kata Rasul, bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. Walakinni akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Tetapi aku khawatir dunia ini dibukakan sangat lebar untuk kalian sebagaimana dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatana fasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang dahulu mengejar dunia ini. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dan dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana umat-umat dahulu dibinasakan oleh dunia. Nah, ini ternyata yang paling Rasul khawatirkan. Ini bukan berarti kaum muslimin tidak boleh mengambil dunia atau tidak boleh mengambil materi, itu tidak demikian maknanya. Sebab setiap yang hidup itu pasti membutuhkan dunia. Ya, setiap yang hidup pasti membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu pasti. Dan itu adalah dunia. Ya. Tapi yang dicela di sini ketika terlalu serakah mengambil dunia, ya, sampai dia menumpuk kekayaannya. Dan biasanya kalau sudah sangat besar hartanya, harta seseorang, maka dia akan semakin jauh dari akhirat. Biasanya demikian, walaupun tidak seluruhnya, tapi mayoritasnya demikian. Ya, nggak ada orang yang, hampir tidak ada orang yang banyak harta kemudian bisa datang ke pengajian-pengajian, itu hampir tidak ada. Ya, sebaliknya terlalu fakir juga itu bisa membahayakan keimanan seseorang. Jadi terlalu kaya bisa mengancam keimanan, terlalu fakir juga bisa mengancam keimanan. Orang kalau sangat fakir juga sama, nggak bisa mendatangi kajian-kajian, nggak bisa sholat berjamaah secara tenang, secara nyaman. Ya, karena dia harus terus mencari harta untuk sesuap nasi mungkin, karena terlalu fakir. Dan ini ujian yang sangat berat ketika diberikan kekayaan yang sangat banyak atau diberikan kefakiran yang sangat fakir. Itu ujian yang jarang orang lolos dan selamat darinya. Yang paling beruntung adalah orang pertengahan. Ini mayoritas orang yang selamat. Ya, orang-orang pertengahan dikatakan kaya enggak kaya juga, tapi dikatakan sangat fakir juga tidak. Nah, ini orang-orang yang pertengahan inilah mayoritas orang yang selamat. Ya. Orang yang selamat di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Ya, dan sebagian kaum fakir itu banyak juga yang selamat, sebagian orang-orang yang sangat kaya juga. Ya, bahkan orang yang terkaya di dunia ini seorang muslim, Sulaiman alaihi salam dan Dzulqarnain. Ya, seorang raja yang menguasai dari timur hingga barat itu seorang muslim. Ya, tapi memang dengan keimanannya mereka tidak terfitnah dengan dunia. Nah, di akhir zaman seseorang tidak peduli mengambil harta halal ataukah haram. Nah, sekarang terjadi. Ya, banyak sekali tawaran-tawaran masuk ke handphone kita untuk menawarkan pinjaman dan itu sistemnya riba. Mereka ingin mengambil harta dengan cara yang haram. Dan ribuan orang sudah terjerat dengan sistem ini. Ya, mereka tidak peduli apakah ini halal ataukah haram, yang penting dapat harta. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadzal mal." Amin halal am min haram. Akan datang kepada manusia ini satu masa ketika seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa dia mendapatkan harta, dari sesuatu yang halal ataukah yang haram. Dan zaman itu sudah ada sekarang. Ya, dan ini termasuk mukjizat dari kebenaran sabda Rasul. Meyakini bahwa Rasul itu berkata bukan dari lisannya saja tetapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul akan datang zaman semacam ini, ternyata kita yang mengalaminya. Ya, kita yang mengalami banyak penipuan-penipuan, banyak kecurangan-kecurangan yang mungkin kita tidak mengerti, ya, atau kita tidak tahu kecurangan yang ada di sekeliling kita, tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Ya. Banyak orang yang jual beli tapi menyembunyikan aib dari barang dagangan. Ya. Atau mengadakan kesepakatan tetapi ternyata dia mengurangi dari kesepakatan yang sudah ditentukan. Speknya dikurangi misalkan. Buat aspal 20 cm jadi 19 cm. Kali sekian kilometer. Itu pengambilan harta yang tidak halal. Tapi ini terjadi. Ya, ini terjadi karena memang kita umat akhir zaman, bukan umat awal zaman. Fitnah akhir zaman ini sangat gelap seperti potongan-potongan malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali." Wahai kaum muslimin, bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Ya. Jangan lambat. Mubadarah. Ya, dengan cepat. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebab akan datang satu fitnah yang dia sangat gelap seperti potongan-potongan malam. Ya. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Tadi subuh dia masih beriman, tapi sore hari sudah berubah statusnya menjadi kafir. Subuh masih salat, sore sudah kafir. Ya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau tadi sore dia masih beriman, masih salat maghrib, tapi datang waktu subuh dia sudah berubah status menjadi kafir. Jadi sangat cepat sekali perubahannya dari mukmin ke kafir. Ya, kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Bagaimana kalau dengan jualnya dengan harga yang mahal? Seluruh harta dunia adalah sedikit. Ya. Jadi ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan ini juga banyak terjadi. Seorang muslim ketika terjadi peperangan antara mukmin dan kafir misalkan, kemudian ada mukmin dikarenakan diberikan dolar lantas memberikan informasi-informasi tentang tempat-tempat mukminin, misalkan kaum mujahidin di sini tempat-tempatnya, ini langsung jadi kafir. Menolong orang kafir untuk memerangi orang beriman, status langsung berubah dikarenakan satu informasi, gitu ya. Ini terjadi di akhir zaman. Nah, fitnatun nisa, fitnah wanita, ini juga menjadi fitnah akhir zaman. Ya, fitnah yang ada di akhir zaman ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala ar-rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Nah, fitnah wanita ada dua makna. Ya, pertama, laki-laki yang terfitnah karena wanita karena kecantikannya terjadi perzinahan wal iyadzubillah. Ya, ini fitnah. Atau fitnah yang kedua, ada laki-laki yang sangat zalim terhadap kaum wanita dikarenakan kelemahan fisik mereka. Terjadi kezaliman, pemukulan, tidak memberikan nafkah yang layak misalkan, dikarenakan posisi mereka yang lemah. Itu juga menjadi fitnah. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman. Ya. Fitnah terbesar yang akan muncul dan sekarang belum muncul, tapi sebentar lagi kemungkinan akan muncul, ya, yaitu fitnah dajjal. Ya, Rasul bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min ad-dajjal." Tak ada satu makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat fitnah yang lebih besar daripada dajjal. Bahkan sejak zaman Nuh alaihi salam, jadi sudah lama sekali, umatnya sudah di warning, ya, diberikan perhatian khusus dan mereka diminta untuk berlindung dari fitnah dajjal. Sejak zaman Nuh alaihi salam, jadi mereka berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Kenapa dari zaman Nuh alaihi salam? Padahal dajjal tidak akan turun di zaman Nabi Nuh. Dajjal tidak akan turun di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, itu tidak turun. Tapi turunnya di zaman akhir-akhir, itu di zaman ya setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa nabi yang dahulu pun mengajarkan umatnya untuk berlindung dari fitnah dajjal? Ini menunjukkan sangat ya besarnya fitnah dajjal. Ya. Dajjal secara bahasa ini al-kadzab. Ya, dajjal itu pendusta. Ya. Dan karena memang dia adalah manusia yang banyak dustanya. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebelum itu, sebelum mengklaim dirinya Tuhan, dajjal ini seorang kafir dari Bani Israel, ya, kalangan Yahudi. Dia itu akan pura-pura menjadi muslim terlebih dahulu. Kemudian setelah jadi muslim, dia pura-pura menjadi nabi. Setelah banyak pengikutnya, dia mengupgrade dirinya dari nabi menjadi Tuhan. Gitu ya. Ini fitnah dajjal. Dikatakan dari Anas radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tadi yang saya katakan, tidak ada satu nabi yang diutus kecuali nabi itu akan memperingatkan kepada kaumnya terhadap ya si buta yang banyak dusta. Jadi seluruh nabi sudah mengatakan akan ada dajjal, berlindung kalian kepada Allah. Ya. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa dia itu a'war. A'war itu pecak. Mata sebelah kanannya menonjol seperti anggur dan itu tidak melihat, dia hanya melihat di mata sebelah kirinya saja. Jadi matanya tidak terlalu menonjol ke depan, juga tidak terlalu masuk ke dalam, pertengahan seperti anggur yang tidak bersinar. Ya, ala innahu a'war, ketahuilah bahwa dajjal ini a'war, pecak. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sedangkan Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pecak.
1: Artinya kalau ada yang pecak ngaku Allah, gitu ya, itu bukan Allah, karena Rabb kalian tidak pecak. Dan artinya di sini bahwa dia akan mengaku dirinya sebagai Rabb. Ya, maka Rasul beritahukan kalau ada orang pecak ngaku Tuhan, itu bukan Tuhan. Ya, wa inna baina ainaihi maktubun kafir, dan di antara dua matanya, di sini berarti di antara dua matanya itu tertulis kafir, dan ini akan dibaca oleh orang yang bisa membaca bahasa Arab ataukah tidak. Ya, akan tertulis kafir. Ya, dan dia adalah Dajjal. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, di sini di hadis yang lain dikatakan ini qad haddatsu 'anid dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu. Ya, aku telah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal hingga aku khawatir kalian tidak lagi memahaminya. Inna masih Dajjal rajulun. Sesungguhnya masih Dajjal itu adalah rajul, berarti laki-laki bukan perempuan. Qasir, pendek, enggak tinggi. Afja, ya. Ja'dun a'war matmusul ain laisa binati. Binati'ah wala jahra fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Jadi dia itu pendek, berkaki bengkok, rambut keriting, buta sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan juga tidak terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah. Cukuplah ini ciri-ciri yang paling mudah dilihat. Ya, Dajjal akan mengaku sebagai Rabb dan matanya buta. Dan dia pemain sihir yang ulung. Ya, sehingga dengan sihirnya itu bisa menunjukkan beberapa kebolehan seperti menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, mengeringkan tanaman dan yang lainnya. Ya. Nah, orang-orang yang sangat lemah imannya tentu akan tertipu dengan sihir ini. Dalam riwayat lain kulitnya putih, gemuk, tidak kurus. Ya. Pendek, gemuk, kulit putih, rambut keriting, pecak, gitu ya. Kakinya bengkok, ngaku Tuhan. Ini sangat jauh sekali dari kesempurnaan. Nah, Dajjal dikatakan oleh Rasul inna ma'ahu wa nar. Ya, inna ma'ahu naran ma'an wa nar. Dajjal itu dia membawa air dan api. Fanaruhuma barid. Api yang dia bawa sebenarnya itu adalah air yang dingin. Wa ma'uhu narun. Sedangkan airnya yang terlihat sejuk itu adalah api yang panas. Fala tahliku, maka jangan kalian binasa dikarenakan salah pilih. Jadi pemutarbalikan fakta. Nah, ini akan ada pemutarbalikan fakta, yang dingin jadi panas, yang panas jadi dingin. Dan Dajjal pun dia itu kerjasama dengan setan, karena dia ahli sihir. Ahli sihir itu kerjasama dengan setan. Wa inna min fitnatihi. Nah, di antara fitnah Dajjal, ayyaku lali a'rabi, dia akan berkata kepada seorang badui, orang kampung Arab. Ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk? Hai, orang badui. Bagaimana kalau aku mampu menghidupkan bapak dan ibumu yang sudah mati dulu? Ya. Kalau kamu melihat bapak dan ibumu hidup, apakah engkau yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Fayaqulunan. Orang Arab mengatakan, "Iya, saya percaya. Kalau benar-benar ayah dan ibuku bisa dibangkitkan lagi." Kemudian apa? Dia kerjasama dengan setan, fayatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Maka bangkitlah dua setan yang sudah menyerupai bapak dan ibu si Arab ini. Bangkit dari kuburnya. Fayaqulani, dan setan ini yang sudah menyerupai bapak dan ibu tadi mengatakan, ya bunai ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikuti dia. dia Tuhanmu. Sampai kayak gitu. Fitnahnya kayak gitu. Ya, luar biasa fitnah Dajjal itu. Maka kita harus berlindung dari fitnah air zaman ini. Siapa tahu kita bertemu dengan Dajjal. Mudah-mudahan enggak ketemu. Tapi kalau ketemu, kita harus tahu ini Dajjal nih. Ya. Kalau Dajjal di depan rumah kita, kunci pintu, kunci jendela, ya. Dan jangan dibuka, jangan temuin. Ya, sebab ada orang yang yakin saya tidak akan terfitnah, setelah bertemu dia terfitnah. Ya, jangan dekati fitnah. Berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal. Nah, ini doanya. Sehingga doa ini harus kita hafalkan. Dan ya tentu doa ini telah dihafalkan oleh kita semua dan anak-anak kita. Ya, ketika sholat sebelum salam berdoa, ya idza tasyahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'. Jika kalian bertasyahud, ya, jika seseorang di antara kalian sudah membaca tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ini satu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri. Ini dua. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini tiga. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Jadi al-masih dajjal ini fitnah yang besar. Dan Rasul membaca ini, walaupun Rasul tidak akan bertemu dengan dajjal. Ya, ini untuk bekal umatnya. Dan al-masih dajjal ini keburukan yang berat, maka Allah Azza wa Jalla mendatangkan obatnya. Sebab setiap penyakit ada obatnya. Ya, jadi jangan terlalu khawatir juga. Setiap penyakit ada obatnya. Nah, dajjal ini penyakit yang berat, obatnya pun ada. Allah turunkan untuk menumpas penyakit ini, yaitu Isa al-Masih. Ya. Jadi dua-duanya al-Masih. Isa al-Masih akan membunuh al-Masih Dajjal. Ya. Al-Masih itu artinya yang terhapus. Dajjal dikatakan al-Masih dikarenakan matanya terhapus. Ya, pecak sebelah. Atau rahmat Allah terhapus darinya karena dia kafir. Maka dikatakan al-Masih Dajjal. Adapun Isa dikatakan al-Masih karena salah satu orang tuanya enggak ada, yaitu enggak punya bapak. Ya, jadi Isa al-Masih, Isa yang terhapus, maksudnya terhapus orang tuanya. Bapaknya enggak ada, cuman ibunya saja. Ya, beliau lahir tanpa laki-laki. Ya, dan Allah Azza wa Jalla Maha mampu menciptakan makhluknya sesuai dengan keinginannya. Nah, maka Isa al-Masih inilah yang akan membunuh al-Masih Dajjal di Palestina nanti. Ya, di Palestina dekat Masjid Al-Aqsa, dan mudah-mudahan ya Al-Aqsa akan menang. Ya, insyaallah taala. Taib, membaca surah Al-Kahfi. Nah, ini pun disunnahkan, banyak ulama yang mensunnahkan setiap Jumat, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mensunnahkan setiap Jumat dibaca. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak disunnahkan, tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan sunnah membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat. Dan Imam Syafi'i rahimahullah biasanya membaca di malam Jumat, ya, surah Al-Kahfi. Nah, di antara keutamaannya, man hafidha asyara ayat min awwali suratil kahfi, siapa yang membaca 10 ayat awal-awal surat Al-Kahfi. Di hadis lain, akhir-akhir surat Al-Kahfi. Jadi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, usima minad dajjal, maka dia akan terlindung dari dajjal. Kalau dajjal ada di depan pintu, kita mulai membaca 10 pertama ayat surat Al-Kahfi, dan ini menjadi jampi-jampi yang sangat dahsyat agar kita tidak terfitnah oleh dajjal. Langsung kita baca surat Al-Kahfi. Ini ruqyahnya. Ya, meruqyah diri kita dari gangguan dajjal, yaitu surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Sebagaimana Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ruqyah untuk menjaga kita dari setan. Ini ruqyah dari dajjal. Ya. apapun fitnahnya, solusinya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Solusinya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, ini ketika menurunkan Adam, Hawa dan juga setan, Allah memberikan pesan. Fa imma yatiyannakum minni huda. Ketika datang hidayah dariku ya kepada kalian, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, siapapun yang mengikuti hidayahku dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan merugi, tidak akan celaka ya. Jadi kalau kita ingin selamat lurus, ikuti hidayah. Hidayah itu ada 2, berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Maka diri kita dan keluarga kita harus diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dzanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan giring mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, karena mereka pura-pura buta dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah di dunia, maka dia akan dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ketika penglihatan itu sangat dibutuhkan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka akan mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau menghimpun kami dalam keadaan buta padahal dahulu kami melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah ketika datang ayat-ayat kami kepada kalian tapi kalian melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kalian pun dilupakan. Al jazza min jinsil amal. Ya, balasannya sesuai dengan perbuatannya. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, cara melindungi keluarga dari fitnah akhir zaman, ini kesimpulan terakhirnya, bentengi dengan akidah dan tauhid yang benar. Ya. Syaratnya itu kembalikan semua kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Terutama masalah takdir. Ya, tentang qada dan qadar ini harus benar, ya tidak boleh keliru dalam pemahamannya, sehingga dengan hal itu kita akan kuat. Ya, kita akan kuat dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas kepada Allah dalam semua amal. Ya, meninggalkan riya dan kemunafikan. Nah, ini semua insyaallah dengan hal ini kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

dan bagaimana mereka mengangkatmu akan menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, serta membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

0: Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengoreksi serta hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara di antara orang-orang Yahudi itu menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji sebagian dari syarat-syarat salat. Sebagaimana kita maklumi bahwa syariat ini telah menetapkan beberapa syarat-syarat dan juga rukun-rukun yang terkait dengan ibadah teragung, yaitu salat. Yang syarat-syarat dan rukun-rukun ini wajib ditunaikan, wajib dipenuhi ketika seseorang berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin di dalam salatnya. Di samping ada adab-adab lain yang sifatnya sunnah, ya. Ada hal perkara-perkara lain yang disunnahkan. Tapi perkara yang wajib dilakukan, yang jika perkara ini ditinggalkan dengan sengaja, maka salat tersebut tidak sah dan dianggap tidak ada. Maka perkara-perkara yang wajib tersebut ialah syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya. Jadi ada syarat-syarat salat dan ada pula rukun-rukunnya. Dua hal ini berbeda. Ya. Bedanya apa? Bedanya rukun-rukun salat itu pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilaksanakan di dalam salat. Seperti misalnya berdiri di dalam sholat, membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, tuma'ninah di dalam rukuk, dan sebagainya. Ini semua pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan ketika seseorang di dalam sholat atau masuk di dalam sholatnya. Tetapi yang disebut dengan syarat, ini pekerjaan yang wajib dilakukan sebelum masuk ke dalam sholat. Jadi sebelum dia masuk dalam sholat, ada beberapa hal yang wajib dia lakukan dan dia persiapkan dengan baik, yang jika diabaikan atau ditinggalkan, maka dia berdosa dan salatnya tidaklah sah. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa syarat itu adalah apa yang kalau itu tidak ada, maka meniadakan sesuatu yang sesuatu ibadah berikutnya. Ya. Sesuatu yang kalau tidak ada, maka menyebabkan tidak adanya sesuatu yang lain. Ya. Tetapi keberadaannya, adanya sesuatu syarat tidak mesti menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Seperti contohnya wudhu. Ya. Berwudhu sebelum sholat ini syarat. Ya. Maka kalau wudhu ini tidak ada, maka sholatnya dianggap tidak ada. Tapi seorang yang berwudhu, kalau wudhunya itu ada, belum tentu dia sholat. Ya. Jadi sholat itu yang kalau tidak dilakukan menyebabkan tidak ada sesuatu yang lain. Tidak dianggap. Ini. Nah, apa sajakah syarat-syarat yang wajib dikerjakan, ya, yang para ulama menyebutnya sebagai syarat-syarat salat, ya. Yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqt, ya, mengetahui masuknya waktu salat. Dengan kata lain, seorang yang hendak salat salat salah satu di antara lima waktu dia sudah yakin dan sudah mantap bahwa telah masuk waktu salat yang hendak dia kerjakan. Dan hal ini bisa diketahui dengan ghalabatul dhan, ya, dengan dugaan kuat, ya. Bisa diketahui dengan dugaan kuat bahwa ini sudah masuk waktu salat, ya. Ini sudah masuk waktu salat maghrib misalnya, ya. Kita menduga bahwa ini sudah masuk waktu maghrib. Atau dengan informasi dari seorang yang kita percaya, ya. Seorang mengabarkan bahwa ini sudah masuk waktu salat maghrib misalnya. Atau kita mendengar azan, ya. Kita mendengar azan dari masjid, ya. Dikumandangkan azan maghrib. Kita tahu ini sudah masuk waktu maghrib, ya. Atau dengan ijtihad. Ijtihad tadi, ya. Artinya menduga-duga atau mengira-ngira, yang dengannya diketahui bahwa telah masuk waktu sholat. Ini artinya, ini artinya jika seseorang melakukan sholat sebelum masuk waktu sholat, maka tidak sah, ya. Seperti seorang yang sholat maghrib sebelum terbenam matahari dengan sempurna, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula seorang yang hendak sholat zuhur sementara masih jam 11 misalnya, jam 11 seperempat misalnya. Kemudian dia masuk dan dia melaksanakan sholat zuhur, maka tidak diterima, ya. Tidak diterima oleh Allah dan tidak sah, karena Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya. Di setiap salat ada waktu-waktunya. Jika dikerjakan sebelum masuk waktunya tidak sah. Jika dikerjakan setelah keluar dari waktunya juga tidak sah. Jadi dibatasi dengan waktu. Maka syarat pertama adalah seorang yang hendak salat dia sudah yakin bahwa dia sudah masuk waktu salat, baik dengan mendengar azan dari masjid atau azan yang dikumandangkan di radio, atau dengan melihat jadwal salat, lihat jam misalnya, dia melihat jam dan biasanya jam sekian sudah waktu zuhur, maka dia salat zuhur. Atau dengan mengamati matahari misalnya, mengamati matahari dan bayangan-bayangan yang ada di bumi, dengan itu semua, dengan salah satu di antara itu dia bisa yakin bahwa telah masuk waktu salat, ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua, at-taharah minal hadathil asghar wal akbar. Bersuci dari hadath kecil dan hadath besar, ya. Dia telah bersuci dari hadath kecil dan hadath besar. Yang dimaksud dengan hadath kecil adalah hadath yang mewajibkan berwudu. Misalnya buang air kecil, buang air besar, buang angin dan sebagainya, ya. Pokoknya perkara-perkara yang membatalkan wudu, ya. Jadi semua perkara yang membatalkan wudu termasuk tidur, ya. Tidur yang pulas ini pun juga hadath kecil. Maka seorang yang hendak salat dia harus telah bersuci dari hadath kecil, dia telah berwudu. Telah berwudu. Adapun hadath besar adalah perkara yang mewajibkan mandi, perkara-perkara yang mewajibkan seorang mandi. Jadi seorang yang hendak salat dia suci baik dari hadath kecil maupun hadath besar, ya. Kemudian dalil dari wajibnya berwudu, ya, wajibnya bersuci ketika hendak masuk salat ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri untuk salat, maka cucilah dulu wajah-wajah kalian, ya.

Nah, dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya seseorang itu telah bersuci dari hadas kecil dan telah berwudu ketika hendak salat. Yang jika ini ditinggalkan, maka salatnya tidak sah. Dan alhamdulillah, berwudu itu mudah, ya, tidak sulit, ya, khususnya ketika air tersedia. Dan ketika tidak tersedia air, boleh beralih kepada tayamum. Yang jelas ini suatu syarat yang wajib, namun mudah dilakukan dan ringan, ya, ringan, mudah. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah taharatul badan wa thawb wal makan alladhi yusalli fih. Sucinya badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat. Ya. Sucinya badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat. Jadi seorang yang hendak salat, maka fisiknya atau badannya harus bersih dari najis atau kotoran. Tidak boleh ada sesuatu yang najis yang menempel di tubuhnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tanazzahu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabr minhu." Bersucilah kalian dari buang air kecil. Ketika setelah buang air kecil wajib istinja, membersihkan sisa-sisa buang air kecil tersebut sehingga bersih dari tubuh kita. Karena sesungguhnya sebagian besar azab kubur itu darinya, yakni dari sisa-sisa buang air kecil yang tidak dibersihkan. Ya, ini hadis riwayat Daruqutni dan dia menghasankan. Ini ya. Jadi tentang wajibnya membersihkan tubuh dari apa saja yang najis itu jelas. Ya. Jadi wajib tubuh seseorang yang tidak salat harus tidak terkena sesuatu yang najis, baik buang air kecil atau buang air besar. Ya. Ini. Setelah badannya bersih dari najis, juga pakaiannya, pakaian yang digunakan untuk salat itu harus bersih pula dari najis. Tidak boleh terkena sesuatu yang dihukumi najis. Hal ini wajib karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudathir, وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ, maka pakaianmu dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. Dan juga salah seorang sahabat bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Ummu Salamah, maaf, Ummu Habibah, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat dengan menggunakan pakaian yang dia mendatangi keluarganya? Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat dengan mengenakan pakaian yang pakaian itu digunakan untuk mendatangi keluarganya atau istrinya? Maka Ummu Habibah radhiyallahu anha menjawab, na'am, idza lam yakun fihi adza. Iya, beliau mengenakan pakaian yang digunakan untuk mendatangi istrinya, kecuali jika tidak terdapat kotoran. Ya. Jika pakaian itu tidak terdapat kotoran atau najis, maka digunakan untuk salat. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Ya. Dalil berikutnya adalah sebuah hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, dan hadis ini sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang salat, di tengah-tengah salatnya beliau melepas kedua sandalnya, ya. Melepas kedua sandalnya, maka manusia juga melepas sandal-sandal mereka. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau bertanya kepada para sahabatnya, kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Mereka semua menjawab, kami melihat engkau melepas sandalmu, wahai Rasulullah. Maka kami pun melepas sandal-sandal kami. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Jibril mendatangiku di dalam salatku tadi. Ya. Jibril alaihissalam mendatangiku, lalu memberitahu kepadaku bahwa pada kedua sandalku ini, ya, di bawah kedua sandalku ini, ada kotoran, ya, ada sesuatu yang najis. Maka aku pun melepasnya. Ya. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya membalik kedua sandalnya. Dilihat dulu. Dan diperhatikan. Apakah ada sesuatu yang najis? Ya. Jika dia melihat ada sesuatu yang najis menempel, maka hendaknya digosok-gosokkan ke tanah. Ya. Digosokkan ke tanah. Kemudian dia boleh salat dengan kedua sandal tersebut. Ya. Ini dalil bahwa seorang yang di pakaiannya, baik di bajunya, sarungnya, ataupun sandal, ya. Apakah boleh seorang salat dengan sandal?

0: Boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika lantai masjid itu pasir, ya, tidak di keramik seperti sekarang ini, ya. Para sahabat masuk dalam salat dengan sandal-sandalnya, termasuk juga Rasulullah SAW. Berarti sandal suatu yang dipakai, ya. Nah, ketika di bawah sandal itu ada kotoran yang najis, Nabi tidak mengetahuinya, maka beliau salat. Tapi setelah beberapa rakaat, Jibril datang dan memberitahu. Maka Nabi melepas kedua sandalnya, ya. Kemudian melanjutkan salatnya, ya. Di sini juga terdapat dalil bahwa seseorang yang masuk ke dalam salat dengan mengenakan pakaian yang ada najisnya karena tidak tahu atau lupa, kemudian dia teringat di tengah-tengah salat, kalau dia bisa melepas pakaian tersebut tanpa membuka auratnya, maka salatnya sah, boleh dilanjutkan, ya. Ini syarat yang ketiga, yaitu sucinya badan, pakaian, dan tempat salat. Adapun tempat salat, ini wajib suci dari najis, karena sebuah hadis yang sahih bahwa salah seorang Arab Badui, ya, salah seorang Arab dari pegunungan, pernah datang ke masjid Nabi, lalu buang air kecil di salah satu sudut masjid tersebut. Maka orang-orang berdiri untuk memukulnya atau menghardiknya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, "Da'uhu wa ariqu ala baulihi sijillan min ma' aw dhanuban min ma', fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Rawahul Jamaah. Biarkan dia. Biarkan orang Arab itu, orang Arab pegunungan itu melanjutkan buang air kecilnya. Setelah itu siramkan satu ember air, ya. Siramkan air satu ember penuh ke bekas tempat buang air kecil itu. Karena sesungguhnya kalian diutus oleh Allah sebagai muyassirin, orang-orang yang membawa kemudahan. Dan kalian tidak diutus sebagai orang-orang yang mempersulit. Hadis riwayat Bukhari dan Ashabus Sunan. Ini tentang dalil wajibnya seorang itu sholat di tempat sholat yang suci, ya. Baik itu karpet, lantai, atau tikar dan sebagainya, wajib suci, ya. Kemudian syarat yang keempat adalah sitrul aurah, yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat di dalam sholat ini, yang dimaksud menutup auratnya adalah mengenakan pakaian yang layak, yang dikatakan zinah atau perhiasan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Khudu zinatakum inda kulli salah." Ya. "Khudu zinatakum inda kulli masjid." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Khudu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian, pakailah perhiasan kalian pada setiap kali salat, ya. Pakailah perhiasan kalian pada setiap kali salat. Apa yang dimaksud perhiasan? Perhiasan di sini adalah pakaian. Pakaian yang membuat manusia itu kelihatan indah. Pakaian yang menutupi aurat dan layak digunakan untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Dan yang harus dikenakan oleh seorang laki-laki ketika hendak salat adalah pakaian yang menutupi tubuhnya, badannya, mulai dari pundak, ya, kedua bahunya. Jadi wajib mengenakan baju atau sesuatu yang menutupi kedua bahunya sehingga lututnya, ya. Bukan dari pusar ke lutut sebagaimana aurat laki-laki di luar salat. Ini lain lagi. Di dalam salat wajib menutupi mulai dari bahu, ya. Kedua bahunya wajib tertutup hingga lutut, sampai ke lutut. Ini wajib ditutup. Dan tentang ini Rasulullah SAW bersabda, atau ada sebuah hadis mengatakan, "Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu syai'." Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki salat pada satu pakaian, ya, satu lembar pakaian yang tidak ada pada bahunya sesuatu pun dari pakaian itu, ya. Jadi wajib menutupi bahu, ya, kedua bahu. Wajib ditutupi, ya, ketika sedang salat. Kalau di luar salat enggak wajib bahu ini, tapi dalam salat kedua bahu ini wajib ditutupi terus sampai lutut. Ini yang wajib dikenakan oleh seorang laki-laki. Adapun seorang muslimah atau seorang perempuan, dia wajib ketika dalam salat itu dibedakan keadaannya ketika dia salat jauh dari laki-laki yang asing, dengan kalau dia salat di masjid yang terbuka, yang di situ orang laki-laki lewat dan sebagainya. Para ulama membedakan. Kalau di rumahnya, seorang muslimah salat di rumahnya, di kamarnya atau di rumahnya, maka yang wajib dikenakan adalah baju kurung yang panjang yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya, wajah dan kedua telapak tangan, serta sebagian ulama mengatakan punggung kedua telapak kakinya pun juga tidak wajib ditutupi. Itu boleh terlihat, ya, punggung kedua telapak kakinya. Jadi wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang wajib dikenakan. Dan pakaian yang dikenakan ini harus tidak tipis sehingga memperlihatkan warna kulit. Jadi pakaian yang dikatakan menutupi aurat adalah pakaian yang kalau dilihat dari luar tidak kelihatan warna kulitnya, ya, tidak terlihat putihnya warna kulit atau coklatnya warna kulit tidak terlihat. Jadi tertutup oleh pakaian tersebut. Kedua, longgar, ya. Pakaian tersebut hendaknya longgar. Tapi bagaimana kalau ketat? Ya, kalau seorang laki-laki menggunakan celana panjang yang ketat misalnya, atau kaos, ya, dalam sholatnya, apakah boleh? Maka para ulama mengatakan sholatnya sah tapi makruh, ya. Makruh, jadi tidak bagus, tidak selayaknya seseorang laki-laki mengenakan pakaian yang ketat ketika sedang sholat. Tetapi kalau dia mengenakan itu selama itu menutupi auratnya, maka sholatnya tetap sah, kan, tapi makruh, ya. Ini syarat yang keempat, yaitu menutupi aurat. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah istiqbalul qiblah ma'al qudrah, menghadap kiblat jika mampu, ya. Jadi sebelum sholat kita harus tahu mana arah kiblat, ya. Kemudian kita sholat menghadap ke arah tersebut. Bagaimana seseorang bisa mengetahui arah kiblat, ya? Baik dengan melihat mihrab yang ada di masjid, ya. Kalau di masjid mudah sekali kita mengetahui mana arah kiblat, atau dengan alat semacam kompas gitu, ya. Dengan alat kompas kita tahu mana arah kiblat, kita bisa tahu. Nah, kalau tersembunyi kita di suatu tempat yang tidak ada masjid, di situ kita tidak membawa kompas dan sebagainya, maka hendaknya bertanya. Kalau kita di suatu daerah di pemukiman, kita bertanya kepada penduduk di situ, mana arah kiblat, ya. Kita enggak tahu, tapi kita bisa tanya, kita tanya, mana arah kiblat. Kalau kita tidak mendapati seseorang yang bisa ditanya, maka boleh berijtihad, artinya menduga dan mengamati, ya, menduga-duga kira-kira ke arah kiblat, kemudian salat ke arah tersebut, ya. Jika ijtihadnya itu benar, dugaannya itu benar, salatnya sah. Namun jika keliru, salatnya pun tetap sah. Ya, tetap sah dan tidak wajib mengulangi, ya, karena dia sudah berupaya, sudah berusaha untuk mengetahui arah kiblat. Kalau kemudian ternyata keliru, maka salatnya sah dan tidak perlu diulangi. Menghadap kiblat ini wajib dilakukan. Syarat, ya, tidak gugur kecuali untuk dua orang. Pertama, orang yang salat sunnah di dalam perjalanan, ya. Jadi seorang yang sedang salat sunnah di dalam kendaraan, di atas kendaraan, maka boleh enggak menghadap arah, enggak menghadap ke kiblat, boleh. Yang kedua, salat khauf, ya. Salatnya orang yang atau kaum muslimin yang sedang berperang menghadapi musuh dan kondisi menuntut untuk tidak menghadap ke arah kiblat, maka salat mereka sah. Tapi selain dua macam orang ini, maka menghadap kiblat wajib dilakukan, ya, jika mampu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa syarat-syarat yang wajib dilakukan dan dipersiapkan sebelum seseorang masuk ke dalam salatnya. Jadi ada 5, ya, 5 perkara yang termasuk dari syarat-syarat salat yang kesemuanya ini wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, ya, kecuali karena udzur yang membuat seorang tidak mampu, maka syarat tadi menjadi gugur, artinya tidak wajib, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan akibat melanggarnya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman akrab dan penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi teman akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mencintai mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana jika mereka menang atas kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya yang menyebabkan hilangnya kekuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian, wahai orang-orang yang beriman. Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka mereka itu pengikut agama Allah, dan sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

0: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman akrab kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema tentang beramal solih sebelum ajal datang menjemput. Tema ini memberikan motivasi kepada kita para orang tua yang sudah diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan umur yang panjang, dan juga motivasi bagi para remaja anak muda karena kematian datang tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kematian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lam ma fil arham wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah saja ilmu tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan ia kerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Setiap manusia diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata usianya antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Usia umatku antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melewati dari 60 sampai 70 tahun. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa usia hidup manusia di dunia begitu singkat jika dibandingkan dengan perjalanannya ketika ia meninggal dunia sampai menuju tempat akhirnya, surga atau neraka. Ketika manusia dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, para ulama mengatakan bahwa masa menunggu mereka hingga dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 50 ribu tahun. Jadi 60 sampai 70 ini bandingannya jauh dengan masa menunggu manusia di padang mahsyar selama 50 ribu tahun. Nah, maka dari itu kesempatan hidup di dunia ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan kita beriman dan beramal solih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian akan datang menjemput sekalipun manusia berada di benteng yang kokoh. Aina matakunu yudrikumul maut walakuntum fi buruji musyayadah. ya, di mana saja kalian berada, kematian akan datang sekalipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Ketika kematian sudah datang menjemput, maka harapan manusia saat itu hanya satu, yaitu mereka dikembalikan kembali ke dunia hanya untuk beramal dengan satu amal solih saja. Tidak usah banyak-banyak, hanya satu amal solih. Namun bagi mereka yang telah masuk ke dalam neraka dan tidak bisa keluar karena mereka tidak beriman dan beramal solih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki paling tidak tiga jawaban sehingga mereka tidak bisa dikeluarkan dan mereka tidak memiliki alasan. Mari kita tadaburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fatir ayat 36 sampai 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur." Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waja'akumun nadzir fazuku famaliz zalimin min nasir. Balasan bagi orang-orang kafir adalah azab neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan azab neraka bagi mereka. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Di dalam neraka mereka berteriak, "Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal solih tidak seperti apa yang telah kami kerjakan dahulu ketika di dunia." Ini permintaan para penghuni neraka agar dikembalikan ke dunia untuk bisa melakukan amal solih. Kita lihat di sini apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. "Awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waja'akumun nadzir fazuku famaliz zalimina min nasir." Bukankah kami telah memberikan usia yang cukup untuk kalian berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Maka rasakan azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni neraka yang ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal solih. Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengeluarkan mereka yang pertama adalah mereka telah diberikan usia yang cukup untuk beramal. Para ulama banyak sekali memberikan jawaban terkait berapa usia yang cukup untuk seseorang beramal di dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa usia yang cukup untuk manusia beramal di dunia ini adalah ketika mereka memasuki usia balig. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rufi al qalam an salasatin, anisobi hatta yablugho, wa aninaim hatta yastaikil, wa anil musab hatta yukshafanhu." Pena catatan amal akan diangkat dari tiga golongan. Yang pertama adalah dari seorang anak kecil hingga ia memasuki usia balig. Kemudian yang kedua adalah seorang yang tidur hingga dia bangun. Dan yang ketiga adalah seorang yang gila sampai dia sembuh. Ada juga yang mengatakan usia yang cukup untuk seseorang beramal adalah ketika dia memasuki usia 17 tahun. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 20, dan juga ada yang berpendapat hingga dia diberikan usia sampai 40 tahun. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana." Qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Ibunya mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, ia berdoa, "Wahai Rabb kami, tunjukilah kami untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada ibu bapa kami, supaya kami dapat beramal saleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepada kami dan juga kepada anak cucu kami. Ya, sesungguhnya kami bertobat kepada Engkau dan berserah diri kepada Engkau." Nah, di dalam ayat ini terdapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang telah diberikan usia hingga 40 tahun bahkan lebih. Yang pertama adalah siapa yang masuki usia 40 tahun hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaharui syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisannya, syukur dengan hati, dan juga syukur dengan anggota badan. Kemudian yang kedua adalah hendaknya ia memperbaiki amalnya, meningkatkan kualitas amal solihnya dan memperbanyak amal solihnya. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki keadaan keluarganya, memperhatikan pendidikan mereka, memperhatikan hak-hak mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa usia 40 tahun ini adalah usia kematangan seseorang. Emosinya sudah mulai matang, dan usia 40 tahun ini adalah usia yang menentukan. Ketika kebiasaan sebelumnya adalah kebiasaan baik, maka setelah 40 tahun kebiasaan itu masih akan terus ia lakukan. Begitu juga jika kebaikannya atau jika seandainya kebiasaannya adalah kebiasaan buruk, maka kebiasaan buruk itu sulit sekali baginya untuk ditinggalkan. Jadi 40 tahun ini adalah usia yang menentukan. Nah, maka dari itu, ya mari kita mengoreksi diri kita sendiri, kebiasaan apa yang kita lakukan sebelum memasuki usia 40 tahun. Jika seandainya kebiasaan kita adalah kebiasaan baik, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terus perbaiki. Jika seandainya ada kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Masruq beliau mengatakan bahwa beliau pernah ditanya oleh seseorang, kapan seseorang mulai dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosa-dosanya. Beliau mengatakan, apabila usiamu mencapai usia 40 tahun, maka berhati-hatilah dalam berbuat. Ya, artinya bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan teguran ketika seseorang sudah memasuki usia 40 tahun. Ya, jika sebelumnya dia biasa melakukan dosa, kemaksiatan, namun Allah belum memberikan teguran kepadanya, artinya Allah masih memberikan kesempatan untuknya bertobat. Namun ketika sudah memasuki usia 40 tahun, maka di saat itu bisa saja azab datang kepadanya karena sudah cukup baginya Allah memberikan usia untuk dia beriman, beramal solih, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat bahwa usia yang cukup untuk Allah mengazabnya adalah ketika dia sudah diberikan usia 60 tahun. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zarallahu ila imriin akhara ajalahu hatta balagha sitina sana. Ya, Allah memiliki alasan untuk mengazab seseorang yang ditangguhkan ajalnya hingga dia berusia 60 tahun. Nah, maka dari itu usia yang Allah berikan kepada kita ini adalah modal bagi kita untuk beriman dan beramal solih. Manfaatkan usia kita hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan muslim seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal solih, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam keburukan. Ada satu ayat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan tiga amalan terbaik, yaitu amalan lisan, amalan anggota badan dan juga amalan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mendirikan salat dan menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka baik secara terang-terangan atau secara rahasia, maka mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ini adalah amalan-amalan terbaik yang hendaknya kita rutinkan. Dengan amalan ini kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita perbanyak bacaan Al-Qur'an kita, perbanyak sholat kita dan infak kita di sisa-sisa usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian alasan Allah yang kedua sehingga mereka tidak dikeluarkan dari neraka adalah mereka telah diberikan akal untuk berpikir. Akal Allah berikan pada manusia sebagai pembeda antara dia dengan binatang. Allah memberikan akal kepada kita agar kita gunakan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang telah menjadikan bagi kalian memiliki pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan, dengan pendengaran dan juga hati untuk memikirkan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akal adalah karunia yang harus dijaga dan syariat Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan memuliakan akal. Nah, di antara bentuk penjagaan syariat terhadap akal yang pertama adalah Allah mengharamkan segala makanan, minuman ketika dikonsumsi dapat merusak akal. Di antaranya adalah minum minuman keras, khamar, ya, narkoba dan lain sebagainya. Semua ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya mendapatkan hukuman had. Siapa yang minum khamar akan dicambuk sebanyak 80 kali. Ini menunjukkan bahwa akal betul-betul harus dijaga oleh setiap manusia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memasukkan akal ini ke dalam salah satu dari 5 hal primer yang harus dijaga dalam syariat Islam. Disebut dengan ad-dariyat al-khamsah, ya. 5 hal primer yang harus dijaga. Barang siapa yang menerapkan syariat Islam, maka kelima hal ini akan terjaga. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga keturunan, yang keempat menjaga akal, dan yang kelima adalah menjaga harta. Ya, ini adalah salah satu, ya, hal yang menunjukkan bahwa akal ini harus dimuliakan oleh setiap manusia. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal ini sebagai syarat utama taklib, yaitu kewajiban dalam syariat. Ya. Di antaranya adalah syarat wajib sholat, itu berakal. Syarat wajib berhaji, ya berakal. Dan syariat-syariat yang lain, ya dikaitkan dengan berakal. Ya, ada syariat-syariat, jika ia tidak berakal, maka syariat itu tidak diwajibkan kepadanya. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk belajar, mencari ilmu, mengembangkan akal kita. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwa akal manusia itu ada dua. Ada akal dasar, ada akal tambahan. Nah, akal dasar ini sama semua ketika manusia dilahirkan. Nah, akal tambahan dia akan terus berkembang, bertambah sejalan dengan ilmu yang ia dapatkan dan juga pengalaman yang terus diasah. Jadi dengan kita belajar mengasah pengalaman kita, akal dasar akan terus berkembang. Sehingga akal setiap manusia pada akhirnya akan berbeda antara satu dengan yang lain, ya sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan dan juga pengalaman yang ia dapatkan. Kemudian terkait dengan perintah memuliakan akal, Islam melarang kita untuk mempelajari hal-hal yang dapat merusak pola pikir kita. Ya, jadi jangan membaca atau mempelajari atau mendengarkan ilmu-ilmu yang dapat merusak akal kita. Karena apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, ini akan mempengaruhi pola pikir kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan, merenungi dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera dan akal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai." Apakah mereka tidak melihat dan memperhatikan kerajaan Allah di langit dan bumi serta segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat, memperhatikan, mentadaburi, alatnya adalah panca indera dan akal. Nah, bagaimana orang yang dia tidak menggunakan akalnya ya untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta dan yang ada di Al-Qur'an? Pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, penghuni neraka mereka mengatakan, jika seandainya kami dulu mendengar dan ya, memikirkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami tidak termasuk di antara penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, dijaga, dimuliakan sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang tidak menggunakan akalnya, maka mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal anami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya, sesungguhnya kami jadikan penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka juga memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ya, maka dari itu sekali lagi gunakan akal kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, alasan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan penghuni neraka dari neraka adalah telah datang kepada mereka peringatan. Ada dua pendapat dalam hal ini yang dimaksud dengan peringatan. Awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadzir. Pendapat yang pertama yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan bahwa peringatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi untuk umat-umat sebelum beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza nadziru minan nuzuril ula." Ini adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi peringatan yang telah lalu. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa peringatan dimaksud sini adalah uban. Ya, uban adalah rambut putih yang ada di kepala kita, di jenggot kita, di kumis kita, ya. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kalanya manusia lupa jika dia senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi uban ini merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar dia teringat bahwa sebentar lagi ajal akan datang menjemput. Ya, diiringi dengan usia kita yang menambah, fisik kita semakin melemah, kemudian tulang-tulang juga semakin rapuh, kemudian gigi semakin rontok, dan tanda-tanda fisik yang lain. Ini merupakan tanda-tanda yang jelas akan datangnya sesuatu yang gaib, yaitu kematian. Wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan apabila kalian menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, apakah kalian memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sedang kebanyakan di antara kalian benar-benar orang yang fasik.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, serta di antara mereka ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya di akhirat dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepada kalian, mereka akan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kalian dengan kekafirannya, dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk sekali apa yang mereka telah kerjakan itu.

0: وَأَقِيمُوا السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Mengapa orang-orang alim mereka, imam-imam mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu

Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, serta Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rob mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka Ahlul Kitab, ada golongan yang pertengahan atau teguh di atas kebenaran, sedangkan kebanyakan mereka sungguh buruk seluruh perbuatannya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat rizq.

0: rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Herman Saptaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah dan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an menjadi bahasa Al-Qur'an adalah jahiliyah. Sebagaimana kata-kata yang lain bahwa kata jahiliyah memiliki dua pendekatan arti atau makna. Yang pertama adalah makna bahasa, yang sudah kita kenal bahwa kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab al-jahlu, jahula. Ini bukan bahasa Indonesia. Jadi jangan nanti mengartikannya, orang Jawa mengartikannya bukan itu Ustaz gitu ya. Sebab ini bukan bahasa Jawa. Ini juga bukan bahasa Sunda, ini bukan bahasa Padang, tapi ini bahasa Arab. Jadi mengartikannya pun harus diartikan menurut bahasa Arab. Jika kita melihat dalam bahasa Arab, arti al-jahlu memiliki dua arti. Nah, sedangkan yang kedua bukti bahwa makna jahiliyah adalah apa tadi? As-suluk ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Bersikap tidak terikat dengan wahyu rabbani. Apa saja? Baik satuan maupun secara jenis, secara umum. Mari kita lihat. Di dalam surah Yusuf ayat 33. Ketika Yusuf alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan wanita yang cantik. Udah di tengah-tengah kamar ditutup rapat, tidak ada seorang pun, gitu ya. Apa kata Yusuf alaihissalam? Seandainya engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya rayuan wanita ini, ya, niscaya aku akan tertipu dengan rayuannya. Dan aku termasuk dari orang-orang yang jahilin kalau ikut rayuan dia. Artinya tidak mau mengikuti aturan Allah Rabbul Alamin yang tidak boleh untuk mendekati zina. Gitu ya. Ini poin. Jadi bahwa di sini kata jahilin dihubungkan dengan sikap tidak mentaati perintah Allah Rabbul Alamin, tidak mengikuti wahyu. Lalu di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang sudah terkenal sekali, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. berarti akan ada jahiliyah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Karena disebutkan jahiliyatil ula. Apa yang dimaksud? Tabarruj berarti berpakaian tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini bagi wanita. Yang dikatakan bahwa mereka seperti nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ka'anna fi ru'usihinna ka'amsali asnifatil bukhut. Mereka itu wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, ya, berlenggak-lenggok seperti ada punuk unta. Ya, punuk unta. Tahu punuk unta kan? Unta itu kalau dia jalan itu kelihatan ujung ininya, tempat duduk seorang itu, ya. Tang, tang, gitu kan. Anda lihat wanita-wanita yang berjalan sekarang, lenggak-lenggoknya gitu, kayak unta lagi naik turun gitu. Iya benar, ini hadis Rasulullah SAW yang memperlihatkan seperti itu Anda akan lihat. Padahal Rasul tidak pernah melihat itu di zaman itu. Ini mukjizah, ya. Bahwa dilihat nanti akan terlihat ada satu masa di mana sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok dari penghuni neraka. Salah satunya wanita seperti ini, jahiliyatil ula, ngikuti. Artinya banyak sifat-sifat dan karakter jahiliyah yang diikuti, salah satunya dalam berpakaian. Berpakaian tidak mengikuti perintah Allah Rabbul Alamin dalam wahyunya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mukminin, diperintahkan pada Rasul untuk mengatakan pada istrinya, anak perempuannya dan seluruh wanita kaum muslimin untuk ayyunina min jala bibihinna, untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Ai jilbab, apa itu jilbab? Jilbab adalah yang menutupi seluruh tubuhnya termasuk kedua matanya. Ada riwayat cuma satu, tapi itu pun diperselisihkan. Yang benar semuanya. Kalau riwayat 1-2 masih diperselisihkan hadisnya. Jadi begitu udah enggak ada. Kosong. Berarti yang tidak mengikuti cara berpakaian seperti itu jahiliyah. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid di dalam kitab Ibnu Katsir, dikatakan jika mereka kharajtunna, kalian keluar dari rumah-rumah kalian, kalian cabut khimar-khimar kalian dari kepala-kepala kalian. Ya, dicabut khimarnya dari kepalanya, buka keluar itu. Udah bukan hanya jilbab, jilbab kan menutup sini. Khimarnya tutup kepala saja udah enggak mau dipakai, dilepas. Itu enggak boleh waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Lah sekarang bukan hanya kepala, tangan, kaki, paha, nah itu habis. Udah begitu bukan hanya itu, semua badan kayak nyemot enggak punya baju gitu kan. Ini poin sekali. Jadi kengerian yang jelas. Di sini jahiliyah, iya jahiliyah. Bukan masa tetapi karakter dan sifat. Jadi ini disebut jahiliyah. Inilah yang disebut jahiliyah. Jadi dua artinya arti jahiliyah. Walaupun banyak perkataan-perkataan ulama yang lain yang bisa Anda baca dalam kitab-kitab tentang arti jahiliyah. Artinya sehingga diringkaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Dikatakan bahwa jahiliyah itu secara praktek atau realita terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan jahiliyah ammah. Ammah umum, berlaku secara totalitas. Itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu semua jahiliyah gelap. Tak ada Islam di situ. Kosong benar-benar. Yahudi, Nasrani, Majusi, Kufar, Quraisy, Musyrikun. Itu semua telah, dunia ini sudah benar-benar jahiliyah totalitas disebutnya. Jahiliyah total. Ya. Yang kedua adalah jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah yang terikat, terbatas. Muhaddad. Tidak totalitas tetapi pada poin-poin tertentu, baik perorangan maupun suatu komunitas masyarakat, terjadi jahiliyah. Di mana kalau dua karakter tadi ada di salah satu poinnya. Kita pun bisa disebut jahiliyah kalau kita terjatuh pada salah satu dua poin tadi. Seperti ketika Abu Dzar Al-Ghifari mencaci Bilal bin Rabah. Yabnas Sauda, hai anak hitam. Siapa dikatakan gitu? Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan mengatakan bahwa di dalam dirimu masih ada setitik jahiliyah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, tahu Abu Dzar? Subhanallah. Tetap disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat jahiliyah. Kenapa? As-suluk ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Bersikap tidak sesuai dengan aturan wahyu. Tidak boleh mencela Bilal bin Rabah karena hitamnya. Karena hitam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Dzar tahu bahwa Bilal hitam bukan karena kemauannya, tentu dia tidak akan berkata begitu. Betul enggak? Tetapi di sini telah terjebak oleh kesalahan. Ya, gitu. Jadi jahiliyah adalah sebuah karakter yang bisa terjadi satu perorangan atau kelompok. Makanya waktu Muhammad Kutub menyebut bahwa zaman ini jahiliyah al-ishrin, jahiliyah abad 20, ya, atau disebut al-jahiliyah al-mu'asirah, jahiliyah modern, sebagian tokoh menolak pandangan ini dengan alasan jahiliyah sudah berlalu. Ya, padahal dia sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jahiliyah itu karakter, bukan fase waktu. Jadi bisa terjadi kapan saja, di mana saja, walaupun tidak bersifat totalitas, tetapi parsial-parsial dari jahiliyah itu. Di suatu bangsa bisa saja keparsialan itu bersifat merata, total, cuma di bangsa itu sendiri. Seperti di negara kita tercinta ini. Ya. Semua yang ada dua tadi bukan lawanannya, betul enggak? Yang pertama al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Jahil terhadap hakikat uluhiyah dan khasaisnya. Tidak ada wala wal bara terhadap kaum muslimin Islam dengan Allah Rabbul Alamin, dengan rasulnya di negeri kita ini. Loyalitasnya kepada hukum darah dan tanah dan air. Gitu kan? Darah, tanah, air, nasab, begitu di antara kita. Pokoknya kalau sama-sama Jawa, siap berbela sungkawa. Oh, salah. Betul ya? Eh? Pokoknya gitu. Sama-sama Padang, sama-sama Medan, sama-sama begitu kondisi masih tetap, ya. Dulu waktu menjelang katanya kemerdekaan gitu. Walaupun sampai sekarang enggak merdeka-merdeka, ya. Ada Yong Japa, ada yang Sumatera, ada yang apa lagi? Ya, banyak sekali yong-yongan. Itu untuk menyebutkan bahwa begitulah standar yang ada. Dalam hukum dan dalam ketundukan pun kita masih tidak mengikuti aturan Allah Rabbul Alamin. Hukumnya hukum jahiliyah, dari tahun berapa itu Belanda sudah membuat undang-undang yang resmi di kita. Enggak pernah mau berubah. Pokoknya hukum Belanda itu hukum yang paling gitu. Coba Anda katakan, wah ini supersip nih. Ya kalau Belanda supersip ya Tuhannya Belanda kalau gitu. Susah sekali. Ini hukum yang sudah berabad-abad. Sama sekali gak mau dilepas. Walaupun terbukti sepanjang sejarah meruntuhkan umat. Itu poinnya. Belum lagi satuan dari perilaku ketundukan kita. Sholatnya sudah bukan sholat dari wahyu. Pakaiannya bukan pakaian dari wahyu. Ya, sampai masalah berkeluarga tidak dari wahyu. Semua tidak dari wahyu. Semuanya berubah drastis. Ini berarti bangsa ini, negeri kita ini, masyarakat kita ini masih terjebak jahiliyah. Ini yang dimaksud oleh pembahasan kita tentang arti jahiliyah. Mudah-mudahan pandangan kita tentang arti jahiliyah bisa memberikan wa'i, wawasan yang cukup untuk menghadapi hal yang sesungguhnya dari kehidupan kita. Kita sedang berada di mana? Kita bukan sedang berada di sebuah masyarakat Islami. Jadi jangan bersantai ria bahwa seakan-akan kita sedang berada di sebuah masyarakat Islami yang udaranya sehat, yang pandangan gerak kita sehat, dan apa yang kita makan sehat. Tidak. Kita mengalami makanan yang kita makan kurang sehat, tidak bergizi, juga udara yang kita hirup tidak bergizi, tidak sehat, sehingga kita waspada dalam mengarungi kehidupan. Allahu'alam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'du. Ikhwah fillah sekalian, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara kajian ini, dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan hadis ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-14 adalah hadis larangan untuk berbuat zina, membunuh, dan murtad. Ya, dan kita baru membahas yaitu tentang larangan berzina. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ini anti dengan hukum qisas, sesungguhnya mereka hanya membela satu pihak saja. Ya, yaitu pihak yang membunuh saja. Ya, harusnya kalau memang mereka ingin memandang menyelesaikan permasalahannya, juga lihat pada persepsi korban. Persepsi orang yang dibunuh, ya, siapa? Yaitu keluarga-keluarganya. Yang dia tadinya adalah seorang tulang punggung keluarga, menafkahi anak istrinya dengan sangat baik, lantas tiba-tiba kemudian dia mati terbunuh. Sehingga anak dan istrinya terlantar. Ya. Dia tidak bisa membayangkan misalkan ibu bapaknya yang terbunuh punya ibu bapak yang tadinya sangat mencintai anaknya. Ya, diharapkan anaknya itu adalah sandarannya di waktu masa tua. Ya, tapi kemudian sandarannya itu, harapannya itu dihilangkan hanya karena kasus pembunuhan, hancurlah hatinya. Ya, depresilah dia, kemudian timbul sakit-sakit macam-macam dikarenakan depresi tersebut. Dan kita bisa menyaksikan, ya, ketika misalkan terjadi satu kasus pembunuhan, diadili. Ya, ternyata sang pembunuh hanya dihukum 10 tahun atau maksimal seumur hidup. Mereka kemudian berteriak-teriak tidak ridha dengan keputusan itu, dan mereka mengatakan, saya inginnya dia juga dibunuh seperti halnya dia membunuh anak saya, dia membunuh suami saya gitu. Jadi ini hukum qisas ini bukan hanya berlaku di dalam Islam. Tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hukum itu sudah ada sejak zaman Taurat. Ya, sejak zaman Taurat, artinya orang-orang sebelum Islam juga sudah mempraktekkan itu. Ya, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena orang, ya, kalau tadi misalnya berdasarkan persepsi hak asasi manusia, tidak patut manusia itu mengambil nyawa orang lain, dan dia yang membunuh telah mengambil nyawa orang lain. Itu. Ya, ini ya. Ya, jelas sekalian. Jadi ini adalah sebuah kemungkaran yang besar, yaitu menumpahkan darah, mengambil nyawa orang lain. Maka balasannya adalah juga sepakat, ya, yaitu bahwa hukumnya adalah dikisos, dibalas dengan setimpal. Ya. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, yaitu yang berhak untuk ditumpahkan darahnya, padahal sebelumnya adalah terlindungi, adalah disebutkan watariku lidinihi almufariku lil jamaah, ya, yaitu seseorang yang meninggalkan agamanya, murtad, ya, dan juga orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, maka mereka juga melakukan satu kemungkaran yang besar, yaitu melakukan kerusakan akidah dan kerusakan iman atas dirinya sendiri, ya. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ya, dan mereka hukumannya adalah sama, yaitu bolehnya mereka ini dibunuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Ya. Dan kenapa mereka ini layak ya untuk ditumpahkan darahnya? Padahal orang-orang kafir saja yang benar-benar mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mereka tidak dibunuh. Mereka tidak dihalalkan darahnya. Bahwa orang kafir itu tidak satu jenis, ya, yang hanya boleh diperangi, ditumpahkan darahnya adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Sementara ada orang-orang kafir zimmi yang berada di dalam perlindungan pemerintahan Islam. Ada kafir mu'ahad yang terikat perjanjian. Ada lagi kafir musta'man yang diberikan jaminan keamanan. Mereka semua tidak boleh dibunuh. Tapi kenapa kok orang ya yang tadinya Islam keluar dari Islam lantas kemudian ditumpahkan darahnya, hukumannya ditumpahkan darahnya, ya. Karena ini melakukan ya kerusakan yang luar biasa, yaitu kerusakan iman dan kerusakan akidah, ya. Dan ini berbahaya bagi kaum muslimin yang lainnya, karena boleh jadi mereka mempengaruhi satu sama lainnya, ya. Dan juga dikarenakan mereka dahulunya sebelum mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala itu pernah merasakan manisnya iman, manisnya ketakwaan, manisnya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dengan lancangnya mereka tinggalkan begitu saja. Ya. Oleh karena itu hukumnya tegas. Ya, yaitu la yahillu damu mri'in muslimin illa. Artinya adalah dihalalkan darahnya. Ya. Dan inilah sikap yang dilakukan oleh para khalifah sebelum-sebelumnya. Bagaimana misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, di masa pemerintahannya yang singkat, hanya sekitar 2 tahun saja, itu disibukkan dengan memerangi kelompok-kelompok yang murtad. Ya, karena sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi gelombang kemurtadan di hampir seluruh negeri. Ya, yang tidak ada gerakan kemurtadan ketika itu hanya ada di Madinah, ya, dan juga di Mekah saja. Apapun ya, ya Mekah, Madinah dan Taif. Daerah-daerah yang lainnya 14 provinsi mungkin kalau kita anggap, ya, itu terjadi gelombang kemurtadan yang sangat luar biasa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu mengatakan, ketika para sahabat yang lainnya berusaha untuk membujuknya supaya tidak menghukum mati orang-orang yang murtad, tidak memerangi orang-orang yang murtad. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, bagaimana engkau akan memerangi manusia? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah mengucapkannya, maka terpelihara dariku harta dan jiwanya kecuali dengan jalan yang hak, dan segala perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah. Ya. Ini mereka sudah bersyahadat. Ya. Dan mereka ada yang murtad dengan cara menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengatakan dirinya murtad. Ya, apa jawab dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ya, beliau menjawab, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat. Karena di dalam zakat terdapat hak harta yang harus dikeluarkan. Demi Allah, seandainya mereka menahan dariku anak kambing betina, maksudnya yang sangat murah sekali, yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zakat, niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka menahan dari menunaikannya. Ya. Kemudian Umar berkata, demi Allah, Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk berperang. Kemudian aku tahu bahwa itulah langkah yang benar. Ya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib dan khalifah-khalifah yang lainnya, ketika terjadi gerakan kemurtadan, maka mereka kemudian memeranginya. Mereka menumpahkan darahnya, karena ini sangat merusak akidah kaum muslimin. Ya. Inilah 3 sebab ya darah seorang muslim menjadi halal, ya, yaitu yang pertama karenakan perbuatan zina, yang kedua karena membunuh orang yang haram untuk dibunuh, dan yang ketiga karena kemurtadan. Nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita betapa besarnya kemungkaran 3 hal tadi, ya, yaitu perzinahan, pembunuhan dan kemurtadan. itu semua akan mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi ya orang-orang yang terlibat di dalam perbuatan seperti itu, hendaknya mereka berhenti. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sangat kejinya sampai Allah di dunia saja ini sudah menetapkan hukum yang demikian keras, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, walaupun di sini konteksnya adalah halal darahnya boleh dibunuh, tapi tidak semua orang ya itu bisa melakukannya. Hanya pemerintahan kaum muslimin yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sah saja yang bisa melaksanakannya. Ya, tidak bisa orang per orang atau organisasi per organisasi, tidak bisa. Ya, sebab kalau itu terjadi, yang terjadi bukanlah islah, bukanlah perbaikan, tapi yang terjadi adalah kerusakan juga. Ya, maka tidak berhak untuk ya kita melaksanakannya walaupun ketentuannya ada. Gitu. Yang ketiga hadirin, dari faedah yang bisa kita ambil di sini. Ya, di poin yang kedua adanya qisas, yaitu pembalasan yang setimpal. Ya. Tapi terkadang di dalam kehidupan dunia ini, seseorang yang dizalimi itu tidak mendapatkan pembalasan yang setimpal. Yang keluarganya dibunuh, ya, dia tidak bisa melaksanakan hukum qisas atas yang membunuhnya. Yang memukul tidak bisa melakukannya. Ya, karena misalkan yang memukul lebih berkuasa, ya, yang memukul punya backingan, enggak bisa dilaksanakan. Tapi ingat, ya, walaupun di dalam kehidupan dunia ini ya tidak berhasil mengqisas orang walaupun ketentuannya ada, tapi karena manusia tidak melaksanakannya, manusia zalim tidak menegakkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Ya. Kelak qisas itu juga akan ditegakkan ya di akhirat kelak. Ya. Akan ditegakkan antara manusia dengan yang lainnya, akan dilakukan qisas. Jangankan manusia, ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan, akan membangkitkan semua yang bernyawa. Termasuk binatang-binatang juga akan dikumpulkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan termasuk akan dikisos. Allah Subhanahu wa taala memanggil kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Lantas diadakan kisos karena kambing yang bertanduk itu menanduk ya kambing yang tidak bertanduk. Lantas kemudian dikisos, ditegakkan di antara mereka sehingga jelas mana yang bersalah, mana yang tidak bersalah. Lantas bedanya ya, manusia itu akan terus melanjutkan perjalanan panjang di akhirat, sementara kambing-kambing itu ya kemudian akan dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara orang yang menzalimi ya itu akan tetap diperhitungkan. Hanya bedanya itu jauh rugi ya hisab yang dilaksanakan di akhirat bagi orang-orang yang menzalimi, karena balasannya bukan dipukul. Ya, misalkan kita pernah mukul orang lantas kemudian di akhirat dipukul, bukan. Ya, itu adalah bagian dari amal, jadi tidak mungkin terjadi. Ya, ini hanya di akhirat itu perkaranya adalah balasan. Balasan ya antara dosa dengan pahala. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-muflis, orang yang paling bangkrut, bangkrut yang sejati. Pada hari kiamat nanti adalah orang yang datang dengan membawa kesalahan dan kezaliman. Ya. Lantas kebaikan-kebaikannya, amal-amal pahalanya itu akan diberikan, dilemparkan kepada orang yang pernah menzaliminya, ya, yang pernah dizaliminya. Udah hanya pahalanya sedikit, amal solehnya jarang-jarang, ya. Kemudian ini malah dikasih kepada orang yang terzalimi. Begitu amal kebaikannya itu habis, ya, maka keburukan dosa-dosa orang yang terzalimi, yang pernah dia zalimi, ditimpakan kepada dirinya sendiri. Jadilah dia menanggung dua keburukan. Keburukan amalnya sendiri dan keburukan amal orang lain dikarenakan kezaliman dia sendiri. Jadi nanti qisas di akhirat itu adalah seputar amal saleh, seputar dosa yang menjadi standar keselamatan seseorang, ya, ataupun juga kecelakaan seseorang di akhirat. Jadi kalau kita pernah menzalimi orang, tobati di dunia. Selesaikan di dunia. Karena kalau selesai di dunia, tidak akan dihisab. Tidak akan dikisas. Ya, tidak akan kisas di akhirat. Sudah selesai di dunia. Makanya kata Rasulullah SAW ketika beliau menghukum seorang wanita ghamidiyah yang berzina, lantas kemudian wanita itu setelah mati meninggal dunia dirajam, ya, dicela oleh sebagian orang, ya, kata Rasulullah SAW, jangan kau cela pada dia, ya, jangan kau cela dia, ya, seandainya taubatnya itu dibagi rata kepada 70 orang penduduk Madinah, orang-orang yang beriman, para sahabat, ya, dibagikan kepada mereka, niscaya 70 orang itu taubatnya sudah mencukupi. Adakah orang yang lebih baik taubatnya daripada orang yang menyodorkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan kisos, selesai urusannya. Tapi kalau kezaliman, dosa-dosa itu masih kita bawa sampai dengan akhirat kita, silahkan bayar dengan amal-amal soleh kita atau dosa-dosa orang lain ditimpakan kepada kita. Rugi sekali kita. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Ayah. Kebahagiaan untuk orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 96 dan 97.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Fahrudin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini yaitu tentang iman terhadap qadar atau takdir, yang mana ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Di dalam Islam ya, kita kenal yang namanya rukun Islam, yang lima itu, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah ya, bersyahadat, kemudian zakat, sholat, puasa, haji. Begitu juga rukun iman. Ya, karena Islam itu ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya batin. Bukan hanya mementingkan masalah batin saja, tidak, tapi juga zahir juga. Nah, iman kepada qadar atau takdir ini salah satu bagian dari rukun iman yang utama, yang kita semuanya wajib untuk mengetahuinya, wajib untuk mendalaminya, sehingga kita bisa benar dalam memahami takdir. Karena betapa banyak orang yang terjebak dalam masalah takdir seperti qadariyah, gitu kan? Kalau kita bicara tentang akidah, ada yang namanya di sana firqah ya, atau golongan qadariyah yang salah dalam memahami takdir. Nah, kita berusaha memahami takdir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat-ayatnya, begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dengan petunjuk ulama yang rabbani insyaallah taala. Al-Qadar ya, atau takdir itu huwa ilmullah ta'ala bi kulli syai' wa taqdiru dzalika wa kitabatuhu fil lauhil mahfuz. Takdir adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui sebelum terjadi, mengetahui ketika nanti terjadi, dan bagaimana kalau tidak terjadi sesuatu itu. Dan semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab namanya Lauh Al-Mahfudz. Kitab yang terjaga. Terjaga dari berbagai macam perubahan. Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, takdir alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita duduk di majelis ini, ini di biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita punya kondisi tertentu, sampai bentuk wajah kita seperti ini, ya, rambut kita, warna kulit kita, ya, fisik kita tinggi atau apa namanya, pendek atau gemuk atau kurus, ya. Begitu juga kita terlahir di Indonesia, bukan di Afrika, di Amerika, di Eropa. Kulluha biqadarillah, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kejadian yang tanpa disengaja, tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai, dengan segala sesuatu. Al imanu bil qadar, ya. Iman kepada qadar, ya. Dan qadar itu sirrullah fi khalqihi. Qadar atau takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluknya, meskipun para malaikat, meskipun para nabi dan rasul, tidak mengetahui hakikat takdirnya. Ya, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lam yutalli' alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada satu nabi pun, malaikat pun, walaupun dekat kedudukannya dengan Allah, yang mengetahui hakikat takdir. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak, ya, menetapkan seseorang, ya, di dalam surga atau di neraka kecuali kalau sudah ada dalilnya yang jelas, sehingga tidak mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hari ini kita dapati mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, rekan-rekan atau teman-teman yang apa namanya pergi ke dokter, wah, ini nanti pasti begini dan begitu. Memang kalau secara medis ya begitu. Misalnya ini kalau begini dan begitu bayinya ini pasti nanti disesar, enggak bisa kalau tidak. Iya kan? Sering kan begitu, atau penyakit ini diper apa namanya, orang ini pasti nanti 3 paling 2 bulan dia bisa bertahan hidup. Sudah divonis duluan. Mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah qadirun, maha berkuasa, maha mampu menjadikan apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir artinya at-tasdiqul jazim bi anna kullama yaqa'u minal khair wasyarr wa kullu syai'in fa huwa bi qada'illah wa qadarihi. Kama qala Subhanahu wa taala inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, ya. Iman kepada takdir artinya kita membenarkan dengan kuat, sepenuh hati, tanpa ragu-ragu, bahwa segala apa saja kejadian, baik yang buruk atau yang baik, ya, fa huwa bi qada'illah, semuanya terjadi dengan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan satu musibah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in biqadarillah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Kita ditakdirkan Allah, ya, berbeda-beda umurnya nanti. Ada yang mungkin sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada yang mungkin baru 20 tahun sudah meninggal. Segala sesuatu, bahkan benda-benda di sekitar kita, ya, mikrofon ini, kemudian alat perekam, masjid mungkin, apa saja, buku, meja, ini ada takdirnya masing-masing. Kapan dia harus rusak? Kapan dia harus rusak? Kapan ini tidak berfungsi? Allah Subhanahu, meskipun ini yang menciptakan manusia, tapi yang membuat alatnya manusia, tapi Allah juga sudah tentukan kapan dia rusak, kapan dia jatuh misalnya, kapan dia misalnya dicuri mungkin, kapan dia mungkin kena air atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan itu. Arkanul iman bil qadar, rukun, ya, dalam memahami takdir itu ada rukunnya, ada pondasinya. Pondasi iman kepada takdir dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ya, al iman bi annallaha ta'ala alimun bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui. Yang pertama rukunnya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu yang secara global dan rinci. Langit dan bumi ini Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu secara global dan secara rinci terdiri dari apa saja Allah Maha tahu. Begitu juga manusia, kita di dalam tubuh kita, Allah tahu rinci banget berapa apa namanya sistem sarafnya. Bagaimana nanti apa sambungan-sambungan saraf satu sama lain, jalur peredaran darah, jalur oksigen, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berapa detak jantung setiap hari, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Begitu juga di alam apa di lautan misalnya, makhluk apa saja yang tinggal di situ, Allah Maha mengetahui. Berapa jumlah ikannya, Allah Maha mengetahui. Berapa jenis ikannya, Allah Maha mengetahui. Ya, di lautan yang banyak sekali makhluk hidup di sana, ya, banyak berbagai macam ikan dengan beragam jenisnya, dengan beragam warnanya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal tersebut, ya. Jadi kita mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Maha mengetahui segala-galanya. Sawa'an kana mimma yata'allaqu bi fi'lihi subhanahu wa ta'ala kal khalq wa tadbir wal ihya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perkara mengatur alam semesta ini, ya, berkaitan dengan menghidupkan dan mematikan, ya, dan segalanya, ya, baik itu manusia, jin ataupun binatang. Kapan binatang ini hidup dan kapan mati, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan itu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, menjadi hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Akan tetapi bukan sekedar khalifah yang tidak memiliki tugas atau amanat yang harus ditunaikan. Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana sekali. Kita semua sering membaca dan mendengar hadis, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Barang siapa yang ingin ditutup rahasianya oleh Allah, tutup rahasia saudaranya. Artinya, hubungan kita antar sesama kita merupakan salah satu kunci kesuksesan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan, sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hakul muslim 'alal muslim sittun, atau dalam riwayat yang lain ada mengatakan khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Kemudian yang berikutnya, ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, idza atasa fahamidallahu fashamat atau fashamit. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, jawab yarhamukallah. Karena itu bagian hak dari saudara kita. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit, jenguklah ia. Ya. Jenguklah ia. Kita banyak diberikan musibah saudara-saudara kita. Kalaupun tak sempat menjenguk, jangan pernah lupakan saudara kita dalam doa kita. Sebab mungkin yang di luar sana, ya, yang lebih menderita dibandingkan kita dan lebih susah keadaannya dibandingkan kita, mereka pun butuh doa kita. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita, terutama di Suriah. Sekarang ini sangat mengkhawatirkan sekali, yang tiap hari mereka dibom dengan bom fosfor. Bayangkan bom fosfor itu. Ya, tidak melihat dan mengenal siapa lawan, siapa kawan. Bahkan orang sipil pun terkena. bom yang dicurahkan dari langit yang berisi asam, yang bukan hanya membakar, darah saja yang tadinya merah terkena bom fosfor itu berubah jadi hitam. Itu keadaan saudara kita. Berapa banyak sekarang mereka ada dalam lisan-lisan kita, di setiap doa kita. Tanyakan pada diri Anda. Itu hak mereka. Jangan lupakan. Kita tidak mampu menjenguk mereka. Tapi jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang di antara kita yang meninggal, ikutilah. Nah, yang dimaksud dengan ikutilah di sini biasanya dalam pengurusan jenazah, hak seorang mukmin yang sudah meninggal tidak lebih dari empat. Tidak lebih dari empat. Apa itu? Yang pertama adalah memandikannya. Lalu yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga mensolatinya. Sedangkan yang empat adalah menguburkannya. Inilah hak saudara kita. Yang terangkum dalam satu kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ikutilah jenazahnya. Gitu ya. Ikutilah jenazah di situ, maksudnya adalah mudah-mudahan kita bisa menunaikan yang empat ini. Ya. Kalau ada di antara saudara kita yang meninggal atau kerabat kita yang meninggal, apa itu? Ya, mandikan ia, kafani ia, sholatkan ia, kemudian apa? Kuburkan ia. Nah, ikhwatu fillah rahmanillahi wa iyyakum, kita konsentrasi pada yang terakhir, yaitu hak saudara kita yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal dalam artian pengurusan jenazah. Yang pertama adalah semua kita dituntut harus hirs, semangat untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak saudara kita tadi yang enam, melainkan di dalamnya berisi pahala yang sangat besar sekali. Yang kalau seandainya kita kumpulkan mungkin selama hidup kita amal soleh dibandingkan dengan pahala ini, kadang mungkin tidak sebanding. Tapi masih ada di antara kita yang kurang sensitif, kurang semangat mengambil dan meraih kebaikan yang Allah berikan pada kita. Siapa di antara kita yang ingin didoakan oleh orang soleh? Setiap kita pasti ingin, betul tidak? Iya kan? Kalau kita punya kebutuhan, kita punya hajat, kita punya keinginan, kita datang sama ibu kita. Ma, bu, tolong doakan saya. Kenapa? Kita punya keyakinan. Doa ibu itu makbulah. Datang pada ustaz kita, ustaz tolong doakan saya. Mereka manusia. Tapi kita yakin, mudah-mudahan dengan perantara doa mereka, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana menurut perkiraan teman-teman sekalian? Kalau seandainya yang mendoakan itu makhluk yang tak pernah berbuat maksiat, yang selalu taat pada Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang terbebas dari keburukan, yaitu para malaikat Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda mengunjungi saudara Anda dalam keadaan sakit, maka barang siapa yang ingin didoakan oleh malaikat, bayangkan malaikat yang mendoakan kita. Barang siapa yang ingin didoakan malaikat, kunjungi saudaranya. Bantu saudaranya yang sedang sakit. Kuatkan dirinya. Doakan ia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma min muslimin ya'udu musliman wudwatan illa shala alaihi sab'una alfin malak." Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim mengunjungi saudaranya di pagi hari melainkan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Bukan satu ya ikhwah, 70 ribu. 70 ribu malaikat akan mendoakan kita sampai sore hari. Begitu pula sebaliknya, wa in adahu asyiyatan. Kalau seandainya dia mengunjunginya, menengoknya di saat sore hari. Illa shala alaihi sab'una alfin malak hatta yusbih. Melainkan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah.
5: dan baginya dia nanti akan disediakan tempat di dalam surga. Akankah Rasulullah SAW menyelisihi janjinya? Tak mungkin. Tak akan pernah. Tak mungkin Rasulullah SAW menyelisihi janjinya. Anda sudah diberikan janji oleh Rasulullah SAW. Ada tempat di jannah bagi siapa saja dari kita yang ingin mengunjungi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, oleh karena itu, jadikan budaya bagi kita. Saling menguatkan di antara kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang sakit, sampaikan kepada dia untuk ridho dan sabar. Sekaligus sampaikan kepada dirinya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Sebab barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji dia. Allah akan berikan musibah. Maka kalau seandainya kita memahami hakikat musibah, akan berubah sudut paradigma kita. Sudut pandang kita akan berubah. Musibah akan berakhir kenikmatan. Ribuan pahala Allah berikan pada kita. Man yuridillah bi khairan yusib minhu. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji. Ya. Mungkin kalau melihat hadis seperti ini, kita harus merasa khawatir kalau seandainya kok kayaknya hidup saya tenang saja ya, enggak sakit, enggak ada derita apa gitu. Bukan kita ingin menambahkan derita gitu. Karena kita ingin kebaikan. Maka tak ada kehidupan yang paling indah yang harus disyukuri oleh kita melainkan kehidupan seorang mukmin. Tak ada satupun ya, setiap detik yang dilewati dalam kehidupannya melainkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau diberikan kelapangan dia bersyukur, kalau diberikan musibah dia akan bersabar. Dan tak ada kehidupan seperti itu melainkan hanya kehidupan seorang mukmin. Yang kedua, sampaikan pada saudara kita. Anda harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Tuhan kita itu maha baik sekali. Sampai seorang Ibrahim alaihissalam meminta kepada Tuhannya untuk memohonkan ampun pada bapaknya. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi khafi. Aku akan mintakan ampunan pada Tuhanku karena Tuhanku itu amatlah baik padaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.

5 kisah yang penuh hikmah dan makna yang mendalam, yaitu kisah pensyariatan jihad fisabilillah. Jihad adalah salah satu amalan yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam, namun untuk memahami konsepnya, kita perlu mengenal latar belakang pensyariatannya. Pada awalnya, kaum muslimin menghadapi berbagai ujian berat, sehingga jihad baru disyariatkan pada waktu yang tepat, yaitu ketika umat Islam berada di Madinah. Pendengar yang berbahagia, di awal dakwah Rasulullah SAW di Mekah, kaum muslimin menghadapi tekanan dan siksaan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah ancaman, fitnah, dan intimidasi. Bahkan ada banyak para sahabat yang mengalami penyiksaan fisik karena mempertahankan keimanan mereka, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan keluarganya. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Namun di masa ini kaum muslimin belum diizinkan untuk membela diri dengan kekuatan. Rasulullah SAW mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati kepada para sahabat, serta memohon pertolongan kepada Allah. Namun setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agama mereka dengan aman. Umat Islam di Madinah mulai tumbuh menjadi sebuah komunitas yang teratur dan kuat, dan Madinah pun menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam yang pertama. Dengan semakin berkembangnya kekuatan kaum muslimin, Allah menurunkan firman-Nya untuk berjihad, yaitu berjuang di jalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, perintah untuk berjihad pertama kali disampaikan di dalam ayat Al-Quran yang turun setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40 yang artinya, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah SWT Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Ayat ini adalah izin dari Allah SWT bagi kaum muslimin untuk membela diri mereka. Izin ini turun karena kaum muslimin telah menghadapi banyak kezaliman dan penindasan selama bertahun-tahun di Mekah. Dan mereka pun kini memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka serta menjaga kehormatan umat Islam di Madinah. Pendengar yang berbahagia, pensyariatan jihad fisabilillah tidak hanya bertujuan untuk membela diri, tetapi juga untuk menjaga kemuliaan Islam dan melindungi kaum muslimin dari kezaliman. Jihad dalam Islam bukan sekedar peperangan, tetapi merupakan segala macam perjuangan untuk menegakkan agama, kebenaran, dan keadilan. Rasulullah SAW dan para sahabat memegang prinsip bahwa jihad hanya dilakukan ketika ada kebutuhan mendesak dan dilakukan dengan niat yang tulus kepada Allah. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah mengingatkan para sahabat tentang pentingnya menjaga niat yang tulus dalam berjihad. Beliau menegaskan bahwa jihad harus dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa dorongan hawa nafsu atau keinginan untuk memperoleh harta dan kedudukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah hanya berjumlah 313 orang dan memiliki persenjataan yang sangat minim. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang memusuhi Islam datang dengan kekuatan besar, berjumlah sekitar 1.000 orang yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Namun Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak gentar. Mereka berangkat menuju medan perang Badar dengan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah berdoa dengan penuh kehusyuan, memohon pertolongan kepada Allah untuk dimenangkannya kaum muslimin. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan besar dalam perang Badar, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Kemenangan ini menguatkan keimanan kaum muslimin dan menjadi tanda bahwa Allah SWT senantiasa bersama orang-orang yang berjuang di jalannya dengan ikhlas. Pendengar yang berbahagia, jihad fisabilillah memiliki prinsip-prinsip yang sangat mulia dalam Islam. Jihad bukan hanya bentuk peperangan fisik, tetapi mencakup segala bentuk perjuangan dalam menegakkan kebenaran, menjaga kehormatan agama, serta mempertahankan akhlak dan nilai-nilai Islam. Rasulullah juga mengajarkan bahwa jihad harus dilakukan dengan tujuan yang benar dan dengan cara yang benar pula. Beliau mengingatkan para sahabat untuk tidak melampaui batas, tidak menyerang orang yang tidak terlibat dalam perang, dan tidak merusak harta benda secara sembarangan. Semua ini adalah prinsip
yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia.

0: manusia dan menolak segala bentuk kekerasan yang tidak beralasan. Pendengar rahmati Allah, dari kisah pensyariatan jihad fi sabilillah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar bahwa jihad harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Segala bentuk jihad harus disertai dengan ketulusan hati, bukan tujuan duniawi ataupun hawa nafsu. Kedua, kita belajar bahwa dalam Islam, jihad dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak melampaui batas. Islam mengajarkan bahwa menjaga kehidupan dan kehormatan kaum muslimin, ataupun bahkan kehormatan manusia adalah nilai yang sangat tinggi. Rasulullah mencontohkan bahwa dalam berjihad, kaum muslimin harus mengedepankan akhlak yang mulia dan menjauhi sikap yang keras serta kezaliman. Ketiga, kita belajar bahwa jihad dalam Islam bukan sekedar peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap muslim memiliki kewajiban untuk berjihad dalam bentuk yang sesuai dengan kemampuannya, baik dengan menjaga akhlak, menuntut ilmu, beribadah, maupun berdakwah. Demikianlah kisah tentang pensyariatan jihad fi sabilillah yang penuh dengan hikmah. Jihad adalah salah satu amalan mulia dalam Islam yang dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan melawan segala bentuk kezaliman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Artinya, semua manusia berangkat di pagi hari dalam keadaan menjual dirinya. Di antara mereka ada yang dapat membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, namun ada juga yang justru menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia berusaha untuk dirinya sendiri. Maka ada manusia yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya, sehingga hal itulah yang akan menyelamatkan dirinya dari azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 111. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Lalu ada juga sebagian manusia yang menjual dirinya kepada setan dan hawa nafsunya dengan cara mengikutinya. Maka hal itu akan membinasakan dirinya dan menyebabkan dirinya celaka dan sengsara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan ketaatan dan menjauhkan kita dari perbuatan yang dapat membinasakan kita sendiri. Wallahu a'lam.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
4: Ini biasa, tugas rutin.
3: Tugas rutin?
4: Iya, tugas rutin.
5: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
3: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
4: Maksudnya?
3: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
4: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
3: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
4: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
3: Yeay, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
6: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
7: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
8: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993. 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, Rabb semesta alam, atas segala karunia dan rahmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya. Dinasti Seljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi tidak hanya memimpin wilayah yang luas, tetapi juga menjadi pemersatu berbagai suku Turki dalam rangka membangun peradaban Islam yang gemilang. Pendengar yang mulia, dinasti Seljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz, bagian dari rumpun bangsa Turki. Nama Seljuk diambil dari pendiri dinasti ini, yaitu Seljuk bin Dukak. Pada awalnya, mereka adalah kelompok nomaden yang tinggal di wilayah Asia Tengah sebelum akhirnya memeluk Islam pada abad ke-10 Masehi. Suku-suku Turki lain yang tersebar di Asia Tengah memiliki hubungan yang erat dengan dinasti Seljuk, baik sebagai sekutu, pesaing, maupun kelompok yang bergabung dalam upaya memperkuat umat Islam. Hubungan ini mencerminkan dinamika politik, militer, dan budaya yang memperkaya sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam menyatukan suku-suku Turki di bawah kepemimpinan mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan ini. 1. Pemersatu suku-suku Turki. Dinasti Seljuk berhasil menyatukan berbagai suku Turki yang sebelumnya hidup secara independen. Melalui diplomasi dan kekuatan militer, Seljuk menciptakan aliansi yang memperkuat kekuasaan mereka. Penyatuan ini tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga memperkuat militer, karena suku-suku Turki terkenal dengan keahlian mereka dalam perang, terutama dalam kavaleri. 2. Penyebaran Islam di kalangan suku Turki. Setelah memeluk Islam, dinasti Seljuk menjadi motor penyebaran Islam di kalangan suku-suku Turki lainnya. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mengislamkan suku-suku yang belum memeluk Islam dan memastikan bahwa Ahlus Sunnah menjadi ajaran dominan di wilayah tersebut. 3. Rekrutmen militer. Dinasti Seljuk sering merekrut prajurit dari suku-suku Turki lainnya. Keberanian dan keahlian mereka dalam berkuda serta menggunakan panah membuat mereka menjadi bagian penting dari kekuatan militer Seljuk. Pasukan ini tidak hanya digunakan untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk memperluas kekuasaan Islam. Pendengar yang budiman, hubungan antara dinasti Seljuk dan suku-suku Turki lainnya bersifat dinamis, mencakup kerjasama, kompetisi, bahkan konflik. Berikut ini adalah beberapa contohnya. 1. Suku Oghuz. Sebagai bagian dari suku Oghuz, dinasti Seljuk memiliki hubungan erat dengan suku ini. Banyak anggota suku Oghuz yang bergabung dengan dinasti Seljuk, baik sebagai pendukung politik maupun prajurit dalam militer. Hubungan ini memberikan dasar kekuatan bagi Seljuk dalam membangun kekuasaannya. 2. Suku Kipchak dan Karluk. Suku-suku Turki lainnya seperti Kipchak dan Karluk juga menjalin hubungan dengan Seljuk. Beberapa dari mereka menjadi sekutu dalam perang melawan musuh bersama, seperti Kekaisaran Bizantium dan Dinasti Ghaznawiyah. Namun ada pula persaingan dalam merebut wilayah strategis di Asia Tengah. 3. Hubungan dengan Khawarizmian. Pada masa Seljuk akhir, Khawarizmian yang juga berasal dari rumpun Turki mulai muncul sebagai kekuatan yang signifikan. Meskipun awalnya mereka adalah sekutu Seljuk, hubungan ini kemudian berubah menjadi kompetisi ketika Khawarizmian berusaha memperluas kekuasaan mereka di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Seljuk. Pendengar yang dirahmati Allah, suku-suku Turki memberikan kontribusi besar terhadap kejayaan dinasti Seljuk. Berikut ini adalah beberapa kontribusi penting mereka. Sebagai bangsa yang dikenal keahlian militernya, suku-suku Turki menjadi tulang punggung kekuatan militer Seljuk. Pasukan berkuda mereka yang cepat dan tangguh memainkan peran penting dalam kemenangan Seljuk atas musuh-musuh mereka, termasuk dalam Perang Manzikert yang sangat terkenal itu. Suku-suku Turki juga membawa budaya dan tradisi mereka ke dalam dinasti Seljuk. Ini terlihat dari seni arsitektur dan gaya hidup Seljuk yang mencerminkan perpaduan budaya Islam dan suku-suku Turki. Melalui aliansi dengan suku-suku Turki, Seljuk mampu menciptakan stabilitas politik di wilayah kekuasaan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus dalam pembangunan peradaban, termasuk pendidikan dan ekonomi. Hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya memberikan banyak pelajaran berharga. Di antaranya, 1. Pentingnya persatuan. Persatuan di antara suku-suku Turki di bawah kepemimpinan Seljuk menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada persatuan. Dengan bekerja sama, mereka mampu menghadapi tantangan internal dan eksternal. 2. Kepemimpinan yang bijaksana. Dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dalam menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok lain. Melalui diplomasi dan pengelolaan yang baik, mereka mampu memanfaatkan potensi suku-suku Turki untuk memperkuat kekuasaan mereka. 3. Penyebaran Islam melalui dakwah dan teladan. Seljuk tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga dakwah untuk menyebarkan Islam di kalangan suku-suku Turki. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada pedang, tetapi juga keindahan ajarannya. Pendengar rahmati Allah, hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya adalah contoh bagaimana Islam mampu menyatukan berbagai kelompok dalam satu visi yang mulia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat persatuan umat Islam di masa kini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, pendengar muslimah yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang peran penting seorang wanita muslimah dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Islam tidak hanya memberikan penghargaan besar kepada laki-laki yang berjuang di jalan Allah, tetapi juga kepada para muslimah yang memiliki semangat dan kontribusi luar biasa dalam menegakkan agama. Sejarah mencatat betapa banyak muslimah yang dengan keteguhan hati, pengorbanan, dan keberanian mereka menjadi pilar-pilar tegaknya Islam. Mari kita bahas lebih lanjut. Pendengar yang berbahagia, sejak awal perkembangan Islam, para muslimah sudah menunjukkan peran aktif dalam memperjuangkan agama Allah. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW yang tercinta. Khadijah adalah sosok yang selalu memberikan dukungan penuh kepada suaminya. Beliau adalah orang pertama yang mempercayai kenabian Rasulullah SAW dan orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dukungan moral dan finansial Khadijah kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengenangnya dengan penuh kasih sayang. Selain Khadijah radhiyallahu anha, ada pula Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang berperan penting dalam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ke kota Madinah. Asma binti Abu Bakar dikenal dengan julukan Zatun Nikotoin, karena ia memotong kain selendangnya untuk membawa makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur, tempat beliau dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Tindakan berani Asma binti Abu Bakar ini menunjukkan bahwa seorang muslimah juga memiliki peran strategis dalam membantu perjuangan Islam, bahkan dalam situasi yang sangat genting. Kemudian ada Ummu Amarah, seorang sahabat perempuan yang terkenal dengan keberaniannya di medan perang. Ia turut berjuang dalam perang Uhud, mengangkat pedang dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh. Keberanian Ummu Amarah di medan perang menjadi bukti nyata bahwa seorang muslimah tidak hanya berperan di balik layar, tetapi juga bisa terlibat langsung dalam perjuangan di medan peperangan. Selain di medan perang, perjuangan muslimah dalam menyebarkan agama Allah Ta'ala juga tercermin dalam bidang ilmu. Muslimah memainkan peran penting sebagai seorang pendidik, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Salah satu muslimah yang memiliki peran besar dalam hal ini adalah Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai salah satu seorang perawi hadis terbesar dalam sejarah Islam. Beliau tidak hanya menyebarkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi sumber rujukan utama bagi para sahabat dan generasi setelahnya dalam memahami hukum-hukum Islam. Aisyah selalu menyebarkan ilmunya dengan tekun dan bijak, mengajarkan hukum-hukum agama, dan memberikan bimbingan kepada umat Muslim. Ketajaman pemikirannya dan kecintaannya terhadap ilmu membuat Aisyah radhiyallahu anha menjadi teladan bagi muslimah yang ingin berkontribusi dalam dakwah Islam. Melalui perjuangannya di bidang ilmu, Aisyah radhiyallahu anha telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat muslim di seluruh dunia. Pendengar yang berbahagia, bagaimana peran seorang muslimah dalam membentuk generasi muslim yang kuat? Seorang muslimah juga memiliki peran penting dalam membentuk generasi muslim yang kuat. Mereka adalah ibu yang mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islam dan menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Seorang ibu muslimah tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan duniawi anak-anaknya, tetapi juga memastikan bahwa mereka tumbuh dengan akhlak yang baik, memastikan anak-anaknya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta bersemangat untuk memperjuangkan agama. Sejarah mencatat banyak muslimah yang melahirkan dan mendidik para pejuang Islam. Salah satunya adalah Sumayyah binti Khoyyat, ibu dari Amr bin Yasir. Sumayyah adalah syahidah pertama dalam Islam yang memberikan nyawanya demi keimanan kepada Allah. Pengorbanan Sumayyah menunjukkan betapa kuatnya iman seorang muslimah dan bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada anak-anaknya. Selain itu, kita tidak bisa melupakan kisah Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengan penuh keimanan dan ketabahan menghadapi ujian besar ketika harus ditinggal di padang pasir tanpa seorang pun kecuali bayinya, yakni Ismail. Ketika mereka kehabisan air, Hajar berlari bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah hingga Allah menurunkan air Zam-Zam. Kisah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang ketabahan dan keimanan, tetapi juga bagaimana seorang ibu muslimah selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga anak-anaknya dalam keadaan apapun. Pendengar yang dirahmati Allah, perjuangan muslimah dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala tidak terbatas pada masa-masa awal Islam saja. Di era modern ini, muslimah juga memiliki peran yang sangat penting. Dalam banyak sektor kehidupan, muslimah telah menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin, pendidik, dan inspirasi bagi umat. Muslimah di zaman sekarang memiliki banyak kesempatan untuk berkontribusi dalam dakwah Islam, baik melalui pendidikan, sosial, politik, maupun teknologi. Banyak muslimah yang menjadi aktivis dakwah, baik di media sosial maupun di berbagai organisasi, untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan yang beragam, muslimah dapat memainkan peran penting dalam menjaga ajaran Islam tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Namun perjuangan muslimah dalam memperjuangkan agama Allah juga menghadapi banyak tantangan. Stigma dan stereotip negatif terhadap wanita muslimah seringkali menjadi penghalang. Akan tetapi hal ini tidak boleh menghentikan langkah muslimah untuk terus maju dan menunjukkan bahwa Islam memberikan hak-hak dan penghargaan yang besar kepada seorang wanita. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, muslimah harus tetap menjaga identitas keislamannya. Menjadi seorang muslimah yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala berarti berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal berpakaian, berinteraksi, maupun bekerja. Muslimah harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Muslimah yang memperjuangkan agama Allah tidak boleh terpengaruh oleh godaan dunia yang bisa menjauhkan mereka dari jalan kebenaran. Tetap menjaga keimanan, tetap terus belajar dan mengamalkan ilmu. Ini semua adalah bagian dari jihad seorang muslimah di zaman modern seperti sekarang. Dengan menjadi pribadi yang berpegang teguh pada ajaran Islam, muslimah dapat memberikan kontribusi besar bagi agama dan masyarakatnya. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, demikianlah pembahasan kita tentang peran muslimah dalam memperjuangkan agama Allah dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa sekarang. Muslimah telah menunjukkan keteguhan, keberanian, dan kecintaan mereka terhadap Islam. Perjuangan muslimah tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi meluas ke berbagai bidang kehidupan, dari ilmu pengetahuan hingga jihad di medan peperangan. Semoga kita khususnya para muslimah dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah perjuangan muslimah terdahulu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat dan keimanan yang kuat, muslimah bisa menjadi pilar utama dalam menjaga tegaknya agama Allah Ta'ala di muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan beberapa perkara yang banyak dilakukan orang-orang ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, seperti meratapi atau meraung-raung, tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menampar-nampar pipi dan lain sebagainya. Melakukan niyahah seperti yang dilakukan orang-orang zaman jahiliyah. Pada zaman itu, para wanita berteriak-teriak sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kebanggaan si mayit dan mengusap-usapkan tanah pada kepala-kepala mereka serta menampar-nampar wajah-wajah mereka ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, tidak hanya sekedar menangis saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal dari perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatku: membanggakan keturunan, mencela nasab, keyakinan turunnya hujan karena perbuatan bintang-bintang, dan niyahah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa tir'un min jarabin." Seorang wanita yang niyahah atau meratapi mayit, bila tidak bertaubat sebelum matinya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian yang menutupi tubuhnya dari tembaga yang meleleh dan kulitnya terkena penyakit kudis secara merata. Hadis sahih riwayat Muslim. Niyahah atau meratap dan menampar muka dalam rangka meratapi mayit merupakan dosa besar yang dilarang di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur: mencela nasab, garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan dari golonganku orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, yang dimaksud dengan ratapan adalah menangisi mayit dengan suara nyaring. Menangisi mayit terbagi menjadi dua jenis. Pertama, tangisan biasa atau tangisan alami. Tangisan jenis ini tidak apa-apa dan tidak tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika beliau merangkul anak kecil yang meninggal dunia. Beliau tersedu-sedu seolah beliau sedang tersedak. Beliau sallallahu alaihi wasallam menangis karena merasa kasihan terhadap anak kecil tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika itu Aqra' bin Habis mengatakan, tangisan ini semata-mata karena rasa sayang, dan Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Maka tangisan Rasulullah SAW terhadap anak kecil tersebut bukan karena sedih, akan tetapi karena miris dan kasihan kepadanya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau SAW juga bersabda, Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan contoh lain, tangisan biasa atau tangisan alami adalah rasa sedih karena berpisah dengan seseorang yang dicintai. Rasulullah SAW pernah bersedih ketika anaknya yang bernama Ibrahim dari istrinya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah meninggal dunia. Maryah radhiyallahu anha berhasil melahirkan anak dari Rasulullah SAW sampai berumur 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan kemudian wafat. Beliau SAW menamainya Ibrahim yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di usianya yang ke-16 bulan, Ibrahim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau SAW pun mendekapnya seraya bersabda, mata menangis dan hati sedih, dan kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Wahai Ibrahim, kami sangat bersedih berpisah denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, jenis menangisi mayit yang kedua adalah tangisan seseorang dengan suara tertentu. Tangisan inilah yang bisa membuat si mayit diazab di alam kuburnya. Misalnya seseorang ditinggal oleh kerabatnya lalu ia menangis dengan suara yang meraung-raung, maka si mayit akan disiksa di alam kuburnya karena tangisannya. Selama orang tersebut menangisinya, maka si mayit akan terus disiksa dan kerabat terdekatnya lah yang menyebabkan disiksanya. Oleh karena itu, banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui akan kesalahan ini, semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia, maka ia menangis sejadi-jadinya. Padahal semakin ditangisi, maka si mayit akan terus diazab di alam kuburnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebaliknya, yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah berusaha sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia harus menyadari bahwa besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Apabila dihadapi dengan kesabaran dan semakin besar jenis musibahnya, maka pahalanya pun akan semakin besar atau semakin banyak. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukanlah golongan kami orang yang suka menampar pipi, merobek-robek kantung baju dan menjerit-jerit dengan jeritan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah. Jika mereka ditimpa musibah, maka mereka merobek-robek pakaian, atau mereka memukul-mukul wajah mereka, atau menjambak rambutnya, atau mengucapkan kata-kata jahiliyah. Betapa celakanya, betapa ruginya, betapa sulitnya berpisah denganmu, dan kata-kata semisal dengan itu. Rasulullah SAW berlepas tangan dari mereka karena orang mukmin adalah orang yang hatinya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, masihkah pendengar kebiasaan jahiliyah ini terus dilestarikan oleh saudara-saudara kita? Sudah seharusnya kita mencegahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
10: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.
11: Mengembalikan hak orang lain. Al-Hasan bin Arafah rahimahullah mengatakan bahwa Abdullah ibn Mubarak rahimahullah pernah berkata kepadanya, Saat aku berada di negeri Syam, aku pernah meminjam sebuah pena. Setelah selesai memakai, aku lupa untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan ketika aku tiba di daerah Marwa, ternyata pena tersebut masih kubawa. Wahai Abu Ali, aku kembali ke Syam hanya dalam rangka mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya. Wahai Abu Ali, aku kembali ke Syam hanya dalam rangka mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya. Ini dikutip dari kitab Sifatus Sofwah. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari perkataan Ibnul Mubarak ini yaitu, pertama, menunjukkan sifat warok atau kehati-hatian beliau yang tinggi terhadap sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Kedua, apa yang beliau lakukan dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh demi mengembalikan kepada si pemiliknya adalah karena pengetahuan beliau yang dalam tentang pentingnya hak orang lain yang Allah tidak akan memaafkan sampai dikembalikan atau diikhlaskan oleh si pemiliknya. Selanjutnya, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa di akhirat nanti ada orang yang punya banyak amal soleh namun bangkrut karena banyak berbuat zalim terhadap hak manusia. Salah satunya tidak amanah dalam meminjam dengan tidak mau mengembalikannya kepada pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita agar tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
12: Suratul Mujadilah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau

0: orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

qalbi tadub wa tahti. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrfm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk dari keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dibinasakannya umat terdahulu, yaitu umat yang membangkang. Mereka menentang utusan Allah yang datang kepada mereka untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka. Salah satu umat yang dibinasakan tersebut adalah umat dari kaum Nabi Lut alaihissalam. Pendengar yang berbahagia, kaum Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang paling durhaka. Bahkan yang paling keji adalah mereka, karena mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, yakni mereka menyukai sesama jenis dan berhubungan badan dengan sesama jenis. Atau di zaman sekarang lebih kita kenal dengan homoseksual. Oleh karena itu pendengar, Nabi Lut alaihissalam berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah yang suci, mengembalikan mereka kepada tauhid, dan juga mengajak mereka untuk menjauhi perbuatan nista, yaitu homoseksual. Tapi justru kaumnya membenci dakwah Nabi Lut. Allah menggambarkan penentangan kaum Nabi Lut di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 82.
3: Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun.
2: Usirlah Lut bersama keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya suci. Tidak hanya itu pendengar, kaumnya menentang Nabi Lut agar ia mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala murka dengan sikap keras kepala kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mendatangkan azab kepada mereka. Para malaikat itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Kemudian malaikat yang berganti rupa menjadi pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka. Nabi Lut khawatir atas keselamatan mereka. Bagaimana tidak khawatir pendengar, sementara kaumnya biasa mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu mereka. Kemudian pendengar, Nabi Lut alaihissalam membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya tentang keberadaan tamu yang memiliki wajah yang rupawan itu, sehingga kaum Sodom tahu dan sangat tertarik kepadanya. Apa yang terjadi pendengar? Maka berdatanganlah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat keji terhadap para pemuda yang menjadi tamunya Nabi Lut. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut. Nauzubillah. Melihat kondisi Nabi Lut yang terdesak seperti itu, barulah para malaikat membuka identitas mereka kepada Nabi Lut alaihissalam dan menyatakan tujuan kedatangan mereka. Kemudian malaikat Jibril keluar dan memukulkan ujung sayapnya kepada mereka. Tiba-tiba mata mereka menjadi buta akibat pukulan itu. Kaum Nabi Lut mundur sambil mengancam Nabi Lut alaihissalam. Kemudian para malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam dan tidak boleh seorang pun menoleh ke belakang. Di akhir malam, Jibril mengangkat bumi tempat mereka tinggal, kemudian dihempaskan dengan posisi terbalik, sementara dari langit batu-batu dijatuhkan. Namun pendengar, ketika itu istri Nabi Lut alaihissalam mendengar jeritan dan gemuruh kehancuran kaumnya, kemudian ia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Seketika itu sebutir batu jatuh menimpanya, menembus batok kepalanya. Begitulah nasib wanita yang berkhianat kepada suaminya, yang membantu orang-orang membangkang kepada ajaran nabinya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Zikir di waktu pagi. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu wa ilaikan nushur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu wa ilaikan nushur. Artinya, ya Allah, karena engkaulah kami berada di waktu pagi, dan karena engkaulah kami berada di waktu petang, karena engkaulah kami hidup, dan karena engkaulah kami mati, dan kepadamulah kami akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Zikir di waktu sore. Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir. Artinya, ya Allah, karena engkaulah kami berada di waktu sore, dan karena Engkaulah kami berada di waktu pagi. Karena Engkaulah kami hidup, dan karena Engkaulah kami mati, dan kepadamulah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-75 sampai ayat ke-76. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima." Dzalika biannahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Yang artinya, dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu, lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bukan demikian, sebenarnya, siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar, di sini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan ahli kitab dalam hal amanah dan khianat pada harta. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang khianatnya mereka dalam agama, tipu daya yang mereka lakukan, dan sikap mereka menyembunyikan kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa di antara mereka itu ada orang yang suka berkhianat. Selain itu, Allah juga memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak terpedaya oleh mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik." Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dikembalikan kepadamu. Maksudnya pendengar, ada di antara mereka yang amanah. Jika dia diamanati sesuatu harta kekayaan yang banyak saja, mereka amanah. Apalagi jika amanah itu lebih sedikit, maka tentu saja akan lebih menunaikannya. Namun, ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima." Dan di antara mereka ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikan kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya, yaitu dengan meminta dan terus-menerus menagih untuk mendapatkan hakmu. Inilah pendengar, jika terhadap satu dinar saja demikian adanya, maka bagaimana dengan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari satu dinar, maka tentu saja dia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Dalam hal ini Ibnu Abi Hatim pernah mengatakan, dari Ziyad bin Al-Haytham, telah menceritakan kepadaku Malik bin Dinar. Ia berkata, disebut dinar karena dia adalah din, yaitu agama, dan nar, yaitu neraka. Ada yang mengatakan maknanya adalah siapa yang mengambil karena haknya maka itulah din, yaitu agama. Sedang siapa yang mengambil bukan karena haknya, maka baginya nar, yaitu neraka. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, dzalika biannahum qalu laisa alina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Maksudnya bahwa yang mendorong mereka mengingkari kebenaran dan menolak kebenaran itu adalah pernyataan mereka bahwa dalam ajaran kami tidak ada dosa bagi kami memakan harta orang-orang ummi. Dan yang mereka maksud ummi di sini adalah orang-orang Arab atau bangsa Arab dengan mengklaim bahwa Allah telah menghalalkannya bagi mereka. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ini merupakan anggapan halal dari mereka terhadap harta orang-orang Arab atau anggapan halal dari mereka berbuat zalim kepada orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Mereka melihat rendah kepada orang-orang selain mereka dan memandang besar diri mereka. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa orang-orang ummi tidak perlu dihargai dan dihormati. Mereka menggabung antara memakan harta yang haram dan meyakini sebagai sesuatu yang halal. Mereka menisbatkan anggapan itu kepada agama Allah, padahal berdusta atas nama Allah adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala pun mengingkari hal tersebut dengan kelanjutan firman-Nya, wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Maksudnya, mereka telah mengada-ngada dengan ucapan ini dan membuat suatu kedustaan dengan kesesatan tersebut. Justru anggapan tidak ada dosa bagi mereka mengambil harta orang-orang ummi adalah salah. Bahkan mereka mendapatkan dosa besar karena anggapan dan perbuatan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada mereka memakan harta orang lain kecuali dengan cara yang benar. Namun mereka adalah kaum yang suka berdusta. Setelah itu pendengar, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan firman-Nya, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa." Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, artinya bukan demikian apa yang diklaim mereka. Tapi siapa di antara kalian wahai ahlul kitab yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah, yaitu janji yang telah diambil oleh Allah dari kalian berupa keimanan kepada Muhammad jika beliau telah diutus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji atas para nabi serta umatnya untuk itu, dan bertakwa yaitu menjaga diri dari semua yang diharamkan Allah dan mengikuti ketaatan serta syariat Allah yang telah dibawa oleh penutup dan pemimpin para rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, termasuk di dalamnya janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap Allah maupun sesama manusia, seperti menunaikan amanah dan lain sebagainya. Dan maksud bertakwa di sini juga termasuk menjauhi segala bentuk maksiat yang terjadi antara dirinya dengan Allah maupun antara dirinya dengan orang lain. Maka kalau demikian, Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan Musa mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.

0: Yahudi.
1: Ia bermaksud untuk mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kalian anjurkan?"

0: Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir.
1: Ya'tuka bikulli sahirin alim.
0: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.

Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun, seraya mengatakan, "Apakah kami benar-benar akan mendapat upah jika kamilah yang menang?"

Fir'aun menjawab, "Ya, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku."

Ahli-ahli sihir itu berkata, "Hei Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?"

Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan tali temali, mereka menyihir mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau menakjubkan.

0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka nampak nyatalah yang benar, dan batalah apa yang mereka kerjakan.

0: maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: Wa ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta tersungkur dengan bersujud.

0: Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam.
1: Rabb Musa wa Harun.
0: Yaitu Rabb Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, "Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu tipu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian ini."

dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu."

0: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir ini dan meninggalkan kamu serta sesembahan-sesembahanmu? Fir'aun menjawab, akan kami bunuh anak-anak lelaki mereka dan kami biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kami berkuasa penuh di atas mereka.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, Sinap Kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: man shalla al-isha'a fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-layl wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-layla kullah.
2: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustaz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Cara yang pertama, iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga islami. bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
9: Pendengar yang budiman, keluarga Islami akan memperoleh keberkahan hidup. Betapa sering kita mendambakan dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Baik keberkahan dalam umur, keluarga, usaha, maupun dalam harta benda dan lain-lainnya. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara untuk memperolehnya? Tentu tidak lain dan tidak bukan, faktor keimanan dan ketakwaan adalah sebab utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi pendengar yang beriman, dengan demikian, keluarga Islamilah yang akan memperoleh keberkahan, sebab mereka mewujudkan keimanan dan ketakwaan dalam aspek kehidupan mereka. Kemudian yang keempat adalah melahirkan keturunan yang saleh dan salihah. Kesolihan dan amal baik orang tua akan memiliki dampak yang besar bagi kesolehan anak-anaknya dan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, amal-amal yang jelek dan dosa yang dilakukan oleh orang tua tentunya akan berpengaruh buruk pula terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga Islami yang senantiasa berzikir kepada Allah, menunaikan sholat, saum, zakat, atau gemar berinfak, dan melakukan amal-amal ketaatan yang lain, niscaya akan menimbulkan pengaruh positif kepada keturunan mereka. Dengan demikian, keluarga Islami akan menjadi madrasah yang mencetak generasi saleh dan salihah. Pendengar yang budiman, itulah keindahan keluarga Islami yang penuh dengan keberkahan. Sebaliknya, ketika sebuah keluarga jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka keluarga tersebut akan menjadi sarang keburukan bagi anggotanya. Keluarga yang semakin jauh dari ajaran Islam pasti akan merasakan kegersangan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan ayat tersebut, Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau berkata, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu menyelisihi perintahku, dan apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku, berpaling dari Rasul, melupakannya, dan mengambil petunjuk selain petunjuknya, maka baginya kehidupan yang sempit. Maksudnya adalah di kehidupan dunia, tidak adanya ketentraman hidup. Tak ada ketentraman hidup, kelapangan jiwa, bahkan jiwanya sempit akibat kesesatannya. Meskipun kenikmatan nampak pada dirinya, berpakaian sesukanya, memakan apa yang dia suka, bertempat tinggal sesuai keinginannya, tapi hatinya tidak sampai derajat yakin dan memperoleh hidayah. Karena itu, dia akan selalu dalam kegelisahan, kebingungan, bahkan keraguan. Dan dia senantiasa dalam kebimbangan kehidupan.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
11: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum berzikir dan tentang hukum sholat Jumat dan zikir di selain masjid. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat ada rencana kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dirangkai dengan kegiatan keagamaan yang mengambil tempat di jalan dan fasilitas umum. Salah satunya adalah kegiatan unjuk rasa untuk menuntut keadilan. Kedua, bahwa penyelenggara unjuk rasa merencanakan kegiatan zikir dan doa serta sholat Jumat secara berjamaah di fasilitas umum, yang salah satu sebabnya adalah jumlah jamaah yang sangat banyak sehingga tidak tertampung jika dilaksanakan di masjid, kemudian memilih melaksanakannya di fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan pandangan dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di jalan raya. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di tempat selain masjid guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di tempat selain masjid. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, sholat Jumat merupakan kewajiban setiap muslim yang balig, laki-laki, mukim dan tidak ada uzur syar'i. Kedua, uzur syar'i yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat antara lain safar atau melakukan perjalanan jauh, sakit, hujan, bencana, dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Ketiga, unjuk rasa untuk kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Keempat, sholat Jumat dalam kondisi normal dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun dalam kondisi tertentu, sholat Jumat sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area pemukiman. Kelima, apabila sholat Jumat dilaksanakan di luar masjid, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu terjaminnya kehusyuan rangkaian pelaksanaan sholat Jumat, terjamin kesucian tempat dari najis, tidak mengganggu kemaslahatan umum, menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Keenam, setiap orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, jika melaksanakan sholat Jumat, hukumnya sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. 7. Setiap orang muslim yang bertugas mengamankan unjuk rasa yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat sholat Jumat tiba, maka tidak wajib sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Kedelapan, kegiatan keagamaan sedapat mungkin tidak mengganggu kemaslahatan umum. Dalam hal kegiatan keagamaan yang harus memanfaatkan fasilitas umum, maka dibolehkan dengan ketentuan penyelenggara perlu berkoordinasi dengan aparat terlebih dahulu. Juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib. Kemudian yang kesembilan, kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8 tadi, maka hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 28 Safar 1437 Hijriah atau 28 November 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Apa yang membuat seorang ini segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Apa hal-hal yang dapat membantu seorang ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena banyak orang yang dikunci hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, atau yang dicap, atau yang ditutup hatinya, sehingga dia tidak mampu untuk bertobat, tidak mampu untuk bahkan menyatakan atau merasa bahwa dia itu bersalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sulit untuk mengakui kesalahannya, dosanya, merasa bahwa dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Padahal Nabi SAW yang dosanya atau kesalahannya sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala jika lakukan sudah dijamin, tetap bertobat lebih daripada 70 kali, bahkan lebih daripada 100 kali. Nah, apa-apa yang dapat membantu seorang untuk segera bertobat kepada Allah adalah idamatul fikri fi kitabillahil aziz al-ghaffar. Senantiasa merenungi, memikirkan makna-makna atau tafsir atau apa yang terkandung dalam kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Jadi orang yang jauh dengan Al-Quran, itulah yang sulit bertaubat. Jadi semakin orang dekat dengan Al-Quran, membacanya, dan bukan sekedar membaca, tapi mentafakkuri, mentadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi kitab yang diturunkan ini adalah untuk tadabur, bukan hanya di pelajari nada-nadanya, ini nadanya enak, nadanya nyaman, suaranya bagus. Tetapi yang inti adalah hidayah. Hidayah itu perlu penggalian, perlu perenungan, sehingga seseorang bisa dengan mengerti itu, dengan faham itu, dengan merenungi itu, bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini tidak boleh, ini boleh, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Inilah cara-cara taubat, inilah yang dapat menyentuh hati kita sehingga tidak keras mau menyadari kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu karena mengerti dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar mendendangkan Al-Quran, atau menghafalkannya saja, atau sibuk, terlalu sibuk dengan tajwidnya saja. Walaupun itu semuanya penting. Yang kedua adalah, وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى مِنْ تَفَاصِلِ الْجَنَّةِ وَوَعَدَ بِهِ الْمُطِعِينَ. Di dalamnya, setelah merenungkan apa? Merenungkan rincian daripada jannah Allah Subhanahu, surganya. Sehingga orang termotivasi ketika dia nikmat dalam maksiat, berarti jauh dari surganya dong. Susah untuk, tidak mungkin atau mustahil mendapatkan surganya. Dan betapa pedihnya siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menyisihi daripada perintah Allah Azza wa Jalla, atau yang dikatakan ahlu maksiat. Wadama ala dhalika, terus-menerus menjaga Al-Quran tersebut, dekat dengan Al-Quran, mendalami Al-Quran ini, hatta qawiya khawfuhu, sehingga takutnya ini menguat. Orang yang tidak melakukan maksiat itu karena takutnya kuat. Kalau takutnya lemah, itu akan terjerumus ke dalam maksiat dengan mudah. Jadi muraqabatullah di sini itu muncul daripada ketika kita memahami dan mentadaburi Al-Quran. Ketika jauh dengan Al-Quran, bagaimana dia bisa takut dengan Allah, takut dengan siksa, bagaimana dia takut dengan akibat atau efek buruk daripada maksiat tersebut. Waraja'uhu, dan rojaknya, pengharapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya. Taubat itu kan dua dari efek taubat itu, dari hasil akhir dari taubat. Pertama adalah terbebas dari siksa, dan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, terbebas dari siksa neraka dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan raghbah wa rahbah ini, motivasi yang tinggi atas surga, ketakutan dari neraka ini merupakan samaratul khauf wa raja, merupakan buah daripada harap dan cemas dari Allah Azza wa Jalla, dari nikmatnya, ingin nikmatnya, dan takut daripada siksanya. Nah, ini yang dapat disampaikan. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniyallahu ayyakum, tentang keagungan Al-Quran. Seorang muslim meyakini kesucian dan keutamaan kalamullah. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini tentang kesucian dan keutamaan, keagungan kalamullah, Al-Quran. Kalam yang paling utama dan sempurna, tidak ada celah dan tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengenai ayat ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, kemudian Allah menjelaskan perinciannya. Dia berfirman, telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya, sidqon wa adla, benar dan adil adalah benar dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Ini harus menjadi bagian dari keimanan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala sudah undang-undangkan, Allah Subhanahu wa taala sudah rambu-rambukan sebagai syariat di dalam Islam, semuanya penuh dengan keadilan. Ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an, semuanya benar. Tidak ada yang lebih benar daripada berita-berita Allah yang dimuat di dalam berita yang mulia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan berita yang lain, kabar yang lain. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangannya. Tidak ada yang memiliki sifat sidqon wa adala kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangan-larangannya dengan bentuk kebenaran tertinggi dan dengan kebenaran yang paling mulia. Maka tidak mungkin merubahnya, dan tidak ada pendapat yang diusulkan yang lebih baik daripadanya. Dan di sini di dalam penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwas samiul alim, yang artinya dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan Dialah yang Maha mendengar seluruh suara dengan bahasa yang berbeda-beda dan kepentingan yang bermacam-macam, lagi Maha mengetahui Zat yang ilmunya meliputi yang lahir, yang batin, yang lampau, dan yang akan datang. Jadi tidak ada kata kadaluarsa di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, akan selalu mengakomodir seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran isinya sudah tidak relevan dengan suatu zaman tertentu, kondisi tertentu, komunitas tertentu, pasti batil, pasti sesat. Kemudian Al-Quran merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Ini setiap kita mendengarkan khutbah, kita sering mendengar, amma ba'd fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya. Kemudian di dalam riwayat lain, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdhalal hadiy hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya sama, yaitu Al-Qur'an merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an, pasti ia akan berada di atas keadilan dan jauh dari kedzaliman. Tadi kita sudah singgung sidqon wa adla. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, tentunya ini sudah menjadi sebuah pasangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pembimbing bagi manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai jalan hidupnya dalam segala aspek kehidupannya, maka hidupnya akan sukses di dunia hingga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini termasuk dalam bagian cerita panjang turunnya Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya turun bersama iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa waman arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, sekarang aku turunkan kalian semuanya ya, dan antar kalian pun akan terjadi permusuhan, tapi aku turunkan bersama turunnya kalian petunjuk. Salah satunya adalah Al-Qur'an yang di akhir zaman dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Jaminan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis tentunya, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi Mubarok dengan bobot 315

0: kilogram, harga 22 juta rupiah. Sapi premium dengan bobot 340 kilogram, harga 24 juta 500 ribu rupiah. Sapi super dengan bobot 400 kilogram, harga 28 juta rupiah. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kilogram, harga 33 juta rupiah. Patungan sapi mulai dari 3 juta 150 ribu rupiah per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: أخي مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Anas Abdillah. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada satu hadis, tapi hadis ini ya dikatakan lemah riwayatnya ya. Tapi ini menunjukkan bahwa kedudukan kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi. Saya bacakan yang artinya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dan beliau berkata, alangkah wanginya kamu, alangkah wanginya aromamu, alangkah agungnya kamu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah dibanding kehormatanmu, ya, hartanya dan darahnya. Ini kehormatan seorang muslim, ya. Dalam hadis ini dikatakan lebih agung kedudukannya ataupun kehormatannya daripada ya, tadi disebutkan Ka'bah yang beliau tawaf di sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muslim ya kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram. Ya, apanya? Darahnya, kehormatannya dan juga hartanya. Haram setiap muslim dengan muslim yang lain, atas muslim yang lain, haram. Ya, bukan hanya hartanya. Kalau hartanya insya Allah semua kita waspada. Atau jarang yang kemudian seenaknya mengambil harta orang lain. Tapi kalau kehormatan, di antara kita sering terjatuh atau meremehkan ya, keharaman daripada merendahkan kehormatan orang lain. Sehingga dengan enaknya, ya, baik langsung ataupun tidak langsung, menggibah di belakangnya kemudian menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, ini peringatan buat kita semuanya. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man radda an irdi akhihi radallahu wajhahun nar. Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan oleh orang lain, maka Allah akan menolak api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Nah ini ya, ketika membela kehormatan orang lain yang akan dijatuhkan oleh orang lain, membela kehormatan saudara kita yang akan dijatuhkan oleh orang lain, ini mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Ya, dijauhkan wajahnya dari api neraka, maka ini berarti menjaganya, menjaga kehormatan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al abdi makana al abdu fi auni akhi. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, ingat, jadi aib seorang muslim ya ini diperintahkan untuk ditutup. Meskipun itu benar terjadi atau ada pada saudara kita muslim, ini harus ditutup, bukan malah kemudian dibuka. Ya, dengan bangganya seolah-olah kita seorang pahlawan kemudian membuka semua kartu saudara kita. Jangan. Ya, ini dilarang untuk dibeberkan. Ditutup, ya. Terlepas dia tahu atau tidak tahu, dengar atau tidak dengar, ditutup. Dan ketika Allah memberikan pahala, ya, kebaikan balasan bagi orang yang mengerjakan suatu amal, berarti ini diperintahkan untuk ditutup, ya, atau untuk dikerjakan seperti apa yang dibalaskan oleh Allah, ya, bahwa Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya yang lain. Ya. Kemudian ada satu kaidah fikih di sini disebutkan, al-aslu fi damil muslim, al-aslu fi damil muslim wa irdihi wa malihi al-hurmah. Hukum asal darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya adalah terjaga. Ya, asalnya terjaga. Jadi tidak boleh kita sembarangan kemudian, ya, dengan mungkin dengan berbagai macam alasan, ya, padahal alasan itu tidak benar, ya, kita mengambil harta orang lain, menumpahkan, meneteskan darah saudara kita, kemudian merendahkan kehormatan orang lain. Ingat, ya, prinsipnya asalnya adalah haram. Begitu ya, kecuali dengan hak Islam. Ya. Nah, ini di antara dalil Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya hadis atau ucapan-ucapan beliau saja, akan tetapi banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang pemimpin yang sangat menjaga kehormatan orang lain, ya, atau kehormatan manusia. Di satu ketika, ya, ada kisah yang masyhur di tengah-tengah kita, walaupun sebagian ulama, sebagian orang mengatakan ini kisah ini enggak ada asal usulnya, tapi ini masyhur, yaitu tentang polemik antara batal wudunya orang yang memakan daging unta. Ya, insya Allah kebayang kisahnya. Ya, suatu ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul untuk makan bersama. Ini menjelang maghrib ya waktunya. Tiba-tiba salah seorang sahabat atau di antara mereka itu buang angin, ya, sehingga aromanya itu tercium, ya, oleh orang-orang yang hadir di situ semuanya, ya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun hebatnya para sahabat tidak seperti kita, ya. Kalau ada orang yang kentut, kemudian ribut gitu kan. Ribut, siapa sih ini, siapa sih? Sampai keluar yang tidak enak. Gitu. Enggak, waktu itu karena para sahabat sudah tersibgoh dengan ajaran Islam. Kalau sebelumnya di masa jahiliyah, memang begitu. Jadi kalau ada orang yang buang angin itu jadi olok-olokan. Ya, seolah-olah dirayakan dengan diolok-olok dan sebagainya. Nah, di sana enggak. Tapi mereka pada mencium, pada gelisah gitu ya. Walaupun enggak langsung menuduh, ente gitu. Enggak. Ya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai makan, ya, kemudian tiba waktu maghrib. Nah, saat itu sebelum salat maghrib, Rasulullah kemudian memerintahkan semua yang memakan daging unta, ya, karena saat itu memang makan bersamanya adalah makan daging unta. Rasulullah memerintahkan semua yang makan daging unta kemudian apa? Berwudu kembali. Nah, ketika semuanya berwudu, ya, kan tadinya kalau kita misalkan ya, kalau kita ini siapa nih nanti yang wudu lagi? Berarti dia yang kentut gitu kan? Berarti dia yang buang angin. Ternyata Rasulullah memerintahkan semuanya berwudu. Ya, sebagian ulama mengatakan makan daging unta enggak batal, tapi sebagian mengatakan terlepas dari kisah ini itu memang diperintahkan untuk berwudu, ya. Sehingga seolah-olah Rasulullah sedang menjaga kehormatan tadi, ya, si fulan atau salah seorang dari sahabatnya ini yang buang angin. Sehingga semuanya berwudu dan beres semuanya masalah. Enggak ada yang tertuduh. Ya, kemudian yang selanjutnya kisah yang sama itu terjadi juga, ya. Ketika Rasulullah berkhutbah, kemudian ada yang buang angin dan ini ketahuan, ya, kemudian pada mentertawakan, maka Rasulullah pun menjaga kehormatan orang itu, ya, kemudian Rasulullah bersabda, kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian pun mengalaminya, gitu kan? Kan padahal kita juga pernah mengalami, kenapa harus diketawakan, gitu ya? Dan memang, ya, konon pada zaman jahiliyah itu yang seperti itu biasanya diketawain. Nah, kemudian kisah yang selanjutnya adalah tentang Ma'is yang mengaku telah berzina, padahal tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah, gitu ya. Ma'is itu kisahnya yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Ya, wahai Rasulullah, sucikan aku. Kemudian Rasulullah menanggapi, "Apa-apaan nanti? Balik sana, balik." Ya, udah pulang. Suruh bertobat aja pulang. Ya, kemudian balik lagi sampai 4 kali. Ya Rasulullah, sucikan aku. Sampai kali yang keempat, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apa sih Ma'is sudah apa namanya sudah gila? Ditanya, enggak, Ma'is enggak gila ya Rasulullah. Apa sih Ma'is sedang mabok? Kemudian ada sahabat yang kemudian mencium aroma mulutnya, enggak, dia enggak mabok, enggak bau khamar. Ya, nah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan hukuman rajam untuk Ma'is ini. Yang singkat cerita, ada beberapa versi yang lain. Singkat cerita, kemudian Ma'is meninggal. Nah, setelah meninggalnya Ma'is di rajam itu, ya, berkembang asumsi di tengah-tengah masyarakat. Ada apa namanya terbelah menjadi 2 kubu. Yang satu berasumsi bahwa si Ma'is itu celaka. Ya, karena dia telah berzina gitu kan, celaka menjadi bahan omongan gitu. Yang satunya lagi berasumsi positif. Ya. Alangkah beruntungnya Ma'is meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian itu sampai 3 hari pun masih berkembang asumsi si Ma'is celaka, si Ma'is begini begitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh mereka orang-orang yang berasumsi itu untuk meminta ampun atau meminta mohon maaf, ya, meminta maaf kepada Ma'is ya atas asumsi itu. Ya. Karena ya Rasulullah katakan, ya beliau bersabda, sungguh Ma'is telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut. Ya. Nah, jadi Rasulullah di sini pun kalau kita petik pelajaran bahwa sampai orang yang sudah meninggal ketika terjadi asumsi ya merendahkan kehormatannya, martabatnya ataupun apa namanya beredar asumsi pandangan yang tidak baik, Rasulullah kemudian menyelesaikan masalah ini, ya, ataupun mengkanternya, begitu. Yang kedua adalah kisah yang hampir sama, tapi ini dilakukan oleh seorang wanita, tidak disebutkan namanya, nah, tapi dikatakan dari wanita dari Gomidiyah. Dia juga sama mengaku berzina, ya. Ya Rasulullah, saya telah berzina, ya, rajam saya, kurang lebih ceritanya begitu ya kalau bahasa kita. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya dia kembali pulang, ya, sampai kamu melahirkan. Begitu melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, ya. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pulang lagi, asuh anak kamu, ya, sampai dia besar atau sampai disapi, ya. Kemudian pulang lagi, berarti 2 tahun, ya, mengasuh menyusui, kemudian disapi 2 tahun, kembali membawa anaknya, ya, sambil memegang roti. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah besar, sudah makan sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah disapi, gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah baru setelah itu Ya, anak itu suruh diberikan kepada para sahabat yang hadir di situ. Kemudian si ibunya ini atau orang ini, wanita ini, kemudian dirajam. Nah, ketika dirajam itu, ya, ketika dirajam, lemparan batu satu di antaranya atau lemparan yang pertama itu kena kepalanya. Kemudian darahnya muncrat, gitu ya, muncrat. Dikatakan kemudian mengenai siapa? Khalid bin Walid. Darahnya muncrat, kemudian mengenai Khalid bin Walid. Dan Khalid merasa ilfil, merasa jijik. Ini darah pezina, gitu kan? Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah menegur, menegur Khalid bin Walid. Jaga ucapanmu, Khalid. Ya, demi Allah, dia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya dikatakan di sini seorang penarik pajak bertaubat, maka dia akan diampuni. Dia wanita itu ya sudah bersih. Ya, jangan dicaci lagi. Jaga kehormatannya ya. Dia taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ancaman ya ketika kita merampas kehormatan saudara kita seorang muslim yang lain. Ya, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, ya ini logika normal. Ya, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, enggak punya uang, enggak punya dirham maupun harta benda. Ini bangkrut. Ya, bangkrut atau usahanya terpuruk, bangkrut. Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat ya dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, tetapi dia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya, apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, kemudian sementara itu belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ya, lalu diberikan, ditimpakan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini jamaah, ikhwah, ya, kita berhati-hati atas perbuatan dosa yang besar ini, ya, yang ancamannya tidak ringan, ya, sehingga kita perlu untuk selalu terus diingatkan, termasuk diri anda pribadi. Dan anda mohon maaf jika suatu ketika, baik yang lalu ataupun yang akan datang, terjadi hal-hal yang mungkin, ya, menurut kita biasa, tapi ternyata menurut pandangan syariat itu adalah termasuk merendahkan ataupun ya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كوم مسلمين رحمكم الله. Para pendengar yang budiman, maksiat atau kedurhakaan dan dosa-dosa yang di bawah kekafiran atau kesyirikan dalam pandangan Ahlus Sunnah terbagi dalam dua bagian, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar atau al-kabirah, itu definisinya adalah kullu ma'siyatin yatarattabu 'alaiha haddun fid dunya aw 'uqubah atau tawa'ud bin nar atau azab atau la'nah atau ghadab. Setiap maksiat yang diancam dengan had atau hukuman pidana di dunia atau sanksi, ada sanksinya, atau diancam dengan neraka, atau azab, atau laknat, atau kemurkaan Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan al-kabair, atau dosa besar, yaitu setiap dosa atau maksiat yang syariat telah menetapkan suatu had, atau setiap maksiat yang diancam dengan had fid dunya, dengan suatu hukum tertentu di dunia, seperti dipotong tangannya, hukum seperti hukum potong tangan bagi pencuri, atau dicambuk 40 kali bagi peminum khamr, dan seterusnya. Jadi ada hukumnya di dunia berupa hudud, sanksi apa, hukum-hukum pidana. Au'qubah, atau ada sanksi, ada sanksinya, baik itu sanksi yang bersifat finansial atau bersifat fisik dan sebagainya, ataupun diancam dengan neraka. Dosa itu atau pelaku dosa itu diancam dengan neraka, atau dikatakan diharamkan dari surga, atau diancam dengan azab, tidak mesti azab neraka, mungkin dengan azab kubur, atau dikatakan pelakunya terlaknat, dilaknat, la'anallah, Allah melaknat, berarti terusir dari rahmat Allah. Atau ghadab, atau perbuatan pelakunya disifati dengan mendapat kemurkaan Allah, alaihim ghadabullah, bagi pelakunya akan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Maka setiap dosa yang disertai dengan ancaman seperti ini, baik ancaman di dunia berupa had, atau ancaman di akhirat berupa azab, berupa siksa yang berat dan seterusnya, maka ini masuk dalam golongan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Sedangkan kebalikannya itu as-saghair, dosa-dosa kecil, itu maksudnya adalah kullu ma'siyatin la yatarattabu 'alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah. Setiap maksiat yang tidak diancam dengan had atau hukuman di dunia, tidak pula ancaman di akhirat. Jadi suatu dosa atau maksiat yang tidak ada hukum pidananya, hukum pidananya dalam syariat Islam di dunia, tidak pula disertai dengan ancaman di akhirat. Cuma perbuatan itu tidak disukai oleh Allah atau dilarang, ya, dicegah. Tapi tidak disertai ancaman, baik di dunia maupun di akhirat, maka itu masuk dalam golongan as-saghair, itu dosa-dosa kecil. Dan amal-amal saleh ini akan menghapus atau meleburkan dosa-dosa kecil. Jadi amal-amal saleh, entah itu berwudu, sholat lima waktu, melangkahkan kaki ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, dan amal-amal saleh lainnya, itu semua akan menghapus dosa-dosa kecil. Sedangkan taubat yang jujur, وَالتَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ مِنَ الْمَعَاسِي مَقْبُولَةٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. Taubat yang jujur dari maksiat, apapun maksiat tersebut, itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika disertai dengan syarat-syaratnya, yaitu al-ikla' anidzamb wal-nadamu ala dhalik wal-azmu ala adamil audati ilaiha. Pertama adalah berhenti dari dosa tersebut. Jadi mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut, tidak melakukannya secara terus-menerus, berhenti, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian menyesal, menyesali atas terjadinya perbuatan dosa itu. Sedangkan syarat yang ketiga adalah berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Nah, ini syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berhenti dari melakukan dosa tersebut. Kedua, adanya penyesalan yang sedalam-dalamnya di hati seorang pelaku maksiat. Dan yang ketiga adalah bertekad, berjanji dalam dirinya untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Nah, Ahlus Sunnah ketika membagi dosa-dosa atau maksiat itu dalam dua bagian ini, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, di sini catatan, semua dosa-dosa dan maksiat selain kekufuran dan kesyirikan. Selain kekufuran dan kesyirikan, ya, ini terbagi dalam dua, itu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, dalil-dalilnya tentang ini, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah dan Ijma', yaitu dari Alkitab adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dicegah dari melakukannya, niscaya kami atau Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, yakni dosa-dosa kecil kalian, dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yakni surga. Ini janji Allah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hamba-hambanya yang meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah. Maka siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang telah menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji semua dosa-dosa kecilnya akan dihapus, akan diampuni oleh Allah taala, dan hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya yang mulia. Kemudian juga Allah taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam." Ayat sebelumnya, "Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan al-husna, dengan balasan yang lebih baik lagi, yaitu surga. Jadi al-husna ini menurut tafsiran hadis ya Rasulullah SAW dan juga diterangkan dalam kitab tafsir, al-husna atau balasan yang terbaik itu adalah jannah, surga. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan itu dengan surga. Siapa yang berbuat kebaikan itu? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha illa lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar wal fawahish dan perbuatan-perbuatan keji illa lamam, kecuali al-lamam itu dosa-dosa kecil yang tidak berpengaruh berat, itu al-lamam, dosa-dosa yang kecil. Berarti Allah memuji dan menjanjikan balasan yang terbaik itu surganya bagi hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Adapun al-lamam, dosa-dosa yang kecil yang sulit dihindari, maka Allah memaafkan itu. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah menghikayatkan ucapan penyesalan, rintihan, penyesalan yang mendalam dari orang-orang kafir ketika dibagikan kitab-kitab catatan. Ketika dibagikan kitab-kitab catatan amal nanti pada hari kiamat, dan ketika itu sebagian manusia ada yang menerima dengan tangan kanannya, dan merekalah orang-orang yang berbahagia, dan ada lagi sebagian yang menerima kitab catatannya dengan tangan kirinya. Nah, Allah SWT berfirman tentang apa yang akan dikatakan oleh orang-orang kafir ketika membuka kitab catatan amal tersebut. Allah berfirman, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Dan dibagikan, diletakkan atau dibagikan kitab-kitab catatan amal, maka engkau akan melihat orang-orang yang penjahat, para pelaku-pelaku kejahatan, mujrimin, para penjahat, mereka merasa takut dengan apa yang tercantum di dalam kitab tersebut. Seraya berkata, ya wailatana, wahai celakanya kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan satupun perbuatan yang kecil ataupun yang besar, melainkan direkam, dicatat di sini semua. Nah, berarti nanti dalam catatan, dalam kitab catatan orang kafir tersebut, ada perbuatan-perbuatan yang dikolongkan saghirah, perbuatan kecil, dan ada kejahatan-kejahatan yang dikolongkan dengan kabirah, kejahatan besar. Semua yang tidak ada yang terlewatkan, semua tercatat di situ, di dalam kitab yang menghimpun semua perbuatan manusia. Kemudian, dalil tentang dibaginya dosa-dosa dalam dosa besar dan dosa kecil dari hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu dan Jumat kepada Jumat berikutnya serta Ramadhan kepada Ramadhan yang berikutnya, semua itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, atau menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Nah, berarti salat lima waktu, dari satu salat fardu ke salat fardu berikutnya, dari salat subuh ke salat duhur misalnya, kemudian dari salat Jumat ke Jumat berikutnya, ya, satu pekan ini jaraknya, kemudian dari puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, satu tahun jaraknya. Nah, setiap ibadah yang disyariatkan ini akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada di antara kedua waktu tersebut, dengan syarat apa? Jika dijauhi dosa-dosa besar. Berarti ibadah-ibadah yang agung tersebut, salat lima waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, ini hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja, tidak menghapuskan dosa-dosa besar. Karena Nabi bersabda di akhir hadis itu, "Idza jtunibatil kaba'ir," jika dijauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimana untuk menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa besar? Caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, yang memenuhi ketiga syarat tadi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin azanillahu wa iyakum, tentang memuliakan tamu,
7: bahwa menambah keimanan kita, menambah penyempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan menghormati tamu kita, memuliakannya, menjamunya, memberikan apa yang diperlukan. Kalau perlu penginapan, perlu makanan, perlu minuman, disediakan, dihormati. Ini bagian yang sangat besar sekali. Dan demikian juga ketika sudah lebih dari itu, seorang tamu pun harus mengerti. Jangan sampai dia membuat tuan rumah menjadi berdosa dengan tidak menjamunya dan menghidangkannya. Dalam riwayat yang lainnya tadi, dari Abi Surayt Huwailid ibnu Amr al-Khuzai, dalam lanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan, la yahillu lil muslim an yuqima inda akhihi hatta yu'simahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'simuhu? Qala yuqimu indahu wa la syai'un lahu yukrihi bihi. Dikatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk berdiam di tempat saudaranya sampai saudaranya itu berdosa karenanya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk berdiam diri bertamu ke rumah saudaranya sampai saudaranya berdosa terhadapnya. Kenapa? Bagaimana saudaranya bisa berdosa terhadapnya ya Rasulullah, ditanyakan oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yuqimu indahu wala syai'un lahu yukrihi bihi. Dia bermukim di tempat saudaranya, di rumah saudaranya, tapi saudaranya tidak lagi mampu untuk menjamunya, memberinya hidangan yang diperlukan, memberinya tempat yang layak yang diperlukan. Berarti menjamu seorang tamu menjadi kemuliaan tersendiri dan merupakan kewajiban bagi si tuan rumah. Ini yang perlu dipahami dari hadis ini, bahwa ketika kita menjadi seorang tuan rumah, kita harus paham bahwa ini kewajiban kita menghormati tamu kita. Walaupun tadi kalau kondisi tamu yang dimaksud dalam ini seorang yang melakukan safar dan ketika itu memerlukan tempat untuk berteduh dan kehabisan bekal, membutuhkan makanan dan minuman. Walaupun kalau kita melihat konteksnya saat ini, bisa saja tamu atau kerabat kita yang dari jauh, atau mungkin tamu-tamu yang datang ke rumah kita, yang walaupun pada asal hukumnya adalah tujuannya bukan karena ingin meminta makanan atau kehabisan bekal, bukan, tapi ingin atau punya niatan-niatan lain, itu termasuk bagian dari tamu. Karena kebiasaan di tempat-tempat tertentu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka hak si tamu adalah mendapatkan jamuan, mendapatkan kehormatan dari sang pemilik rumah, dari seorang yang bertempat tinggal. Maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihormati, diberikan tempat yang layak, ditanya keperluannya, apa yang diperlukan. Nah, ini bagian dari yang menyangkut dari keimanan kita.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Mutiara Syair.

Kaulah raja di raja. Di setiap senja, kau pula raja di raja. Raja perkasa tiada tara, maha kuasa tak terhingga, maha sempurna tiada celah, mendebar karunia seiring fajar menyingsing, menyiram kasih sepanjang malam gulita. Telah bersaksi alam semesta, hanya di kaulah sang maha pencipta. Langit dan buana, gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani, burung merpati dan kaumnya, semua bertasbih di kaulah yang maha suci. Kasihmu menyentuh seluruh ciptamu, mawar jelita merekah senyum, disentuh embun di pagi yang anggun, menikmati belayan kasihmu nan santun. Puji dan syukur pura sempurna, hanya untukmu Maulana. Semua kehendakmu pasti segera terlaksana, sesudah kaf sebelum nun di sana. Betapa sabarnya dikau atas dosa-dosa hamba. Siang dan malam dosaku timba. Air susu ku balas air tuba. Tapi dikau, dikau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku sampai tunduk menghibah. Ampuni aku, duli baginda. Tubuhku bergetar takut padamu. Mataku berderai mengingat dirimu. Hatiku berdebar dirasuk cintamu. Terimalah daku di haribaanmu. Sembah sujudku. Hidup dan matiku hanya untukmu. Hanya untukmu segala sesuatu.

0: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat, dan telah disinggung pula tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, pembahasan kali ini masih terkait tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat, yaitu kapan seseorang dikatakan telah mendapatkan sholat Jumat. Pendengar, jika kita mendapatkan satu rokaat bersama imam, yang minimalnya mendapatkan rukuk bersama imam pada rokaat kedua, berarti kita telah mendapatkan sholat Jumat, sehingga kita tinggal menambah satu rokaat yang tertinggal. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, "Man adraka minal jumu'ati rak'atan falyasil ilaiha ukhra." Yang artinya, barang siapa mendapatkan satu rokaat dari sholat Jumat, hendaklah ia menyambung kepadanya rokaat yang lain. Hadis ini dijadikan landasan dalam beramal menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Mereka mengatakan, barang siapa mendapati satu rokaat dari sholat Jumat, maka ia sholat satu rokaat yang lain untuk menyempurnakannya. Barang siapa mendapati mereka sudah duduk, maka ia sholat 4 rokaat. Maka dari itu, barang siapa yang tidak mendapati sholat Jumat bersama imam, maka ia sholat duhur 4 rokaat, bukan sholat Jumat. Kemudian pendengar, adakah sholat sunnah qobliyah Jumat? Perlu diketahui bahwa disunnahkan bagi seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat untuk sholat sunnah sampai imam naik mimbar untuk berkhutbah. Sholat sunnah ini tidak ada bilangan dan waktu tertentu. Jadi ini tergolong sholat sunnah mutlak, bukan qobliyah. Adapun masalah apakah untuk sholat Jumat ada sholat sunnah qobliyah yang khusus selain tahiyatul masjid, sebagaimana ada sholat qobliyah duhur, maka dalam hal ini tidak ada satu dalil pun yang kuat dari Nabi Muhammad SAW. Adapun tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi sholat sebelum Jumat 4 rakaat tanpa memisahkan padanya dengan salam, maka sanadnya lemah sekali. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Khulashah bahwa itu adalah hadis batil. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila Bilal telah selesai mengumandangkan azan, maka Nabi memulai khutbahnya. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang berdiri melakukan sholat 2 rakaat sama sekali. Dahulu adzan tidak ada selain satu saja. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat seperti sholat hari raya, tidak ada sunnah qobliyahnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama, karena merujuk pada sunnah Nabi yang menunjukkan hal ini. Sebab Nabi dahulu keluar rumahnya untuk khutbah Jumat, dan ketika naik mimbar, Bilal mengumandangkan adzan. Ketika Bilal telah menyempurnakan adzan, Nabi berkhutbah tanpa adanya memisah antara adzan dan khutbah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, dan salah satu pendapat pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, pendalilan orang-orang yang menyatakan adanya sunnah qobliyah dan memberi bantahan kepada mereka. Ia menyebutkan bahwa di antara yang menyebabkan sebagian orang melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah adanya adzan awal sebelum khatib naik mimbar. Oleh karena itu, beliau menegaskan kembali ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm bahwa adzan Jumat yang beliau sukai adalah seperti yang ada di zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah naik mimbar. Jika ada yang berdalil dengan hadis baina kulli adzanaini shalatun, antara dua adzan adalah salat. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Namun yang dimaksud dua adzan di sini adalah adzan dan iqamah, sehingga bukan antara adzan Jumat pertama sebelum khatib naik mimbar dengan adzan kedua ketika khatib telah naik mimbar. Hal ini karena adzan Jumat di zaman Nabi hanya ketika beliau naik mimbar saja. Yang jelas-jelas disunnahkan adalah salat sunnah setelah selesai salat Jumat, setelah berzikir atau beralih dari tempat ia melaksanakan salat Jumat. Salat sunnah setelah salat Jumat ini ada dua macam, dua rakaat atau empat rakaat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah dahulu salat sebelum duhur dua rakaat dan setelah duhur dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat di rumahnya dan dua rakaat setelah isya. Beliau tidak salat setelah Jumat sampai beliau pergi lalu salat dua rakaat. Adapun yang empat rakaat, sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang kalian telah salat Jumat, hendaknya ia salat setelahnya empat rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat terkait tata cara salat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran berharga, yaitu tentang sikap kaum Quraisy setelah hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah. Hijrah ini menjadi salah satu tonggak sejarah penting bagi kaum muslimin, namun di sisi lain, hijrah juga memicu kemarahan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy yang merasa kehilangan pengaruh mereka atas kaum muslimin. Pendengar yang berbahagia, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi berbagai siksaan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Selama lebih dari 10 tahun, kaum muslimin harus bersabar menghadapi tekanan fisik maupun mental yang diberikan kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Islam. Namun ketika tekanan dan ancaman semakin meningkat, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, sebuah kota yang penduduknya menyambut dakwah Islam dengan hati yang terbuka. Penduduk Madinah yang dikenal dengan kaum Ansar bersedia memberikan perlindungan dan bantuan kepada Rasulullah dan para sahabat. Hijrah ini bukan hanya sekedar perpindahan tempat tinggal, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih kokoh. Pendengar dirahmati Allah, hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah memicu reaksi keras dari kaum Quraisy. Mereka merasa bahwa hijrah ini adalah ancaman besar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Kaum kafir Quraisy khawatir bahwa jika kaum muslimin semakin kuat di Madinah, mereka akan memiliki posisi yang strategis dan pengaruh yang luas. Dengan kedudukan yang kuat, kaum muslimin dapat menyebarkan Islam lebih luas lagi. bahkan dapat mengancam kekuasaan Quraisy di Mekah. Selain itu, kaum Quraisy juga merasa bahwa hijrah adalah kekalahan bagi mereka, karena mereka tidak berhasil menghentikan dakwah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menjaga kepentingan mereka, kaum Quraisy mengambil sikap yang semakin keras dan mengancam. Pendengar yang berbahagia, setelah hijrah, kaum kafir Quraisy tidak hanya diam melihat perkembangan Islam di Madinah. Mereka segera membuat rencana untuk mengancam keamanan kaum muslimin. Quraisy bahkan merencanakan untuk menyerang Madinah, berharap dapat menghapus pengaruh Islam yang semakin berkembang. Mereka berusaha menyebarkan propaganda di antara suku-suku Arab lainnya bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas mereka. Dan Quraisy mulai memobilisasi dukungan untuk melawan kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy juga mengancam keluarga dan kerabat kaum muhajirin yang masih berada di Mekah. Mereka berharap ancaman ini bisa membuat kaum muhajirin yang berada di Madinah merasa tertekan dan terpaksa kembali ke Mekah. Namun keteguhan iman kaum muslimin tidak mudah goyah. Mereka meyakini bahwa hijrah adalah perintah dari Allah dan mereka telah berkomitmen untuk setia kepada Rasulullah serta siap menghadapi segala resiko demi mempertahankan keimanan mereka. Pendengar dirahmati Allah, dalam upaya menghalangi perkembangan Islam di Madinah, Quraisy mengirimkan utusan ke Madinah untuk mengancam Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berharap ancaman ini membuat Rasulullah menghentikan dakwahnya dan kembali tunduk kepada kekuasaan kaum kafir Quraisy. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keberanian dan keteguhan hati menolak ancaman tersebut. Beliau tidak gentar menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, bahkan beliau tetap teguh menjalankan dakwah dan membangun masyarakat Islami di Madinah. Sikap tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan semangat dan kekuatan bagi kaum muslimin di Madinah, bahwa mereka tak boleh takut terhadap ancaman manusia, karena Allah senantiasa bersama mereka. Pendengar yang berbahagia, dalam menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah mengambil langkah-langkah bijaksana untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau membangun kerjasama dengan berbagai suku yang berada di Madinah, baik dari kalangan Ansar, Muhajirin, maupun suku-suku lain atau kelompok-kelompok lain yang tinggal di sana, melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok untuk hidup berdampingan secara damai dan saling melindungi dari ancaman luar. Dengan adanya perjanjian ini, kaum muslimin dan penduduk Madinah merasa lebih kuat dan siap untuk melindungi kota mereka dari serangan musuh.

0: semakin solid dan bersatu dalam menghadapi segala tantangan. Keberanian dan keteguhan Rasulullah dalam menghadapi ancaman ini memberikan inspirasi bagi para sahabat untuk tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah ini. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa ketika kita berada di jalan kebenaran, ujian dan ancaman adalah bagian dari perjalanan. Rasulullah menunjukkan kepada kita sikap tegar dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam meskipun dihadapkan pada ancaman yang berat. Kedua, kita belajar tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin, Ansar, dan suku-suku dan kelompok-kelompok lain di Madinah untuk membentuk kekuatan bersama yang mampu menghadapi ancaman eksternal. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah dalam setiap ujian kehidupan. Rasulullah tidak gentar pada ancaman manusia karena beliau yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu ada bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang sikap kaum kafir Quraisy pasca hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah serta ancaman mereka terhadap kaum muslimin pada umumnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tetap tegar menghadapi ujian, menjaga persatuan umat, dan selalu bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat meneladani keteguhan Rasulullah dan para sahabatnya dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrfm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Mutiara Ayah membongkar kedok orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 11.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Di antara manusia, ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan, lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh.

sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri, serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu peran dinasti Saljuk dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan tentara Salib. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, Perang Salib adalah rangkaian konflik antara dunia Islam dan kekuatan Kristen Eropa yang berlangsung dari akhir abad ke-11 hingga akhir abad ke-13 Masehi. Perang ini dimulai ketika Paus Urbanus II menyerukan Perang Suci untuk merebut Yerusalem dari tangan umat Islam pada tahun 1095 Masehi. Serangan ini memicu gelombang tentara dari Eropa yang datang menyerang wilayah-wilayah Islam di Syam dan Anatolia. Pada saat yang sama, dinasti Seljuk menjadi kekuatan dominan di dunia Islam. Mereka menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian Syam. Sebagai pemimpin dunia Islam, dinasti Seljuk berperan penting dalam menghadapi ancaman langsung tentara Salib. Salah satu kontribusi awal dinasti Seljuk dalam menghadapi kekuatan Kristen adalah kemenangan mereka dalam pertempuran Manzikir pada tahun 1071 Masehi. Dalam pertempuran ini, Sultan Alp Arslan mengalahkan Kekaisaran Bizantium yang menjadi pendahulu bagi tentara Salib. Kemenangan ini melemahkan Bizantium dan membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Kemenangan di Manzikir menunjukkan bahwa dinasti Seljuk memiliki strategi militer yang unggul dan kemampuan untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Keberhasilan ini memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa mereka mampu mempertahankan wilayah mereka dari serangan musuh. Pendengar dirahmati Allah, Perang Salib pertama dimulai pada tahun 1096 Masehi. Tentara Salib berhasil merebut beberapa wilayah penting, termasuk Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi umat Islam. Namun dinasti Seljuk tidak tinggal diam. Mereka segera mengorganisasi perlawanan untuk membendung serangan tentara Salib lebih lanjut. Berikut ini adalah upaya yang mereka lakukan. Setelah kekalahan di Yerusalem, dinasti Seljuk berfokus pada mempertahankan wilayah-wilayah strategis seperti Aleppo, Damaskus, dan Mosul. Kota-kota ini menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi tentara Salib. Sultan-sultan Seljuk bekerja sama dengan penguasa lokal untuk memperkuat pertahanan dan menggalang kekuatan. Selain itu, dinasti Seljuk juga menjalin hubungan erat dengan kekhalifahan Abbasiyah untuk menggalang persatuan umat Islam. Mereka memahami bahwa kekuatan Islam hanya dapat bertahan jika umat bersatu menghadapi musuh bersama. Pendengar yang budiman, keberhasilan dinasti Seljuk dalam mempertahankan dunia Islam tidak terlepas dari strategi mereka yang brilian. Di antara strategi mereka adalah 1. Benteng pertahanan. Dinasti Seljuk membangun dan memperkuat benteng-benteng di wilayah perbatasan untuk melindungi kota-kota dari serangan tentara Salib. Benteng-benteng ini dilengkapi dengan pasukan yang terlatih dan persediaan logistik yang memadai. 2. Pasukan berkuda. Pasukan berkuda Seljuk yang terkenal karena kecepatan dan kelincahannya memainkan peran kunci dalam pertempuran melawan tentara Salib. Mereka menggunakan taktik serangan mendadak untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran besar. 3. Diplomasi dan aliansi. Selain kekuatan militer, dinasti Seljuk juga menggunakan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan membangun aliansi dengan penguasa lokal. Pendekatan ini membantu mereka mempertahankan stabilitas di wilayah yang luas. Salah satu kisah inspiratif dari perlawanan dinasti Seljuk adalah perjuangan Sultan Imaduddin Zangki, seorang pemimpin yang dikenal karena keberaniannya. Pada tahun 1144 Masehi, Zangki berhasil merebut kembali Edesa dari tangan tentara Salib, yang menjadi kemenangan besar pertama umat Islam setelah Perang Salib yang pertama. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi umat Islam untuk terus berjuang. Selain itu, Sultan Nuruddin Mahmud Zangki, putra Imaduddin, juga memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan dunia Islam. Nuruddin dikenal sebagai pemimpin yang adil dan religius. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam mulai bersiap untuk merebut kembali Yerusalem. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlawanan dinasti Seljuk terhadap tentara Salib memberikan kepada kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, pentingnya persatuan. Kekuatan umat Islam terletak pada persatuan. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa dengan bersatu umat Islam mampu menghadapi musuh yang lebih besar. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan, Imaduddin Zengki, dan Nuruddin Mahmud menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan berlandaskan keimanan dapat membawa kejayaan bagi umat Islam. Strategi yang matang. Perencanaan dan strategi yang matang adalah kunci keberhasilan. Dinasti Seljuk menggunakan kombinasi taktik militer, diplomasi, dan pembangunan infrastruktur untuk menghadapi tentara Salib. Pendengar yang rahmati Allah, perlawanan dinasti Seljuk tidak hanya melindungi wilayah Islam, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Kemenangan-kemenangan mereka membuka jalan bagi pemimpin-pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi untuk melanjutkan perjuangan dan merebut kembali Yerusalem pada Perang Salib yang ketiga. Pendengar yang dirahmati Allah, peran dinasti Seljuk dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan tentara Salib adalah bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang penuh dengan kegagahan dan keberanian. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat iman dan persatuan umat Islam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yang bernama Muhammad bin Amr rahimahullah. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama salafus soleh yang dikenal sebagai seorang perawi hadis yang memiliki kontribusi signifikan dalam ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Amr bin Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi Al-Madani. Ia dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddis, yakni seorang ahli hadis, dan juga seorang perawi yang jujur. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tingkat kekuatan riwayatnya, Muhammad bin Amr tetap diakui sebagai salah satu perawi yang hadisnya dihimpun dalam kitab-kitab hadis yang utama. Uraian ini akan mengupas secara mendalam perjalanan hidup, keilmuan, dan kontribusi Muhammad bin Amr dalam dunia Islam, khususnya dalam ilmu hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Amr berasal dari kota Madinah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Muhammad bin Amr merupakan anggota keluarga Laitsiyah yang memiliki hubungan erat dengan tradisi ilmu agama di kota Madinah. Tanggal kelahiran Muhammad bin Amr tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber sejarah. Tetapi para ulama memperkirakan ia lahir pada abad awal kedua Hijriah. Muhammad bin Amr memiliki sejumlah guru yang merupakan ulama besar di zamannya. Di antara gurunya adalah yang pertama Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah adalah seorang tabi'in dan juga putra seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abu Salamah menjadi salah satu guru utama Muhammad bin Amr dalam bidang hadis. Melalui Abu Salamah, Muhammad bin Amr mendapatkan banyak hadis yang bersumber langsung dari para sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian guru Muhammad bin Amr yang kedua, yakni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. At-Taimi dikenal sebagai seorang ulama kota Madinah yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis. Muhammad bin Amr belajar kepadanya dalam bidang fikih dan hadis. Selanjutnya yang ketiga, Amr bin Al-Qamah, yakni ayah Muhammad bin Amr sendiri. Amr bin Al-Qamah juga dikenal sebagai seorang ulama yang terpercaya. Didikan seorang ayah ini memberikan fondasi kuat bagi Muhammad bin Amr dalam memahami ilmu agama. Selain itu, Muhammad bin Amr juga belajar dari sejumlah ulama lainnya, termasuk Yahya bin Abdurrahman bin Hatib dan Ibrahim bin Abdullah bin Hunain. Para guru ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter dan keilmuan Muhammad bin Amr. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang perawi yang produktif, Muhammad bin Amr memiliki banyak murid yang meriwayatkan hadis darinya. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah yang pertama, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta, meriwayatkan beberapa hadis dari Muhammad bin Amr. Ini menunjukkan bahwa Muhammad bin Amr diakui di kalangan ulama besar pada zamannya. Kemudian yang kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ahli hadis dan ulama terkemuka. Ia juga mengambil riwayat dari Muhammad bin Amr yang menunjukkan kedalaman ilmu Muhammad bin Amr. Kemudian muridnya yang ketiga, yakni Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah merupakan salah satu imam dalam ilmu hadis. Ia juga meriwayatkan dari Muhammad bin Amr. Dan yang keempat, yakni Abu Usamah dan Yazid bin Harun. Keduanya adalah perawi hadis terpercaya yang mengambil riwayat dari Muhammad bin Amr. Jumlah murid Muhammad bin Amr yang banyak dan kualitas mereka yang tinggi menunjukkan bahwa Muhammad bin Amr adalah tokoh yang dihormati dalam dunia ilmu hadis. Pendengar yang budiman, penilaian para ulama tentang Muhammad bin Amr sedikit bervariasi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ia adalah seorang yang soduk, seorang yang jujur. Meskipun tingkat hafalan dan ketepatan riwayatnya kadang dipertanyakan. Berikut adalah pandangan beberapa ulama tentangnya. Yang pertama, pandangan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Imam An-Nasa'i berkata bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang perawi yang tidak bermasalah, yang menunjukkan tingkat kepercayaannya dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, pandangan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim menilai Muhammad bin Amr sebagai seorang salih al-hadis, baik dalam bidang hadis. Ini berarti riwayatnya dapat diterima meskipun memerlukan penguatan dari perawi yang lain. Selanjutnya, pandangan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang yang terpercaya. Namun ia juga mengatakan bahwa ada perawi lain yang lebih kuat daripada Muhammad bin Amr, seperti Ibnu Uyainah dan Ibnu Ishaq. Berikutnya yang keempat, pandangan Ibnu Adi. Ibnu Adi menulis bahwa Muhammad bin Amr termasuk perawi yang digunakan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Menurutnya, hal ini merupakan bukti bahwa Muhammad bin Amr tidak memiliki cacat serius dalam riwayatnya. Terakhir, pandangan Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi memasukkan sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr dalam daftar hadis-hadis lemah atau do'if. Namun ini lebih disebabkan oleh kelemahan hafalannya, bukan integritasnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr diklasifikasikan oleh para ulama sebagai hasan secara umum. Sebagian hadisnya juga terdapat dalam kitab-kitab sahih, meskipun seringkali muncul dalam posisi sebagai penguat atau mutaba'ah atau sebagai perbandingan atau makrun. Sebagai contoh, hadis-hadis Muhammad bin Amr banyak digunakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim sebagai penguat riwayat dari perawi lain. Imam Al-Bukhari juga menyebutkan riwayat Muhammad bin Amr dalam beberapa bagian kitabnya secara makrun atau digandengkan dengan riwayat perawi lain. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr adalah, "Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka ia telah tersesat dari jalan menuju surga." Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa muridnya seperti Fasu bin Giyas dari jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Amr menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Madinah, kota kelahirannya. Namun ia juga dikenal melakukan perjalanan ke Irak untuk menyebarkan ilmu hadis. Di Irak, ia bertemu dengan banyak ulama dan menyampaikan hadis kepada para muridnya. Perjalanan ini menunjukkan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu agama. Muhammad bin Amr wafat pada tahun 145 Hijriah. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun 144 Hijriah. Saat wafatnya, ia meninggalkan warisan keilmuan yang besar melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Sebagai seorang perawi yang aktif, kontribusinya tetap dikenang oleh para ulama setelahnya. Muhammad bin Amr bin Al-Qamah rahimahullah adalah salah satu ulama salafus soleh yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang tingkat kekuatan riwayatnya, para ulama sepakat bahwa ia adalah seorang yang soduk atau jujur dan memiliki kedalaman ilmu. Keberadaan hadis-hadisnya dalam kitab-kitab sahih menunjukkan pengakuan terhadap kredibilitasnya. Dengan dedikasinya dalam ilmu hadis, Muhammad bin Amr rahimahullah menjadi salah satu figur penting dalam sejarah keilmuan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali membahas tafsir Al-Quran, surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-77. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang menukar janji mereka kepada Allah untuk mengikuti Muhammad, untuk menyebutkan sifatnya kepada manusia dan menjelaskan ihwalnya, serta mereka menukar sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah dan sedikit, berupa kesenangan yang fana di dunia ini, maka ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Maksudnya, mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari kebaikan dan keselamatan di akhirat nanti. Kemudian firman Allah, wada yukallimuhumullahu wada yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat, yakni dengan rahmat darinya untuk mereka. Artinya, Allah tidak akan mengajak mereka berbicara dengan ucapan yang lembut dan tidak akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Wala yuzakihim, dan tidak juga akan menyucikan mereka, yakni dari berbagai macam dosa dan kotoran. Sebaliknya, Allah memerintahkan mereka masuk neraka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah pendengar, dalam hal ini Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqtati abiha malam ri'in muslim lakiyallah wa huwa alihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan tujuan untuk merebut harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah sedang Allah dalam keadaan murka. Kemudian pendengar, Al-Ash'ath berkata, Demi Allah, hal itu terjadi pada diriku. Antara diriku dan seorang Yahudi pernah terjadi sengketa tanah. Lalu orang Yahudi itu mengingkari tanah milikku itu. Kemudian aku pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya kepadaku, apakah kamu punya bukti? Tidak, jawabku. Lalu orang Yahudi itu berkata, aku berani bersumpah. Lalu kukatakan, ya Rasulullah, jika dia bersumpah, maka hilanglah hartaku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanin tsamanan qalida. Sungguh orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahal bin Anas dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa hamba yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka pada hari kiamat kelak, tidak mensucikan mereka, dan tidak juga melihat kepada mereka. Lalu ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang melepaskan diri dari kedua orang tuanya dan membenci keduanya. Kemudian orang yang melepaskan diri dari tanggung jawab kepada anaknya, dan orang yang diberikan kenikmatan oleh suatu kaum lalu mengingkari nikmat tersebut serta melepaskan diri dari mereka. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada tiga golongan yang pada hari kiamat Allah tidak mengajak mereka berbicara, tidak melihat mereka, serta tidak juga mensucikan mereka, dan mereka akan memperoleh azab yang pedih, yaitu orang yang melarang Ibnu Sabil mendapatkan sisa air yang dimilikinya. Demikian orang yang bersumpah atas suatu barang setelah asar, yakni sumpah palsu, dan orang yang membaiat seorang imam, jika diberikan sesuatu kepadanya, dia akan mendukungnya. Akan tetapi jika tidak memberinya, maka dia tidak memberikan dukungan kepadanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ayat ini dan penjelasan dua ayat sebelumnya, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Di antaranya, yang pertama, jangan sampai umat Islam tertipu dan percaya kepada orang-orang Yahudi begitu saja. Sebab mereka sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai para pengkhianat. Kemudian faedah lainnya, jika ada orang yang berani berdusta kepada Allah, berarti dia jauh lebih berani berdusta kepada manusia. Kemudian faedah lainnya, penegasan tentang keyakinan umat Yahudi bahwa semua manusia selain Yahudi adalah najis. Harta dan kehormatan orang lain halal bagi mereka. Karena menurut anggapan mereka, orang-orang Yahudilah yang beriman, sementara orang-orang selain mereka adalah kafir. Lalu faedah lainnya, besarnya dosa bagi orang yang mengkhianati janjinya demi keuntungan duniawi. Begitu juga orang yang bersumpah palsu demi mencari harta. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah yang dengannya dia memperoleh harta, padahal ia tahu dirinya berbuat dosa dengan melakukan sumpah itu, maka dia akan bertemu dengan Allah, sementara Allah amat murka kepadanya. Pun demikian, dalam hadis yang lainnya disebutkan, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah benar-benar akan memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkan atasnya surga. Seseorang bertanya kepada beliau, sekalipun hanya sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, sekalipun hanya sepotong ranting kayu arok, yakni kayu siwak. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Mutiara hadis
9: dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba beliau bersabda, ji'ta tas'alu anil birri Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Albirru matma'annat ilayhi an-nafsu wa matma'anna ilayhi al-qalbu. Wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauk. Yang artinya, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa dari hati nuranimu. Karena kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati merasa tenang karenanya. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keragu-raguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibni Hanbal dan Ad-Darimi. Dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Saghir, karangan Imam Munawi menjelaskan, hati nurani yang dimaksud dalam hadis ini adalah hati nurani yang tenang atau yang disebut dengan An-Nafsu Al-Mutmainnah, yaitu jiwa yang memiliki cahaya sehingga dapat membedakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah seorang yang hatinya telah tercerahkan dengan cahaya kebenaran, yang tidak hanya berdasarkan pikiran, yang tidak hanya berdasarkan perkiraan atau kemungkinan-kemungkinan saja tanpa adanya dalil syariat yang kuat. Hadis ini juga menjelaskan bahwa kebaikan itu sesuatu yang dapat menenteramkan hati dan jiwa, sedangkan dosa itu mempunyai dua tanda. Pertama, yang membimbangkan dan meragukan jiwa apabila bersangkutan tidak menyukai bila orang lain mengetahui dan mencelanya. Meskipun para ulama memberi fatwa, janganlah dipatuhi fatwanya itu selama masih ada keragu-raguan dan kebimbangan dalam jiwa. Karena fatwa itu tidak bisa menghapuskan keragu-raguan itu selama keragu-raguan itu benar adanya. Wallahu a'lam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'si wan nusyur. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan agar kita memiliki sifat iffah dalam hal al-iffatu an aklil haram, menahan diri, ya, menahan diri dari untuk memakan makanan yang haram, ya. Jadi tidak boleh, kita harus mencukupkan diri kita dari makanan-makanan yang halal saja, ya. Haram hukumnya bagi kita, bagi seorang muslim, untuk memakan makanan yang tidak halal, nggak boleh, ya. Dan fenomena sekarang, masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia, kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita sudah tidak lagi waspada atau hati-hati terhadap yang satu ini, ya. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa menimbang mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Tidak hati-hati lagi apa yang kira-kira yang dia masukkan ke dalam kerongkongannya, makanan apa yang kira-kira yang bisa memenuhi perutnya. Padahal sudah menjadi satu ketentuan dan juga peringatan dari Rasulullah SAW, kita harus berhati-hati dari hal ini. Kita harus bisa menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram. Sebab banyak sekali hal-hal yang negatif kalau seandainya seorang muslim tidak bisa menjaga dirinya dari makanan yang haram. Tidakkah kita khawatir atau merasa ngeri atau merasa takut seandainya kita satu atau sedikit saja, sebutir memakan makanan yang haram, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari makanan tersebut daging yang tumbuh, ya, dari diri kita itu menjadi santapannya api neraka jahanam kelak. Dan begitulah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap jasad yang tumbuh dari makanan yang dihasilkan dari cara yang haram dan makanan itu sendiri sifatnya haram, maka dia akan menjadi makanan atau hal yang paling cepat nanti di azab atau disiksa dari Allah Subhanahu wa taala di api neraka jahanam kelak. Kemudian yang lainnya ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kalau seandainya di antara kita tidak bisa atau tidak berhati-hati menjaga untuk tidak memakan makanan yang haram, ya, orang seperti ini akan susah sekali diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seandainya doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini musibah besar. Lalu kemana lagi dia akan meminta? Mau kepada makhluk? Miskin. Kasihan sekali orang seperti ini, ya. Ketika dia berdoa, bermunajat, mengangkatkan tangan dengan penuh tadarru, ya, dengan penuh kerendahan, keinaan, meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tapi di saat itu dia tidak diterima munajatnya. Hanya karena gara-gara dia memakan makanan yang haram. Bayangkan. Rugi sekali. Musibah besar ini. Di saat kita butuh pertolongan dan makhluk tidak bisa mampu atau tidak mampu menolong kita, lalu kita kembali datang pada Allah, ternyata Allah menolak kita. Menolak permintaan kita dikarenakan ada satu daging, ya, yang tumbuh di tubuh kita dikarenakan gara-gara makanan haram. Musibah besar sekali. Ya. Inilah hal negatif yang dihasilkan, ya, dikarenakan kita tidak menjaga diri dari makanan yang haram. Apa itu masyarakat muslimin? Tidak diterima doa kita. Adamu istijabati doa. Tidak diterima doa kita. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, gitu, ada seorang yang dalam keadaan rambut acak-acakan, penuh dengan debu, gitu kan, kemudian pakaiannya lusuh, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, gitu kan. Tapi apa? Mat'amuhu haram, malbathuhu haram, mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Aina yustajabalah, kata Rasulullah, bagaimana orang seperti ini bisa diijabah doanya? Inilah ma'asyiral muslimin rahmanallahu wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Satu musibah besar kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita, tidak memiliki rasa iffah, ya, dalam masalah makanan yang haram. Alhamdulillah, ya, saudara-saudara kita di kalangan Majelis Ulama Indonesia memiliki perhatian yang besar dalam masalah ini, ya, sehingga memiliki kelembagaan khusus yang mengoreksi atau meneliti mana yang dikhawatirkan haram dan mana yang memang bisa dikonsumsi oleh kita atau memiliki label halal. Itu adalah satu bentuk perhatian terhadap iffah, ya, penjagaan diri kita agar kita senantiasa tetap dalam keadaan suci. Ngeri sekali, ya, kalau seandainya hal ini terjadi, apalagi kita juga sering mendengar dan melihat itu banyak oknum-oknum, gitu, ya, orang-orang yang tidak mengerti dan hendak bermaksud jahat menjual, ya, daging-daging yang memang sebenarnya diharamkan secara syar'i untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Ini bahaya sekali, gitu, ya. Jadi inilah ma'asyiral muslimin rahmanallahu alaikum, hal yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, al-iffatu an aqlil haram, yang menjaga diri dari memakan makanan yang haram. Otomatis ma'asyiral muslimin rahmanallahu alaikum, kalau seandainya kita senantiasa menjaga diri kita dari hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari api neraka. Sebab, ya tadi, gitu, ya. Kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan haram, akan menjadi hal yang paling pertama dilalap oleh api neraka. Kalau diri kita menjaga, senantiasa memakan makanan halal, gitu, ya, api neraka juga akan berpaling dari kita. Dan seorang yang senantiasa menjaga dirinya, ya, dalam masalah makanan yang haram, dia pun akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menjadi karakteristik para sahabat. Salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sangat hati-hati sekali makanan apa yang bakal masuk ke dalam kerongkongannya atau ke dalam perutnya. Pernah suatu ketika, ya, beliau memuntahkan kembali makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Karena gara-gara apa? Diberitahukan bahwa makanan itu hasil dari upah meramal. Ya, artinya di sini upah tukang ramal, kuhan, gitu, ya, kemudian dukun dan lain sebagainya haram. Enggak boleh menjadi konsumsi makanan kita. Lalu bagaimana kalau seandainya profesi tersebut menjadi pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah, waliyallahu'alaikum. Ya, ngeri sekali. Tidak dijaga dirinya dari makanan yang haram. Tentunya ini akan menjadi makanan empuk api neraka jahanam kelak. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema ifah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Wallahu a'lam.
8: Ucapan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu. Aku akan tetap teguh menepati perjanjianku denganmu, yaitu untuk senantiasa mentaatimu sekuat kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-nikmatmu yang Engkau limpahkan kepada aku, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina.

0: Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

Hiduplah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.

Di antara manusia, ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.

ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat." Mereka menjawab, "Apakah kami

harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersama agama kalian, kami hanyalah mengolok-olok kaum mukminin."

Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka yang telah menjual hidayah dengan kesesatan, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

perumpamaan mereka adalah seperti yang menyalakan api di tempat yang gelap. Maka setelah api itu menerangi sekeliling-sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

Mereka itu tuli untuk mendengarkan kebenaran, bisu dari bicara yang hak, dan buta dari melihat petunjuk yang benar. Lalu tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa.

Wahai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah. Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran.

Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.

Maka jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan yang benar berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rob mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya, serta mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Bukti-bukti kekuasaan Allah.

Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan.

0: Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ingatlah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, suatu kaum yang saling menggantikan dari generasi ke generasi di muka bumi." Mereka berkata, "Apakah hikmahnya engkau menciptakan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan kekufuran dan kemaksiatan, dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian orang-orang yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah Adam memberitahukannya kepada para malaikat nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian? Sesungguhnya aku mengetahui semua perkara yang gaib di langit dan di bumi. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian sebagai penghormatan kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir.

Dan kami berfirman, Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di dalam surga, dan makanlah dari makanannya yang banyak lagi baik dari jenis apa saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan menjerumuskan keduanya untuk memakan pohon itu, yang menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari keadaan semula berupa kenikmatan surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kalian ke muka bumi." Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup hingga waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat taubat dan istighfar dari Rabb-nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel.

Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah berupa perhiasan dunia. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa.

dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, ajaran Islam, dengan yang batil, ajaran Yahudi dan Nasrani, dan janganlah kalian menyembunyikan yang benar itu, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad.

Apakah pantas bagi kalian menyeru orang lain mengerjakan amal kebaikan, sedangkan kalian melupakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat? Apakah kalian tidak berpikir

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya perkara solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rob mereka di hari kiamat nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat yang diutusnya banyak nabi dari bangsa kalian dan diberikan kerajaan.

Dan takutlah kalian terhadap azab hari kiamat yang mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Perincian nikmat Allah kepada Bani Israel.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami selamatkan kalian dari kezaliman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, di saat mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan nikmat yang besar dari Rabb kalian.
1: وَإِذْ

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar kalian, kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dengan menyeberangi lautan itu. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami berjanji kepada Musa untuk menurunkan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah setelah kepergian Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, agar kalian mendapat petunjuk.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata." Karena itu kalian disambar halilintar, sedang kalian menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian tersesat di padang Tih, kami naungi kalian dengan awan agar terhindar dari sengatan matahari. Dan kami turunkan kepada kalian manna, yaitu sejenis manisan seperti madu, dan salwa, yaitu sejenis burung puyuh yang enak dagingnya. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan itu sama sekali tiadalah menzalimi kami, akan tetapi menzalimi diri mereka sendiri.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak dan enak lagi kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya dengan membungkuk atau ruku, dan katakanlah, Hittah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan menambah pahala kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan yang diperintahkan Allah, yaitu kalimat hittah, dengan perkataan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka, yaitu kalimat hintah atau biji gandum. Sebagai bentuk olok-olokan dan ejekan, maka kami timpakan azab dari langit atas orang-orang yang zalim disebabkan kefasikan mereka.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya yang sedang kehausan di padang Tih. Lalu kami kabulkan permohonannya dan berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air, yakni sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Sungguh tiap-tiap kabilah telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, sehingga tidak berselisih. Kami katakan, "Makan dan minumlah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan." Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah. Wa

0: Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

Mereka berkata, "Apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil yang berbicara tanpa ilmu."

mereka bertanya, yang mempersulitkan diri mereka sendiri. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian? Tidakkah kalian mengerti?"

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya, lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

0: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian dalam kitab Taurat, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian, dan kalian tidak akan mengusir saudara kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikan kebenaran janji itu.

Kemudian kalian mengingkari janji kalian dengan membunuh sesama kalian dan mengusir segolongan kalian dari kampung halamannya. Kalian tolong-menolong terhadap mereka, kalangan Aus dan Khazraj, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga diharamkan bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dengan membela saudara kalian yang ditawan, dan ingkar terhadap sebagian yang lain, yaitu dengan membunuh dan mengusir saudara kalian? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah tidak akan pernah lengah dari apa yang kalian perbuat.

Itulah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Sikap Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah.

بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan mengutus rasul-rasul secara berturut-turut dari kalangan Bani Israel. Dan telah kami berikan beberapa mukjizat kepada Isa bin Maryam. Dan kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang membawa wahyu dari Allah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara rasul itu kalian dustakan, dan beberapa rasul yang lain kalian bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Hati kami tertutup, tidak bisa menerima seruanmu. Bahkan sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Maka sedikit sekali mereka beriman."

Dan setelah datang kepada mereka kalangan Yahudi, Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir itu.

Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual kebenaran yang ada dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka disebabkan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sesudah mendapatkan kemurkaan karena merubah isi Taurat, dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil. Sementara mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, lagi membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang-orang yang beriman? Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap harta benda.

Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, agar kalian beriman. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah, sesudah kepergian Musa ke Bukit Tursina. Dan sebenarnya, kalian adalah orang-orang yang zalim. Wa idh

katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kematian ditimpakan bagi orang yang berdusta, jika kalian memang benar.

dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kejadian itu selama-lamanya, karena mereka mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

dan sungguh kamu akan mendapati mereka, kalangan Yahudi, adalah orang-orang yang paling senang untuk hidup lebih lama di dunia dan bahkan melebihi keinginan orang-orang musyrik sekalipun. Salah seorang dari mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada azab. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya.

katakanlah kepada orang-orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang kufur kepada ayat itu, melainkan orang-orang yang fasik.

Patutkah mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.

0: أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir." Maka mereka mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak dapat memberi madharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madharat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menukar keimanan yang ada pada diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Rasulullah, Ra'ina, perhatikanlah keadaan kami. Tetapi katakanlah unzurna, lihatlah kami, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, siksaan yang pedih.

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan berupa Al-Quran kepada kalian dari Rob kalian. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Menasakh sesuatu ayat adalah urusan Allah.

Tidaklah satu ayat pun yang kami nasah, diangkat hukumnya, atau kami jadikan Nabi lupa kepadanya, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah semata? Dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran Nabi Muhammad, maka maafkanlah dan biarkanlah perbuatan buruk mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya untuk memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan.

Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar.

tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, ajaran orang-orang Nasrani itu tidak benar. Dan orang-orang Nasrani berkata, ajaran orang-orang Yahudi tidak benar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan musyrikin, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Tindakan-tindakan menghalangi beribadah.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang musyrikin yang menghalang-halangi kaum mukminin yang hendak memasuki masjid-masjid Allah untuk berzikir kepadanya, dan juga mereka berusaha untuk merobohkannya Masjidil Haram. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam Masjidil Haram kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang besar.
1: Walillahil masyriqu wal

Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrfm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kemudian membaca
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibr Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr
0: Kemudian membaca
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur
0: Kemudian membaca
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu A'udzu bika min syarri ma sana'tu Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali
1: Allahumma 'afini fi badani Allahumma 'afini fi sam'i Allahumma 'afini fi basari La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri La ilaha illa anta Allahumma 'afini fi badani Allahumma 'afini fi sam'i Allahumma 'afini fi basari لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta
0: Kemudian membaca
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: Kemudian membaca
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Kemudian membaca,
1: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Kemudian membaca,
1: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
1: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Kemudian membaca,
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: Astaghfirullaha wa atubu ilaihi.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.
0: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6,
5: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri, serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwa fillah wa muslimin azan ya Allah wa iyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beragam kenikmatan hingga hari ini. Dan maudhu kita pada kesempatan hari kali ini adalah tentang hamdallahi ta'ala wa syukruhu, yakni tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Apakah ucapan yang sering dilantunkan oleh seorang muslim, yakni kata-kata alhamdulillah rabbil alamin yang keluar dari lisan-lisan mereka itu cukup dalam menggambarkan arti bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atau belum? Atau bagaimana cara yang tepat yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, cara memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua? Atau bagaimana cara kita bersyukur atas segala karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita terima sampai saat ini dan sampai batas kehidupan kita kelak? Dalam pembahasan ini ya, makna atau kata-kata yang disebut dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atau kata-kata hamdullahi ta'ala, yakni di sini katakan wasafahu bil mahamid wal kamalat wa tanzihu an kulli ma yunafihi dhalika wa yudaduhu, yakni memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyifatinya dengan sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat ketinggian, kesempurnaan, dan membersihkan, memurnikan atau menghilangkan sifat-sifat kebalikannya dari apa yang tadi disebutkan, yakni sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat ketinggian, dan seluruh segala hal yang dapat mengotorinya atau menguranginya. Jadi membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat hina, dari sifat-sifat kerendahan, dan dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua di banyak ayatnya dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji dirinya sendiri. ya. Dan juga perintah kepada kita semua untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat ke-1 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah, segala pujian, dan tidak ada segala kerendahan, kehinaan, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Ini dalam satu ayat. Dalam ayat yang lain dikatakan dalam surat Al-Kahfi juga ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita di mana ayatnya berbunyi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di ayat yang pertama dikatakan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi untuk kita semua. Kemudian dalam menurunkan Al-Qur'an yang dengan itulah kesempurnaan seorang manusia menjadi begitu besar baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Dengan menurunkan Al-Kitab, Allah juga mengatakan itu dengan mendahulunya dengan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab. Ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Walam yaj'al lahu iwaja, yang menjadikan di dalamnya tidak ada kebengkokan-kebengkokan. Semuanya hidayah, semuanya adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaannya di dunia ini dan di akhirat kelak. Ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan tentang pujian bagi dirinya semata dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang memang dengan itu semualah bahwa pujian itu hanya milik Allah yang menjadikan langit-langit dan bumi, yang telah menurunkan Al-Kitab sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka ini nanti berkaitan dengan setelah pujian diberikan kepada hanya kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan seluruh apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita telah ada saat ini, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian itu, dan sudah sepatutnya setiap kita bersyukur atas karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka teladan yang telah diberikan oleh uswah kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertama yang selalu keluar dari lisannya adalah pujian kepada Allah Rabbul Alamin dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam segala kondisi. Maka kita kenal dan kita ketahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak mengenakan bagi dia, tetap saja pujian itu hanya milik Allah dan Allah lah yang paling pantas untuk mendapatkannya, walaupun apa yang menimpa dirinya terlalu berat dirasakan. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika seorang mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan baginya, maka tetap saja dikatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Malik Allah Subhanahu wa taala, punya Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagaimana kondisinya bagi kita semua. Jadi kondisi yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, baik itu satu hal yang terasa hanya beratnya sedikit sampai kepada satu yang sangat berat dirasakan oleh seseorang, maka tidak layak segala apa yang tadi kita sudah sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita sifati Allah dengan segala bentuk kesempurnaan dan segala bentuk pujian, terkurangi sedikit pun karena gara-gara keadaan kita atau keadaan yang kita alami. Tidak. Tapi dikatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kondisi. Kalau pada satu yang kita senangi, diajarkan oleh Rasulullah SAW, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya lah segala macam kebaikan-kebaikan, segala macam as-salihat dilaksanakan dan tercapai kepada kita semua. Tapi dalam kondisi yang tidak menguntungkan buat kita, tidak mengenakan bagi kita pun, tetap saja alhamdulillah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian, sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sepadan dengan kalau kita mau bandingkan apa yang kita alami dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Penciptaan Allah jadikan kita sebagai manusia saja, ini satu nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat agung sekali buat kita semua. Belum lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Belum lagi nikmat jiwa, nikmat harta, nikmat keluarga, dan seluruh nikmat-nikmat yang tadi kita katakan di awal, semuanya telah kita rasakan dan kita dapati. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu kekosongan pun, satu celah pun untuk tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memalingkan alhamd kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Kalau kita merenung sejenak, kalau kita mau sedikit tafakur kepada diri kita saja, kalau seandainya ruh ini tidak Allah tiupkan kepada jasad kita, gimana kehidupan ini? Masihkah kehidupan itu akan ada? Masihkah kita bisa merasakan kehidupan dunia ini? Tidak mungkin. Belum lagi yang melengkapi dengan kejiwaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, nafs jiwa yang telah Allah berikan dalam jasad kita, yang Allah tiupkan ke jasad kita semua, berupa harta, anak-anak, kesehatan, ya, rumah tinggal, keluarga yang baik, udara yang segar, semua kita bisa dapatkan dan bisa kita nikmati, semuanya karuna dari Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dari yang lainnya. Ya. Apakah kalau kita sedikit merasakan sakit dalam jasad ataupun jiwa kita, sudah pantas kita tidak mengucapkan kata-kata alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kalau ada luka dalam jiwa kita, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Kita menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan atas kita? Tentu tidak mungkin, ya. Sebab terlalu jauh jika dibandingkan apa yang menimpa kita dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak ada bandingannya sedikit pun. Semuanya itu jika dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Dan bagaimana yang harus dilaksanakan oleh seorang ketika dia mengetahui bahwa apa yang dia rasakan, apa yang telah dia nikmati saat ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur itu adalah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada yang memberikan kenikmatan tersebut. Ya. Jadi rasa syukur itu tidak cuma sekedar ucapan lisan semata, bukan. Walaupun itu bagian, tapi tidak mencukupi. Tidak cukup dengan itu saja, tapi dia harus disertai dengan melaksanakan seluruh ketaatan-ketaatan kepada siapa yang memberinya nikmat atas dirinya, siapa yang telah menganugerahkan nikmat itu kepada dirinya. Maka itulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangannya. Maka di sini dikatakan, kalau begitu, faman asallaha fa innahu lam yakum bisyukri ni'matillah. Kalau demikian keadaannya, bahwa rasa syukur itu adalah dengan mentaati siapa yang memberikan nikmatan itu, maka barang siapa yang memaksiatinya, barang siapa yang melaksanakan kemaksiatan kepadanya, maka berarti dia belum bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur itu bahkan dikatakan dalam seluruh jenisnya, masing-masing disesuaikan dengan fungsi dan manfaatnya. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, jadi setiap jenis kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, maka seorang hamba tersebut harus melaksanakan ketaatannya dalam fungsi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan atasnya. Di sini beliau katakan, fa idza an'amallahu 'alaika bimalin falyakun 'alaika athar hadzal mal fi libasika wa fi baitika wa fi markubika wa fi sadaqatika wa fi nafaqatika. Dikatakan bahwa jika dalam masalah harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, maka asar pengaruh dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa tergambarkan, terrealisasikan dalam seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban dari harta itu. Misalkan dalam bagaimana cara kita menutup aurat kita, dalam membelanjakan harta ini ya, untuk pakaian kita, rumah kita, kendaraan kita, bahkan bukan cuma itu, sampai kepada bagaimana dia harus mensedekahkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bagaimana dia harus menafkahkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi bukan ketika dia mendapatkan nikmat itu terus dia harus tahan harta itu sendirian, tidak memberikan asar sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat berupa harta kepadanya. Ya. Bukan juga untuk bersombong ria dalam hal ini, ya, berlebih-lebihan, tidak diperkenankan. Maka dalam seluruhnya nafkahnya kita, ya, yang kita belanjakan harta itu harus sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, telah Allah Subhanahu wa taala tuntunkan melalui ajarannya dan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dicontohkan itu? Ya, tidak berlebih-lebihan dalam masalah harta, kemudian ada asarnya di pakaian yang dia gunakan, ya. Tidak mentang-mentang ingin tawadu, tidak mau menunjukkan sedikit pun sampai bajunya harus compang-camping, ya. Tidak ditunjukkan sedikit pun pengaruh asarnya, padahal harus terlihat asar dari telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Walaupun berlebih-lebihan dalam masalah yang dibolehkan pun dilarang, ya. Jadi sesuai bagaimana kita mendirikan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tempat lain dikatakan wa fil ilm, begitupun dalam masalah ilmu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua berupa ilmu, maka hendaklah di sini terlihat asar pengaruh yang telah Allah berikan atas ilmunya kepada kita semua. Apa? Bagaimana cara kita mendakwahkan ilmu tersebut? Bagaimana kita memanfaatkan ilmu tersebut untuk kemanfaatan orang lain? mendakwahkannya, mengajarkannya. Ini bagian dari rasa syukur kita kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ya. Jadi dalam jenisnya masing-masing bermanfaat kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemanfaatannya, fungsinya terus dia gunakan hanya untuk dirinya. Tidak mau berdakwah, tidak mau mengajarkan orang, tidak mau beraktivitas dalam apa yang disebut dengan pengajar atau belajar dan mengajar. Ini bagian dari rasa syukur kita kepada ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sebagaimana juga harta. Demikian juga nikmat-nikmat yang lain. Jasad kita yang telah Allah berikan semuanya punya hak atas kita. Bagaimana tangan, bagaimana pandangan, bagaimana pendengaran, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dilaksanakan, semua ada aturan mainnya. Dan disitulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak cuma mengucapkan lisannya alhamdulillah, tapi seluruh kemanfaatan dari apa yang telah Allah karuniakan tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sering kita laksanakan adalah banyaknya kelalaian-kelalaian dari rasa syukur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nauzubillah min dzalik. Tentu ini bagian daripada apa yang menjadi koreksi buat kita semua, bahwa pujian kepada Allah yang diiringi dengan syukur kita kepada karunia-karunianya, karena semua ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari apa yang ada dalam diri kita dan seluruh lingkungan yang mendukung kehidupan kita sampai kepada hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah bagaimana kita berjamaah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah lah kita harus bersyukur, dan rasa syukur itu terimplementasikan dalam kehidupan kita semua dengan rangka atau dengan jalan mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syukur kita kepada seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sebab dengan ini pulalah ya, kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Kufur terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan dengan menggantinya dengan apa? Kezaliman-kezaliman, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Semua ini bentuk kekufuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas apa yang telah diberikannya kepada kita semua. Dan dalam ayat yang lain kan, lain syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, semuanya akan ditambahkan. Jadi rasa syukur kita terhadap harta yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan cara menafkahkannya ke jalan yang hak, ke jalan yang benar, ke jalan yang diperintahkan, maka akan ada tambahan-tambahan kenikmatan. Apakah berupa tambahan secara real ataupun kecukupan-kecukupan yang Allah berikan atas apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Begitupun ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, jika ini dinafkahkan kepada yang benar, yang hak, diimplementasikan dengan cara mendakwahkannya, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang ke dalam hidayah, insyaallah tambahan-tambahan kepada ilmu yang belum diketahui akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika kesehatan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, Allah akan jaga kesehatan kita. Allah akan jaga, bahkan tambahkan nikmat kesehatan itu kepada kita. Ini secara umum dikatakan, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, lazidannakum, pasti akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita. Ini satu hal yang sangat perlu sekali untuk kita renungi dan untuk selanjutnya ditingkatkan dalam setiap apapun yang telah menimpa kita dari masa-masa yang telah lalu maupun yang saat ini sedang kita rasakan ataupun yang akan datang, yang akan menimpa seorang, semuanya tidak akan lepas dari fadilah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan atas kita semua. Tidak ada satupun yang menimpa kita ya, ketidakenakan, keberatan, kesukaran, bahkan sampai duri yang tertusuk di dalam daging kita akan diberikan ganjaran balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, keutamaan yang sangat besar dua hal ya, disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bersyukur itu mempunyai dua faedah yang sangat besar. Yang pertama, yang paling besar adalah seorang hamba mengenal benar ketika dia bersyukur kepada Allah, berarti dia mengenal keutamaan Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling besar. Dia ngerti sekali dari mana nikmat itu berasal. Dia tahu sekali bahwa hanya Allah lah yang patut disyukuri. Ya. Jadi ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dia tahu bahwa ini dia mengenal dengan benar siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Ya. Kalau itu berupa fadilah, maka fadilah itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu berupa ketidaknyamanan, ketidakenakan, keberatan yang kita rasakan, maka itu bagian dari kafarat terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan. Dosa-dosa yang kita sudah laksanakan. Mana sisi kerugiannya? Tidak ada sedikit pun. Ya, tidak ada satu hal yang berat yang diterima oleh seorang mukmin ketika dia ridha ya, dan dia ridha bagian syukur kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka akan menjadi kafarat bagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilaksanakannya. Subhanallah, besar sekali. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah, bagaimana tidak memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar ini, kalau itu semua terjadi, sudahlah modalnya Allah berikan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur dan itu kebuah kebaikan ditambah, kalau itu keberatan, kalau kita sabar, maka akan mendapatkan kafarat ya, ampunan dari dosa-dosa yang dilaksanakan, dosa-dosa yang kita kerjakan. Mana yang rugi? Makanya wajar kalau tadi dikatakan di awal ketika Rasulullah SAW tertimpa satu yang memberatkannya, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah dalam seluruh keadaan. Karena memang beliaulah orang yang paling mengenal, mengerti dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Benar sekali apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Betapa ini karunia yang besar. Tidak ada satu pun ya, baik itu kebaikan, kenikmatan, kelezatan maupun keburukan, keberatan, ketika dia menyikapinya dengan benar, menyikapinya dengan cara bersyukur kepada Allah, ketika kesenangan dia bersyukur dan ketika dia keberatan dia bersabar. Dua-duanya adalah kebaikan buat seorang hamba dan inilah kebaikan yang sangat besar. Keutamaan mengenal Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, menambahkan kepada kita semua kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua berupa hidayah bagaimana kita dapat bersyukur kepadanya atas seluruh karunia-karunianya, dan semoga kita mendapatkan tambahan-tambahan fadilah, tambahan-tambahan keutamaan, dan diampuni segala kehilafan dan kealpaan kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.

0: Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Salah satu fenomena yang sangat kental dalam kehidupan kita, bahkan kita rasakan setiap saat, yaitu berkurangnya perhatian kita kaum muslimin, baik sebagai masyarakat umum maupun pejabat-pejabat yang memegang tampuk-tampuk kekuasaan, amanah ummah gitu ya, amanat ummah, itu melupakan segi-segi dan sendi-sendi tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam yang benar, sehingga sangat minim sekali pelajaran-pelajaran Islam, ajaran-ajaran Islam dijadikan satu pokok ajaran tarbiyah atau pendidikan. Pendidikan kita melupakan seluruh segi-segi amal-amal Islami, dari mulai ajaran akidah Islamiyah, lalu ibadah yang benar, lalu akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam, bahkan budaya-budaya Islam. Walaupun ada sebagian yang mencoba memasukkannya dalam pendidikan-pendidikan dari mulai tingkat SD ataupun sampai tingkat perguruan tinggi, akan tetapi hanya baru bersifat wacana, tidak dalam bentuk realitas atau aplikasinya. Sehingga ketika kita lihat secara tidak sadar dominasi non-Islami dalam setiap sendi kehidupan kita, sangat terasa di setiap lini yang kita rasakan, baik sebagai keluarga maupun sebagai masyarakat. Padahal sangat penting keberadaan masyarakat dalam kepembinaan kepribadian setiap muslim. Ini saling kait mengait. Pribadi akan membentuk masyarakat, masyarakat akan mempengaruhi pribadi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Inilah yang dikatakan oleh para ulama pengaruh besar antara lingkungan dengan pembentukan kepribadian seseorang, terutama dalam membentuk fitrahnya lurus, tidak terselewengkan oleh syaitan, itu adalah ketika masyarakatnya, terutama yang terdekat dari kehidupan pribadinya, membentuk dia dalam keadaan fitrahnya yang asli, yaitu Islam. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu anak pun yang lahir, tidak ada satu manusia pun yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Ini menandakan bahwa al-asl, seperti yang ditafsirkan oleh perawi itu sendiri, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa arti fitrah di sini adalah Islam. Artinya manusia dilahirkan dalam format fitrah Islami, bukan fitrah selain Islam. Dia hidup dalam asasinya, yaitu ruhnya dari Allahu Rabbul Alamin, berarti akan selalu rindu kepada Allahu Rabbul Alamin, mentaati Rabbul Alamin, cinta kepada Rabbul Alamin.

0: mukmin sepanjang fitrah itu tidak rusak. Tetapi syaitan pasti akan menghalanginya gitu ya. Nah, yang paling berpengaruh membentuk kepribadian fitrah ini berubah adalah lingkungan terdekat. Tentu lingkungan terjauh dari ini mempengaruhi juga, tetapi ringan, sedikit gitu ya. Tetapi yang terdekat akan sangat mempengaruhi. Tambah dekat, tambah mempengaruhi. Yang paling dekat dari lingkungan kita adalah keluarga kita, orang tua terutama gitu ya, atau ayah, ibu, atau istri dan suami gitu. Ini sangat mempengaruhi. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajissanihi. Kedua orang tuanya lah dalam hal ini pengasuh dari anak itu, pendidik dari anak itu, pembentuk dari anak itu, yang akan membentuknya menjadi Dahawud, yaitu Yahudi, Yunasir, atau dia Nasrani, atau Yumajus, atau dia menjadi Majusi. Inilah masalah pengaruh lingkungan bagi pembentukan kepribadian Islami. Dominasi kenon-Islamian di lingkungan kita disebabkan tidak perhatiannya, bahkan penyingkiran dari pendidikan Islami di setiap lini pendidikan kita, baik dari sekolah dasar maupun perguruan tinggi, itu sudah sangat terasa di setiap kehidupan kita. Mungkin sebagian kita yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang saleh gitu ya, lalu hidupnya juga lingkungan pesantren atau apa, tidak terlalu merasakan dampak dari lingkungan yang tidak Islami. Tetapi ketika secara umum kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, maka kehidupan non-Islami sudah mulai merebak. Contoh saja beberapa fenomena yang bisa kita lihat adalah misalnya keruntuhan akidah, syirikan yang merajalela di tengah-tengah kehidupan kita, sampai-sampai rumah-rumah kita penuh dengan bentuk syirikan ya, menggantung ketika bangun rumah dengan buah-buahan atau tebu atau bendera, dengan alasan membersihkan atau menyelamatkan dari buto ijo atau penyelamatan diri. Ini juga suatu yang sangat masih tetap kental. Tempat-tempat kita yang sama sekali tidak peduli dengan masalah-masalah munculnya para master-master hipnotis di televisi gitu ya. Banyak cerita-cerita baik Sunda, Jawa ataupun Sumatera yang mengarah-arah kepada Hinduisme, Budaisme dan lain sebagainya gitu ya, yang gak peduli dengan ini syirik atau tidak syirik. Begitulah salah satu fenomena yang terus merebak. Atau lagi misalnya fitnah dunia yang semakin menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Misalnya fitnah harta dan anak-anak. Semakin banyak harta, semakin banyak anak, tambah tinggi kedudukan dia di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Sehingga orang yang tidak punya harta tambah terpuruk ya. Udah tidak diberikan tempat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, mereka sendiri mengalami kegoncangan karena mereka tidak mempunyai kekuatan dan kebahagiaan, seakan-akan tertumpu pada adanya harta dan anak-anak. Yang kedua misalnya fitnah wanita ya. Wanita yang merebak di mana-mana. Di setiap kita baru keluar dari mana? Dari rumah saja itu akan terlihat yang terbuka secara umum gitu ya. Bahkan yang lebih mengerikan, tetangga sebelah punya suami, pas keluar rumah ngelihat tetangga istrinya pakai you can see gitu ya. Sampai tukang sayur ngeliatin pembelinya you can see juga. Gimana ini bisa? Begitulah ketika dominasi ke non-islamian sudah mulai berada di tengah kita. Tambah lama, tambah tidak sensitif kita kan. Awalnya kita kaget melihat wanita telanjang dengan you can see di depan rumah kita. Tapi lama-lama sensitivitas kita udah mulai hilang, udah biasa. Bahkan ngobrol dengan tetangga kita itu gak enak kalau gak ngobrol gitu kan. Ini poin yang ketiga, fitnatul jah wa hubbur ri'asah. Cinta kepada kedudukan dan prestise semakin merebak di mana-mana ya. Artis-artis menjadi idola, para pemain bola dan pemain apa itu, olahragawan semakin oke di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ulama gitu ya, bahkan sekarang digabung gitu ya. Seakan-akan kalau sudah pandai ceramah menjadi artis, itu bisa menjadi ulama gitu, berfatwa. Sungguh aneh sekali ketika seorang yang hanya jadi penceramah dai di sebuah televisi, ditanya tentang berbagai hukum, dia jawab asyik saja. Seakan-akan dia mufti yang lebih hebat belajar dari para ulama di mana-mana. Ulama sepakat mengharamkan, dia asik aja dengan mengatakan, gak apa-apa itu asal ridho gitu. Ini satu fenomena yang masyarakat kita sudah tidak sensitif terhadap masalah ini. Lalu kita lihat lagi misalnya fitnah kemaksiatan yang merajalela, penyebaran kemungkaran tanpa ada tenaga yang kuat untuk merubahnya, seperti pembunuhan ya. Kita dengar di televisi geng-geng motor yang seenaknya saja menghilangkan nyawa manusia gitu ya, lalu memperkosa orang dengan hipnotis, lalu apalagi, lalu merampok satu toko Indomaret atau apa dan lain sebagainya dengan asyik saja tanpa merasa bersalah dan berdosa, walaupun kita yakin bahwa sebagian mereka lahir dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang muslim gitu ya poinnya. Ini gambaran kedominasian non-islami. Sebagian di antara kita mungkin hidup di lingkungan seperti itu gitu ya. Dia merasa sendiri. Kenapa? Saya keluar rumah, itu semua yang kita saksikan. Di dalam rumah saja dia seperti bukan bagian dari masyarakat. Nah, bagaimana membentengi diri kita di tengah-tengah kehidupan yang non-islami ini? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sebab dasar dari munculnya dominasi kehidupan non-islam itu. Yang pertama, kita akan jelaskan bagaimana membentengi diri kita dari kehidupan non-islam. Yang pertama adalah kita harus menghilangkan dua penyakit atau penyebab dari munculnya ke non-islamian, yaitu yang dikenal dengan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Syubhat artinya kebodohan, ketidakmengertian tentang Islam. Ini harus kita berantas, terutama dalam diri kita, sebelum kita memberantas masyarakat ketidak non-islamian di tengah-tengah kehidupan orang lain, diri kita sendiri gitu ya. Itu harus diberantas. Kita harus belajar tentang ilmu din yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, fitnah syahwah, yaitu dorongan dalam diri kita, yang dorongan dari syaitan untuk tidak mau tidak sama dengan lingkungan kita ya. Disebutnya apa, beda dengan mainstream masyarakat ya. Masyarakat pengennya begini, dia berbeda, kan ini masalah sendiri dalam jiwa gitu ya. Syahwat kita mendorong, masa kamu harus beda dengan mereka gitu kan ini. Nah, di dalam banyak ayat, kita contohkan saja dalam surah As-Sajdah ayat 24. Keberhasilan seseorang menjadi pelopor dari terbentengnya dia dari setiap lingkungan yang tidak islami itu ada dua ya. Menghilangkan syubhat dengan ilmu, ilmu din yang benar, sampai yakin bahwa itulah yang din yang benar. Yang kedua adalah dengan menghilangkan syahwat dengan cara bersabar, tekan diri kita untuk menuruti mainstream yang tadi didorong oleh dalam jiwa kita. Dalam surah As-Sajdah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum." Kami jadikan di antara mereka. Ini di antara mereka, di antara masyarakat itu kami jadikan a'immah, imam-imam. Artinya dia pemimpin pelopor, gitu ya. Apa cirinya? Yahduna nabi amrina. Mereka memberikan hidayah dengan ilmu dari kami. Jadi ilmu dulu. Ilmu masuk, kita pelajari, kita tekuni, jadi yakin, sampai tingkat yakin. Nah, ini benteng dasar. Tanpa ilmu, gak mungkin bisa dibentengi diri kita, bahkan kita akan masuk dalam dunia yang sangat gelap. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu. Tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, dua ini, ya, gelut ilmu, kedua sabari. Jangan ikut mainstream secara umum ya, bebas mengikuti arus gitu ya, sehingga kita jatuh dalam ikut apa adanya realita, nyerah dengan realita, padahal baru dibisikin apa, diomongin tetangga sebelah, itu ibu anu gitu ya, kok diem aja di rumah gitu ya, kalau keluar tutup semua, kita jadi nggak tahu wajahnya tuh gimana gitu ya. Ini udah mulai gelisah. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Gak sabar dengerin omongan tetangga sebelah gitu ya. Padahal di dalam ayat lain misalnya, ciri-ciri orang-orang yang mulia yaitu para nabi, itu cirinya dua saja. Dia berilmu dan yang kedua tekadnya kuat, penuh kesabaran gitu ya. Dalam surah Sad ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzukur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ingatlah ya, cerita tentang hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim, Ishaq, Ya'qub alaihimussalam. Mereka itu mempunyai dua kekuatan, ulil aid wal absar.
1: Ulil aidi artinya menurut para ulama ya, ulil aidi yaitu kekuatan dalam mentaati Allah. Kuat, sabar, mentaati Allah itu dia sabar. Ya, bapaknya kalau keluar mungkin ditegur sama tetangganya, ih sombong banget tuh si bapak gitu ya. Ditegur suruh mampir kagak mau mampir, padahal saya udah capek-capek negor gitu ya. Si bapaknya tidak mau mampir. Subhanallah, ini ulil aidi wal absar ya. Dia kekeh dalam taat pada Allah Rabbul Alamin wal absar. Ya, wal absar yaitu punya ilmu. Yang dimaksud di sini al ma'rifah billah wal basar fiha yaitu ma'rifah tentang Allah dan pandangan yang tajam tentang ketauhidan. Ini tauhid. Ini yang pertama. Jadi bangun kesadaran dan kemampuan untuk berbuat tentang ilmu dan kesabaran. Sabari. Terus langkahi setiap ilmu yang kita pelajari itu kita amalkan, walaupun tadi kita pasti akan didorong oleh setan untuk kamu jangan ikut, tidak ikut dengan mainstream yang ada. Gitu ya. Dorongannya pasti itu, ini sangat berat. Tadi seperti bilang, kalau ada teman yang bilang, aduh saya sebenarnya saya mau banget gitu ya ngamalin sunnah atau ngikuti sunnah Rasulullah SAW, cuma gimana ya, sebentar-bentar saya ditegur, sebentar-bentar saya diomong-omongin, gimana, saya gak enak juga gitu. Ini gambaran ketidaksabaran. Jadi bangun kesabaran, jadi ilmu dan sabar. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak islami. Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema yaitu pemujaan, hipnotis, dan kedikdayaan. Nah, ilmu seperti itu dipelajari dalam kedokteran sehingga apa? Digunakan dan dalam momen-momen tertentu untuk membangkitkan semangat, untuk menterapi. Ya, kalau maksudnya demikian maka tidak mengapa, ini hipnoterapi begitu. Tapi seringkali kadang apa, hipnoterapi untuk apa? Untuk menghipnotis seseorang. Ini yang apa? Tidak boleh. Ya, ketika melihat orang sendirian ya diajak ngobrol enak-enak aja ngobrol, akhirnya lama-kelamaan lupa gitu kan. Nah ini, maka penting kita untuk terus berdoa. Kemarin kan apa doanya apa, ketika keluar dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, tanaha anhu syaitan. Ya, mikir-mikir setan bilang begitu. Mikir-mikir ini ada orang yang dijaga sama Allah. Qad hudita wa kufita wa hukita. Dijaga, dicukupkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, setan enggak mungkin akan menggoda. Kemudian membaca doa yang lebih daripada itu lebih bagus. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udalla au ajhala au yujhala alayya. Minta untuk tidak disesatkan dan menyesatkan, tidak tergelincir atau digelincirkan ya, tidak membodohi atau dibodohi. Ya, ini doa luar biasa ya. Kadang kita tidak dibodohi tapi membodohi. Tidak menggelincirkan seseorang kita, tidak digelincirkan tapi kita ya nyenggol seseorang di jalan, ngantuk kah atau ngebut yang di luar ini ya, kontrol kah gitu ya. Dan lain sebagainya. Tema yang ketiga para hadirin sekalian, tadi kan pemujaan, hipnotis. Yang ketiga, yang terakhir insyaallah taala itu kedikdayaan. Ya. Kedikdayaan itu artinya maksudnya kesaktian. Sakti. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu bela diri yang ditambah dengan ritual mistik tertentu. Ilmu bela diri memang membela diri, harta, keluarga, bahkan membela agama itu diajarkan di dalam Islam. Dalam hadis kan, kalau ada orang mengambil hartamu, kalian bela, kalau mati apa? Syahid insya Allah. Itu kan, ini membela diri, apalagi membela agama. Nah, ini adalah ilmu bela diri pada asalnya itu mubah. Ilmu bela diri itu pada asalnya apa? Mubah. Apapun jenisnya, mau silat, mau kungfu, mau apa namanya taekwondo dan lain sebagainya, boleh. Tapi sering kali ya, hampir mayoritas bela diri itu yang ada ya, itu sering kali apa, dicampuri dengan ritual-ritual mistik untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dengan cara apa? Tadi ya, ritual tertentu. Bisa dengan ya, meditasi. Meditasi itu bersemedi, ya, bertapa dengan membaca dan mengamalkan amalan tertentu, ya, sampai kadang nggak sholat. Meditasinya di gunung, di pucuk-pucuk gunung, di dalam gua, kadang berendam beberapa hari di sungai. Ada yang begitu, berendam, dingin, kemudian gatel gitu kan. Itu untuk mendapatkan, atau tidur di kuburan tertentu. Untuk dikdaya itu. Baik yang jelas maupun yang samar, atau pengisian diisi. Ya, misalnya pasukan ini diisi. Diisi apa namanya? Jin, biar kebal baca. Dulu Nabi SAW ketika menyiapkan pasukan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, perang Mu'tah itu para sahabat, ya, perang Hunain, nggak ada itu yang diisi-isi begitu, ya. Sekarang itu kalau yang punya kebal tank atau kebal tembak itu bagusnya disuruh ke Gaza, ya, ya, mempertunjukkan nih pasukan apa tembak kalau itu. Ya, sesama setannya mungkin nggak tetap mempan gitu ya, nggak ber ini ya, nggak ber apa namanya, nggak berguna ya. Itu para sahabat membebaskan Persia dan Romawi bukan dengan ilmu kedikdayaan mistik begitu, tapi dengan tauhid. Kita ditolong karena iman kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Pasukan ini, pasukan Thalut yang mengalahkan Jalut itu kan, jumlahnya ya, Bani Israel pengen apa? Diutus malikan nuqatil fisabilillah untuk berjihad fisabilillah, karena mereka diuji dengan atau bangsa atau kaum yang fajasu khilalat diyar uli ba'sing syadidin fajasu khilalat diyar. Jadi pasukan yang kuat enggak terkalahkan ya, membantai ya, kemudian memberangus, kemudian apa, mereka berkeliaran negeri-negeri di kampung-kampung mereka. Kenapa enggak diutus seorang raja nuqatil fisabilillah? Allah akhirnya utus beneran. Ya, diutus ya seorang apa namanya nabi, lalu diutus seorang pemimpin. Dipilihlah ya, yaitu Thalut yang itu enggak punya kedudukan, miskin, tapi terkumpul di dalam diri Thalut itu dua keutamaan. Bastotan fil ilmi wal jism. Ilmunya kuat, jasadnya juga kuat. Nah, ini apa? Calon pemimpin yang tangguh begitu. Ya, seperti misalnya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dengan fisiknya seperti itu, ya artinya tidak segempal Khalid bin Walid, tapi tangguh sekali ya Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya, enggak tergoyahkan. Ya. Ini terkumpul dua ini, wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Ini generasi yang kita merindukan ya. Bukan hanya ilmunya yang kuat, tapi jiwanya atau fisiknya juga bastoh ya, kuat ya. Lalu dikumpulkanlah 76.000 pasukan. 76.000 itu banyak ya, banyak ya. Gak tahu logistiknya gimana itu ya, nyiapin sarapannya gimana Pak? nyiapin 100 orang aja kadang susah gitu ya. Ya, kemudian mereka bawa sendiri, mereka bawa bekal sendiri. Ya, dan simpel, enggak harus masak-masak, cukup kurma, air ya, roti yang tahan beberapa hari. Kalau harus setiap itu masak, kalau sekarang mungkin apa? Kalau tentara itu pakai rasum ya namanya, yang siap saji itu. Nah, akhirnya dari nanti kalian akan diuji dengan kenikmatan. Apa itu sungai? Ujiannya bukan ini, sungai. Ujian pertamanya adalah sungai. Kalian akan mendapati sungai, gitu kan? Airnya jernih, adem setelah jalan jauh. Dari 76 ribuan itu, ternyata ya, yang selamat ujian, nah, boleh kalian nyebrang itu sambil ilamani khtarafa hurfatam biyad, kecuali sambil menciduk gitu. Yang berenang, yang nyebur, yang berendam, setelah itu capek, sebanyak hanya 4.000 saja. Hanya 4.000. Yang 72.000 pengen pulang. Nah, tapi di antara 4.000 itu ada Dawud alaihissalam. Ada Dawud alaihissalam, seorang pemuda yang Allah berikan kecerdasan dan kekuatan dan bisa mengalahkan ini ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara keutamaan mukjizat Nabi Dawud itu adalah wa'alanna lahul hadid. Karena di zaman Nabi Dawud itu pertempuran jihad itu banyak sekali. Makanya dibuat besi itu lunak untuk membuat besi. Wa qadir bisard. Benar-benar sangat itkon sekali. Baju besinya enggak kedodoran, enggak kekecilan. Sebab kalau sudah pakai baju perang itu mau garuk-garuk susah, Pak. Ya. Mau garuk-garuk kan ininya pakai besi semua gitu. Kalau gatal kepalanya gitu kan. Jadi ada semut masuk aja gitu mau digaruk susah gitu. Ya. Pakai baju besi kayak orobot gitu. Nah, mereka mengalahkan bukan dengan ritual mistik, tapi dengan iman mereka, dengan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pengisian-pengisian ini sering ya, budaya. Ada yang mencoba ilmu kebal minum ya. Air keras, kalau ini air panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air keras, air raksa. H2SO4 ya, asam sulfat itu. Besi aja bisa apa? Bisa koroh, bisa leleh gitu. Diminum, Pak, banyak yang mati. Dibohongin sama itu. Ada yang ngetes ilmu apa namanya, ilmu kebal, dia udah pernapasan gini-gini kan, diketok itu kakek-kakek ya, diketok dengan batu gede gitu dari belakang, langsung mau mati gitu. Jadi ilmu pengisian ini dengan bantuan sihir, dengan membaca mantra ya, dengan menambahkan kekuatan gaib, atau mengisi senjata-senjata seperti keris, seperti golok dan mandau dan macam-macam ya. Senjata yang tadinya memang digunakan untuk ya biasa senjata diisi dengan apa? Jin. Nah, ini ritual kedikdayaan ini termasuk juga ritual yang dilarang di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud berdarah-darah. Ya, kusirat ruba'iyatuh. Kusirat itu patah. Kasarnya pecah, patah. Gigi ruba'iyah. Ruba'iyah itu para hadirin sekalian, kan gigi seorang itu gigi yang dua paling depan, dua di sampingnya itu namanya ruba'iyah. Di samping gigi depan dua, samping kanan kiri ya, atas bawah jumlahnya 4 ruba'iyah. Samping ruba'iyah ada gigi taring. Berdarah-darah sampai apa namanya wajah beliau berdarah-darah. Ya. Sahabat Hamzah itu sampai meninggal dibedah apa hatinya ya di perang apa namanya Mu'tah, sahabat Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib ya, itu sampai tangannya putus dua-duanya, tercabik-cabik. Anas bin Nadhr ya di perang Uhud sampai nggak dikenali wajahnya, hancur wajahnya kecuali karena memakai cincin. Khalid bin Walid dalam sebuah asar ya, disebutkan kalau dibuka bajunya nggak ada sejengkal pun kecuali bekas tusukan tombak atau sabetan pedang. Khalid bin Walid ya, kalau dibuka gitu kan banyak sekali luka-luka fisabilillah. Nah ini para hadirin sekalian, ilmu digdaya ini kan aneh ya. Rata-rata yang punya ilmu digdaya ini sakaratul mautnya itu mengerikan. Ya ketika mau mati itu aneh gitu. Enggak normal, maksudnya mengerikan itu enggak seperti wajarnya orang meninggal gitu. Ya, teriak-teriak ya. Kemudian apa histeris. Ya, susah ya. Sampai kejang-kejang bolak-balik ke sana. Itu rata-rata begitu. Makanya gimana kalau sudah terlanjur, bersihkan ilmu kedigdayaan ini. Caranya dengan apa? Perbaiki tauhid. Kawal itu zikir pagi petang. Muawwidzat. Ya. Kemudian jangan amalkan apa namanya? Mantra-mantranya. Rajin ke pengajian sholat jamaah. Ya. Baca Al-Qur'annya. Insyaallah hilang itu. Insyaallah hilang biiznillah. Dirupiah mandiri. Insyaallah kedigdayaan ya, ilmu-ilmu seperti itu apa bisa hilang. Tapi kalau terus di itu ya diamalkan ya nanti akan kebawa terus itu. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini ya terkait dengan materi pemujaan, hipnotis dan kedigdayaan ya. Ya, kalau kita pengen kuat ya belajar ilmu bela diri. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Latih tubuh kita. Tubuh kita itu bisa dibentuk kok. Mau dibentuk seperti apa? Seperti panda boleh. Dibentuk seperti apa namanya? Atlet binaraga bisa. Dibentuk kecil lincah bisa. Ya, tinggal dilatih saja. Gitu ya. Tinggal dilatih saja ya. Tapi bukan dengan diisi khodam ya, diisi dengan jin ya, dengan mantra-mantra ya, walaupun bisa kuat mungkin kebaba cok, tapi itu ya dari setan dan akan berbahaya pada tauhid dan iman kita. Barangkali ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala.
2: Mutiara Ayah, Zat yang menciptakan manusia dan alam semesta, Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah, padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan, kemudian dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terangkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah ciptakan 7 langit, begitu juga 7 bumi. Hakikatnya bagaimana kita enggak tahu. Wassama'a banainaha bi'aidi wa inna la musi'un. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan langit, dibangun dengan bangunan bagaimana hakikat bangunan langit, ya, dan punya pintu-pintu, wa futihatis sama'u abwaaba. Allah bukakan pintu-pintu langit. Kita enggak tahu kan bagaimana pintu langit itu. Allah yang Maha tahu itu. Ya, begitunya bumi yang 7, kita enggak tahu hakikatnya bagaimana itu, tapi Allah Maha tahu segala-galanya, ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard? Dzalika fi kitab, dzalika 'alallahi yasir, ya. Tidakkah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang tembok ini. Enggak tahu itu sedang ada apa orang di situ. Sedang terjadi kejadian apa, enggak tahu, karena kita terbatas, ya. Kita enggak tahu setahun atau sehari saja besok mau terjadi apa pada diri kita dan keluarga kita, atau umat Islam atau dunia ini, kita enggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Ya, ini apa, kita ilmui itu, yakini bahwa Allah Maha tahu segala-galanya, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kata Allah maqadiral khalaik, ya, maqadiral khalaik, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir semua ciptaannya, qabla ayakhluqas samawati wal ardh, sebelum diciptakan langit-langit dan bumi, bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Apakah hitungan dunia atau hitungan Allah? Wallahu taala alam, ya. Qala wa arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya berada di atas air, ya. Itu apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iman bi anna Allah ta'ala kataba fil lauhil mahfud maqadira kulli syai'. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu itu apa? Di lauhil mahfud, di kitab yang terjaga. Jadi sudah diketahui oleh Allah, kemudian Allah ciptakan kolam untuk menulis segala sesuatu yang terjadi. Dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awalim wal ahwal wal arzak wal ajal, baik itu berkaitan dengan rezeki seseorang, ajal seseorang. Inna ahadakum fi batni ummihi, sesungguhnya di antara kalian berada ya di perut ibunya masing-masing ya selama 4 bulan ya. Kemudian ditulis ya, setelah 4 bulan ditiupkan ruh ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 hal. Bikat bi rizkihi, rizkinya telah ditulis. Kita mau kaya atau mau miskin itu apa? Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya akan dimudahkan jalan-jalan kekayaan. Yang miskin juga akan, walaupun dia bekerja ya, sampai mati-matian juga itu. Tapi usaha kita diwajibkan itu. Kita wajib berusaha, tidak menyerah. Kemudian ajal kita sudah ditulis. Seandainya ajal itu disebabkan karena seseorang berjihad, ya, tentu Khalid bin Walid itu orang yang paling pertama kali. Karena beliau ketika memimpin ya, banyak sekali mungkin belasan pertempuran, beliau dia berada di depan. Tapi qadarullah, Allah wafatkan beliau di atas ranjang. Kadang orang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah kecelakaan, mungkin mobilnya sampai penyok ya, sampai ringsek, tapi Allah selamatkan dia. Tsunami besar, gempa bumi yang luar biasa sekali, kejatuhan macam-macam benda, tapi Allah belum takdirkan ya, belum takdirkan dia meninggal. Ada orang yang tidak ada apa-apa, tidak ada musibah, tidak ada sakit, tahu-tahu meninggal. Ini juga ada ya. Itu yang kedua, kita imani bahwa semuanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iman bi anna jami'il kainat la takunu illa bi masyiatillah wa iradatihi. Semuanya ini ya, semua alam semesta ini tidak terjadi kecuali dengan iradah dan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa berkehendak seperti Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya hujan ini bukan karena ada dukun yang jampi-jampi, tidak. Kita sakit bukan karena semata-mata sebab virus atau bakteri yang masuk kepada kita, enggak. Memang Allah sudah utus itu. Allah sudah ciptakan virus-virus atau bakteri kemudian masuk ke dalam tubuh kita, kemudian membuat badan kita atau jasad kita sakit. Allah sudah tentukan itu. Tapi semua itu ada sebabnya juga, ada sebabnya juga. Semua itu kita imani bahwasanya semua ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, dia akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat rukunnya, al-iman bi anna Allah taala khaliqu kulli syai. Imani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Yang pertama tadi iman bahwasanya Allah Maha mengetahui, kemudian Allah menuliskan, yang kedua, yang ketiga Allah berkehendak, yang keempat Allah menciptakan. Ini puncaknya. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah Al-Khaliq. Allah menciptakan, Maha menciptakan segala sesuatu. Al-Bari. Menciptakan dengan belum ada contohnya. Badi al-Badi, Badi us-samawati wal ard. Menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya sebelumnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia dengan beragam jenisnya, warnanya. Menciptakan ikan dengan beragam jenisnya, rasanya, ya, bentuknya. Bagaimana ya? Kalau ini diserahkan kepada manusia, enggak ada satupun yang mampu. Ikan setiap hari diambil oleh manusia bertonton. Kalau nelayan itu mengambil ikan, ya, itu bertonton. Tapi enggak ada habis-habisnya itu dari dulu sampai sekarang. Kalau kita diberi beban untuk memberi makan ikan di lautan, pakai makanan apa yang akan kita gunakan? Kalau orang punya kolam berapa kali meter gitu ya, berapa luasnya, beberapa meter saja, lele misalnya dikasih makan itu habis berkarung-karung sampai besar. Nah, ini ikan-ikan yang besar, jutaan mungkin miliaran, kita tinggal ngambil saja. Enggak dibebani untuk memberikan rezeki ikan-ikan paus, ikan-ikan yang kecil, teri itu ya, yang banyak banget kita nggak tahu. Allah yang menciptakan itu, Allah sediakan itu untuk kita, Allah apa berikan itu semuanya agar kita apa lancar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rahasia di balik qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama. Kullu ma yaf'alhu Allahu 'azza wa jalla wa yuqdhihi wa yuqaddirhu 'ala khalqihi fa fihi masalih katsirah. Setiap Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu kepada makhluknya, maka di dalamnya terdapat masalih, kebaikan. Setiap yang Allah takdirkan kepada kita itu ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hidup di bumi dengan dibekali matahari, dibekali dengan oksigen, dibekali dengan berbagai macam tanaman, ya semuanya. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan itu semuanya, itu bukan enggak ada manfaatnya. Kadang kita melihat di kebun itu ini tanaman apa sih gunanya gitu kan? Kita enggak tahu karena keterbatasan kita. Kemungkinan Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang-binatang kecil ini fungsinya apa terhadap keseimbangan ekosistem di dunia ini? Ya, binatang-binatang kecil kita enggak tahu, ada yang di tanah, ada yang di pohon. Semua itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan maslahah, ya, dengan penuh apa? Manfaat. Enggak ada satupun yang tidak bermanfaat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hikamun azimah, dan hikmah yang sangat luar biasa sekali, ya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Dan sekarang kita masuk dalam tabuz zakat, fikih zakat, ya.
6: Hukum orang yang tidak mau bayar zakat bukan karena mengingkari, tapi karena pelit. Karena pelit. Dia tahu hukumnya wajib tapi dia tidak mau bayar zakat. Maka ini hukumnya adalah fasik, terjerumus dalam dosa besar, terancam dengan azab yang pedih di hari kiamat kelak. Terancam dengan azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Hari di mana harta tersebut akan dipanaskan di hari kiamat kelak. "Fatuqwa biha jibahuhum." Lantas harta emas dan perak yang mereka simpan-simpan tersebut digunakan untuk mengadab mereka. Semakin banyak emas dan perak mereka simpan, semakin banyak digunakan untuk menyiksa mereka. Dipanaskan, kemudian diistrika jibahuhum, jidat mereka, wa junubuhum, lambung mereka, wa zuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Ini yang kalian simpan-simpan dulu digunakan untuk menyiksa kalian. "Fadzuqu ma kuntum taknizun." Maka silakan rasakan pedihnya azab dari perkara yang kalian simpan. Ini semua harta-harta yang kamu simpan ini kalau tidak dikeluarkan zakatnya akan digunakan untuk menyiksamu pada hari kiamat kelak. Ya, harta yang dia simpan di luar zakatnya digunakan untuk menyiksa mereka. "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Ini yang kalian simpan-simpan untuk menyiksa kalian. Taib. Demikian juga hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man atahullahu malan falam yu'addi zakatahu." Falam yu'addi zakatahu. Siapa yang Allah berikan padanya harta, ya, kemudian dia tidak bayarkan zakatnya, "Musilalahu yaumal qiyamah syuja'an." Maka akan dihadirkan padanya, ya, seekor ular, akra. Akra maksudnya ular tersebut tidak ada rambutnya, ya, karena ada yang mengatakan saking bisanya, saking parah racunnya, ya. "Lahu zabiyatan," ya. Maksudnya ada yang mengatakan ada dua titik di, ada dua, ada yang zabiatan maksudnya zabibatan, ada yang mengatakan dua taring kalau di luar dari mulutnya untuk menggigit orang tersebut, ada yang mengatakan ada dua titik hitam di atas matanya, ya. Ini menunjukkan ular yang sangat parah, yang sangat berbisa. "Yutawiquhu yaumal qiyamah." Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat lehernya. "Tsumma ya'khudhu bi lahzimataihi." Lahzimataihi dijelaskan yaitu syidiqaihi, makan, digigit apa namanya dua mulutnya. Kenapa? Karena pelit, ya. Pelit. Enggak mau banyak ininya digigit sama ular. "Tsumma yaqul ana maluka." Perhatikan, ini ular dari hartanya. Jadi Allah menggunakan hartanya untuk menyiksanya. Ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kanzuka, aku adalah hartamu yang kau simpan tidak keluarkan zakat. Jadi mengerikan. Ini siksaan menunjukkan bahwasanya orang tidak bayar zakat akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Mukaddimahnya dengan ular, kemudian disiksa dengan harta dijadikan panas untuk menyetrikanya. Adapun di dunia, kalau diterapkan hukum zakat, ada yang tidak membayar zakat, ketahuan diambil secara paksa. Tugas datang petugas, ambil hartanya, diambil. Itu hak orang miskin. Kamu jangan ngerampok lagi harta orang miskin. Kamu udah kaya, ada bagian orang miskin, keluarin. Diambil secara paksa. Dan barang siapa yang tidak mau bayar zakat, diperangi. Ya, sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat. Sungguh aku akan memerangi orang yang mau sholat tapi tidak bayar zakat, yang membedakan antara sholat dan zakat. Sebagaimana kamu sholat, kamu harus bayar zakat juga. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakatlah hak harta. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adunaha ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man iha. Kalau sekarang mereka tidak mau bayar, mengeluarkan zakat meskipun hanya anak kambing betina, dulu mereka bayarkan di zaman Nabi, sekarang mereka tidak mau bayar, aku akan perangi mereka. Aku akan perangi mereka. Kalau satu kampung tidak mau bayar zakat, maka pemerintah Muslim yang menjalankan syariat Islam perangi kampung tersebut. Tapi berikutnya, siapa yang wajib bayar zakat? Kita secara singkat, yang pertama, orang yang wajib terkena zakat yang memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan pertama, dia Islam. Ya, kalau dia belum Islam, dia tidak wajib bayar zakat. Jadi zakat tidak diambil dari orang kafir. Tapi orang kafir ini akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat karena tidak bayar zakat. Orang kafir akan disiksa karena meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sholat, disiksa karena tidak sholat. Mereka tidak bayar zakat, disiksa karena tidak bayar zakat. Mereka pelit, tidak kasih makan fakir miskin, disiksa. Dalilnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, man masalakakum fi saqar. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka saqar, apa yang buat kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Padahal orang kafir. Walam nakun itu amal miskin. Kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami dahulu mengejek-ngejek Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka tidak disiksa di neraka hanya sekedar karena mendustakan hari kebangkitan. Ini kan kafir kalau mendustakan hari kebangkitan. Tapi ternyata mereka juga disiksa karena meninggalkan syariat Islam. Tidak sholat, tidak kasih makan fakir miskin, mereka disiksa. Makanya pendapat yang benar bahwasanya orang kafir pun dihisab pada hari kiamat kelak. Karena untuk mengetahui levelnya di neraka jahanam. Kalau orang kafir baik, nerakanya lebih ringan daripada yang tidak baik. Ada yang mengatakan, sudah kalau kamu nakal sekaligus nakal, sekalian aja, sama-sama neraka. Oh enggak, nerakanya juga beda. Enggak ada sekalian-sekalian. Nerakanya beda. Orang kafir yang pembunuh, tukang korupsi, penjahat, nerakanya lebih parah. Sama-sama di neraka, tapi lebih parah. Ya. Oleh karenanya, kita mengatakan secara hukum syar'i, orang kafir tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau dia mati sampai mati kafir terus, dia disiksa atas kekafirannya dan siksa lebih atas tidak mau bayar apa? Zakat. Paham ya? Jadi orang kafir disiksa secara detail karena maksiat yang mereka lakukan. Dalilnya tadi, kami dulu tidak sholat, kami dulu tidak beri makan fakir, miskin, Allah siksa mereka. Taib, yang berikutnya, mulkiyatun nisab, yang wajib bayar zakat kalau dia memiliki nisab. Ini syarat yang kedua. Yang pertama Islam, yang kedua memiliki nisab. Yang ketiga, murur haulin qamari, harus melewati haul satu tahun. Tahun hijriah maksudnya, satu tahun hijriah. Ingat, beda antara tahun hijriah dengan tahun syamsiah 11 hari. Tahun hijriah lebih cepat 11 hari. Ketika dikonversikan kepada tahun masehi, ada perubahan persennya. Nanti akan ada perhitungannya. Jadi bukan bayar, misalnya dia tidak bayar zakat harta emas 25%. Ini kalau tahun qamari. Tapi kalau tahun masehi, dia misalnya saya bayar setiap bulan Agustus, lain lagi nanti. Bukan 2,5 tapi 2, mungkin 5 sekian. Karena ada tambahan 11 apa? 11 hari. Dikonversikan. Kata Nabi SAW, Laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada suatu harta sampai melewatinya setahun. Ya, tetapi di sana ada beberapa perkara yang tidak disyaratkan haul. Seperti zakat tanaman, kemudian zakat dari barang temuan, barang yang terpendam, ya, rikas, ya. Maka ini tidak disyaratkan haul, tidak disyaratkan haul, ya. Ya. Kapan panen maka dibayarkan zakat jika memenuhi nisab, jika memenuhi nisab. Akan datang penjelasan insyaallah taala. Jadi syarat cuma tiga, Islam, nisab sama haul. Ada sebagian yang tidak perlu apa? Haul. Tapi bagaimana anak kecil orang gila? Anak kecil orang gila tetap bayar zakat. Jika ada harta pada diri mereka, mereka punya harta, maka wajib untuk bayar zakat. Karena kewajiban zakat terkait dengan harta, bukan dengan orangnya. Ya. Seandainya Ustaz, orang anak kecil tersebut tidak bisa bayar zakat. Ya sudah, kalau tidak ada yang ngurus dia, ternyata zakatnya tersimpan, ditahan oleh pemerintah misalnya tidak boleh ambil kecuali setelah dia dewasa, maka misalnya orang tuanya meninggal dunia dia umur 5 tahun, dia dewasa umur 15 tahun. Selama umur 5 sampai 15 tahun, 10 tahun, harta tidak boleh dipegang-pegang, dijaga, di freeze oleh penguasa, oleh bank misalnya. Setelah dia umur 15 dikasih, maka dia harus bayar zakat selama 10 tahun. Dia sebakar 10 tahun. Dia meninggalkan tidak dapat dosa karena dia belum balik. Tapi kalau hartanya dipegang oleh walinya, walinya harus mengeluarkan zakat. Kalau walinya tidak mengeluarkan zakat, walinya yang dosa. Oh, dia kecil, dia enggak tahu dosa ya. Tapi maksud saya, zakat itu terkait dengan kewajiban zakat, terkait dengan harta. Kapan ada harta mengenai nisab haul, keluarkan zakatnya. Apakah harta tersebut milik anak kecil, milik orang gila selama dia muslim, maka dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat yang kuat dan ini dijelaskan oleh penulis dengan banyak dalil tentang hal ini. Antum bisa baca di Al-Fiqhul Manhaji ya. Di antaranya firman Allah secara umum, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil dari mereka itu orang kaya sedekah. Sini Allah mengatakan ambil dari mereka. Mereka tersebut tidak diperinci kecil atau besar, pokoknya ada punya harta diambil. Kemudian juga zakat tadi dalam riwayat Bukhari, fariidatu shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Zakat wajib bagi orang-orang Islam, tidak diperinci dewasa atau tidak dewasa. Dalam hadis juga disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waliya yatiman lahu malun falyatajir lahu. Siapa yang mengurusi harta anak yatim, hendaknya dia perdagangkan harta anak yatim tersebut, hanya diolah. Wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Jangan dibiarkan nanti kena sedekah, kena zakat. Jadi menunjukkan anak yatim itu belum balik. Kalau orang bapak yatim, apa pengertian yatim? Yatim itu bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim. Hanya dikatakan yatim yang datang dalam ayat-ayat memberi makan kepada yatim kalau bapaknya apa? Meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak, karena bapaknya bisa nikah lagi, bisa jadi orang untuk ngurusin anaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal, sumber penghasilannya tidak ada. Selama dia belum balik namanya anak yatim. Nah, kalau dia punya harta ternyata banyak, kemudian ada walinya, pamannya kayak apanya kayak sepupunya kayak ngurusin, maka Rasulullah SAW menasihati agar hartanya dikelola. Kalau tidak dikelola, khawatir akan dimakan oleh apa? Zakat. Lama-lama akan berkurang. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak tentang pembahasan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Perjanjian ini bukan hanya menciptakan keamanan dan kedamaian, tetapi juga menjadi salah satu landasan kehidupan sosial masyarakat Madinah yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar berbahagia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka menemukan masyarakat yang beragam. Madinah adalah rumah bagi berbagai suku Arab seperti Aus, Khazraj dan yang lainnya, yang sebagian besar telah memeluk Islam. Di sisi lain, terdapat pula beberapa kelompok Yahudi yang sudah lama menetap di sekitar Madinah. Di antara mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ketiga kelompok ini hidup berdampingan dengan masyarakat Arab Madinah dan memiliki pengaruh kuat di bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Keberagaman inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW membuat aturan yang bisa menjaga ketertiban dan kedamaian di Madinah. Beliau memprakarsai sebuah perjanjian yang mengatur berbagai kelompok di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Perjanjian ini mencakup kaum muslimin, kaum Yahudi, suku-suku lain yang tinggal di sekitar Madinah dengan tujuan menjaga keamanan dan keharmonisan di masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan utama dari perjanjian yang dibuat ini adalah menciptakan kedamaian dan stabilitas di Madinah. Dalam perjanjian ini, setiap kelompok diberikan hak dan kewajiban yang adil, tentu dengan mempertimbangkan perbedaan sikap di antara mereka, termasuk kaum Yahudi. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan beberapa poin penting yang menjadi landasan hidup berdampingan di Madinah. Di antaranya yang pertama adalah kebebasan beragama. Setiap kelompok diizinkan untuk tetap menjalankan agama dan tradisi agama mereka tanpa paksaan, termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tidak memeluk Islam, bahkan mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Dan kebebasan mereka dijamin dalam perjanjian ini. Dua, keadilan sosial. Semua kelompok di Madinah harus memperlakukan satu sama lain dengan adil. Tidak berbuat zalim, tidak saling menzalimi atau mengambil hak orang lain. Rasulullah menekankan pentingnya berlaku adil baik dalam hal ekonomi, perdagangan maupun pergaulan sehari-hari. Tiga, keamanan bersama. Salah satu poin utama dalam perjanjian ini adalah bahwa seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi, berkewajiban menjaga keamanan kota.